0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Halo, halo teman Pro 2.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Benar, selamat pagi.
0: Ketemu lagi bareng Kanaya di pada kali ini.
1: Betul.
0: Dan ditemani oleh Risa tentunya ya teman Pro 2 ya.
1: Benar. Jadi aku enggak sendiri lagi, guys.
0: Iya, udah aku temenin, guys.
1: Oke, selamat pagi ya selamat untuk pagi. Semua ya, Kanaya ya.
0: Iya, benar Risa. Aduh, tadi tuh ya macet banget, Risa.
1: Benarkah? Macet banget kah menuju ke sini?
0: Macet banget teman Pro 2 nih.
1: Waduh.
0: Kota Pekanbaru tuh benar-benar udah menyaingi Jakarta kali ya?
1: Iya kayaknya ya.
0: Iya.
1: Apalagi kalau pagi-pagi kayak gini, memang adalah jam-jam sibuk teman-teman gue, dimana semua orang nih udah rebutan buat berangkat ke tujuannya masing-masing, buat beraktivitas ya. Dan kayaknya sih memang ya kita sudah menyamakan ibu kota sih.
0: Iya, menyaingi ibu kota ya.
1: Iya,
0: karena
1: juga
0: semua orang itu ya, Risa, mereka tuh punya aktivitas masing-masing. Ada yang sekolah,
1: bener.
0: Apalagi anak sekolah yang buru-buru banget. Dan anak sekolah yang, bukan anak sekolah sih, anak kuliahan yang masuk pagi. Dan pekerja-pekerja lah kayak
1: iya,
0: kita
1: bener.
0: Nih buru-buru gitu. Bahkan kita nih juga udah gak bisa lagi nih menghindari kemacetan Kota Pekanbaru, Risa.
1: Benar. Kecuali kalau kita emang mau berangkatnya pagi banget lagi ya. Tapi
0: betul
1: kan
0: banget.
1: Agak susah ya. Kalau masuknya jam 8 kita berangkat jam 6, wah kayaknya ngapain aku 1 jam. Tapi itulah dilema ya teman berdua. Kalau buat kita nih emang para pekerja, terus juga anak-anak sekolah, anak kuliah yang memang punya tempat tinggal yang cukup jauh
0: dari tempat kita bekerja.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Tempat kita beraktivitas nih teman berdua. Ini bakalan gak bisa menghindari yang namanya kemacetan tadi.
0: Betul banget.
1: Dan Kota Pekanbaru memang sekarang kita akui teman berdua ya, di jam-jam sibuk tuh memang beberapa titik nih jadi tempat-tempat rawan buat kemacetan akan terjadi. Jadi kayak susah banget dihindari walaupun kayak kita udah berangkat pagi banget nih ya.
0: Iya, kan? Karena udah semua titik ya. Udah banyak
1: hampir
0: banget.
1: Hampir ya semua titik ini.
0: Dan kita juga enggak bisa gitu loh kayak menghindari titik atau titik-titik kemacetan ya maksudnya. Atau kita masuk ke jalan-jalan kecil pun. Nah, itu pun kayak udah mepet-mepet semua.
1: Benar, semuanya juga mencari jalan-jalan tikus itu ya.
0: Kalau semua udah mencari jalan tikus, ini rame gimana dong cara itu
1: ya? Bingung ya.
0: Bingung kan? Apakah sama Pro 2 ada tipsnya? Atau nanti kita bahas tips menghindari kemacetan
1: nah,
0: ya kali ya?
1: Benar juga, bisa sih kita bahas. Tapi mungkin kita bisa juga nih minta share sama teman-teman Pro 2. Kira-kira nih titik-titik mana aja yang jadi sumber kemacetan nih.
0: Iya kan? Karena kita mulai nanti dari Panem kali ya.
1: Iya Panem sih kayaknya the best sih. Kalau kita ngomongin kemacetan.
0: Iya benar banget.
1: Ini karena sebagai warga Panem merasakan.
0: Iya, merasakan relate.
1: Iya ya, kalau Panem ini udahlah the best kayaknya kalau untuk titik kemacetan di Kota Pekanbaru. Ya mungkin kalau aku sebagai warga Kulim kesonoan dikit ya.
0: Iya.
1: Mungkin daerah Harapan Raya juga jadi salah satu tempat yang cukup lumayan macet.
0: Tapi
1: ya
0: masih nomor satu Panem.
1: Iya tetap. Panem the best sih. Oke, nanti kita bakalan bahas lagi ya. Ya, kira-kira titik-titik mana aja di Kota Pekanbaru yang mungkin jadi salah satu titik
0: kemacetan? Padat kendaraan?
1: Iya. Ya memang juga harus enggak bisa dihindari juga sih kalau memang harus jalan sana ya. Tapi mungkin nanti kita juga bakalan share ya tips-tips apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari
0: kemacetan Kota Pekanbaru.
1: Iya, kalau gitu langsung aja teman berdua kita dengerin dulu satu lagu untuk kamu dan nanti kita bakalan balik lagi.
0: Iya tentunya.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Datang akan pergi.
3: Akhirnya lulus, aku bakalan pakai baju putih abu-abu. Bye-bye putih dongker.
4: Momen pergantian tingkat pendidikan memang menyenangkan ya. Soalnya pelajarannya berubah, teman bertambah, dan seragam juga berganti. Meski jarang diperhatikan, warna seragam itu berbeda loh pada tiap tingkat pendidikan. Dan itu punya filosofinya. Bahkan tertuang dalam surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 52. Warna putih dan merah melambangkan energi, ceria, dan semangat tinggi, dan banyak rasa ingin tahu. Warna seragam putih dan biru berarti rasa percaya diri. Ini nih, masa ABG. Sedangkan warna putih dan abu-abu adalah warna yang serius dan stabil, sesuai dengan usia para siswa yang memasuki tingkat kedewasaan dan kematangan. Warna yang berbeda ini sudah diberlakukan sejak tahun 1982, masa pemerintahan Bapak Soeharto. Dengan tujuannya, menutupi kesenjangan pada siswa. Oke, jadi seragam warna apa nih

0: Dan langsung aja tahu yeah. Kita masih bahas
1: titik-titik
0: kemacetan ya. Yang ada di Kota Pekanbaru. Mungkin Naya masih kepikiran tadi macetnya.
1: Iya. Gagal move on gara-gara macet gitu kan.
0: Iya. Nah, sebagai warga Panam kita bahas dulu di daerah Panam dan sekitarnya gitu kan. Iya, Naya. Sebagai warga Panam juga coba di spill kalau di Panam sendiri titik-titik mana nih yang biasanya bikin Naya agak naik darah.
1: Naik darah ya gara-gara titik macet di Panam, tentunya di HR Subrantas dan sekitaran Simpang Tabe Gadang, Risa. Karena itu. ini tuh salah satu jalur dengan kendaraan yang cukup padat dan apa? Karena mereka nih ini U-turn-nya itu melawan arus.
0: Oh iya.
1: Jangan ditiru ya teman Pro 2.
0: Bisa-bisanya U-turn melawan arus.
1: Iya, benar banget.
0: Oke.
1: Bagi teman Pro 2 yang bakal melintasi Panam pagi-pagi dan sore hari, siap-siap aja untuk menghadapi kemacetan di titik itu.
0: Oke, jadi emang HR Subrantas sama Simpang Tabe Gadang. Karena mungkin Panam ini kan salah satu jalan jalan lintas ya, bisa dibilang nih, karena truk-truk dengan volume kendaraan dengan volume yang cukup besar, juga lewat situ ya. Kalau yang mau ke Sumber kayaknya lewat sana.
1: Iya, kan? Dan siap-siap aja.
0: Benar, kan kawasan kampus juga.
1: Iya, benar banget. Iya kan? Dan simpangnya itu kan banyak jalur-jalur kemana-kemana gitu kan.
0: Iya. Cabangnya banyak ya.
1: Banyak, makanya menjadi salah satu titik padat kendaraan di pagi dan sore hari.
0: Benar. Jadi memang terkenal lah kalau udah kita ngomongin Panam. Dan bahkan itu macetnya bisa sampai ke pasar pagi ya.
1: Iya. Panjang itu perjalanannya ya.
0: Panjang itu. Nah, nyampe pasar pagi Arengka macet ya kan. Tapi Gadang macet lagi.
1: Jadi bosen ya menghadapi macet, tapi gimana lagi kita harus melewati jalan itu.
0: Dan satu lagi mungkin karena pemukiman
1: padat penduduk ya.
0: Benar, padat penduduk, kayaknya Panam juga jadi salah satu opsi ya. Karena banyak perumahan-perumahan juga kan daerah sana. Jadi dan mungkin juga, itu yang jadi faktor kali ya.
1: Dan juga di sekitaran Panam dan Arengka pasar pagi itu juga banyak ini kawasan sekolah.
0: Ah, iya juga.
1: Jadi orang tua yang nganter anaknya atau guru-gurunya gitu juga, kayak anak murid sekolah kan banyak ya.
0: Benar, yang bawa
1: bawa kendaraan atau diantar pun mereka bakal mampir di samping-sampingnya kan.
0: Benar.
1: Dan itu juga menyebabkan kemacetan di sekitar Panam dan pasar pagi Arengka.
0: Benar. Gitu. Kayaknya itu yang harus diperhatikan ya. Kalau kita ngomongin kawasan sekolah, kayaknya hampir di semua tempat kawasan sekolah ini kan jadi salah satu titik kemacetan juga nih, Nay.
1: Betul banget.
0: Ya mungkin faktor yang tadi yang udah disampaikan sama Naya, Kenaya juga nih teman berdua, karena satu mungkin lagi ngedrop anak-anaknya, ya kan. Ditambah juga sekarang anak sekolah nih rata-rata juga udah bawa kendaraan sendiri. Nah, pas mau masuk ke sekolah, ya kan, ditambah ada yang ngedrop off di depan sekolah, bikin memang jadi titik macet gitu. Karena biasanya yang berhenti itu tuh agak ngambil jalan ya. Gak ke bahu jalan, tapi emang ngambil jalan, iya,
1: jalan. Jadi kayak terhambat lah lalu lintas pagi itu.
0: Benar. Mungkin ini ya dipikirkan lagi kali ya solusinya, apakah akan diberikan space buat drop off.
1: Iya, betul banget.
0: Atau mungkin kalau mau nurunin anaknya agak ke pinggir lagi kali.
1: Atau ada space untuk mereka yang bakal drop anaknya ya.
0: Benar. Supaya juga bisa mengurai namanya kemacetan kalian untuk di kawasan
1: biar sekolah. Kita tidak pusing pagi-pagi. Udah pusing itu bad mood seharian.
0: Iya juga ya, karena pagi kan menentukan bagaimana mood kita hari itu teman berjuang.
1: Benar banget. Selain daripada itu juga kemacetan datang dari Simpang 4 Garuda Sakti.
0: Garuda Sakti, iya juga.
1: Bundaran Songket di SMA Min. Dan juga sejumlah ruas jalan di Jenderal Sudirman dan juga Tuanku Tambusa yang cukup-cukup padat ya.
0: Benar, benar. Nah, kalau tadi udah ke Panam, nanti kayaknya kita bahas ke daerah Sudirman dan Kulim, oke bisa. Ini kita akan bahas titik-titik lainnya kali ya, Nay. Iya. Nah mungkin buat orang-orang atau teman-teman Pro 2 yang baru nyampe Pekanbaru ya mungkin jadi referensi lah ya. Dan jalan macet mana yang harus dihindari. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi ya, Nay ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru teman.
1: Yang terbaik kamu.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Hey, pernah dengar kata inflasi tidak? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, ada beberapa faktor nih penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat ikut turun, dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sederhananya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

0: Oke, teman Pro2, kita masih di Pro2 Pekanbaru,
1: teman terbaik kamu.
0: Iya, tadi kita udah ngomongin satu titik ya.
1: Iya, satu titik. Dua.
0: Oh, dua ya.
1: Dua. Untuk dari Panam sampai ke Pasar Pagi Arengka.
0: Oke.
1: Titik-titik kemacetan Kota Pekanbaru awal.
0: Bener, yang mungkin bisa jadi referensi buat kamu teman Pro2. Atau mungkin udah, ya udahlah itu makanan sehari-hari aku gitu ya.
1: Udah kebiasaan aku menghadapi macetnya Kota Pekanbaru nih Risa ya.
0: Bener. Nah kalau tadi kita udah sebutin beberapa titik ya, terutama di daerah Panam dan sekitarnya. Sekarang kita agak ke kota dikit ya.
1: Oke, boleh-boleh.
0: Kita bakalan beralih ke daerah Jalan Jenderal Sudirman dan gitu. Tuanku Tambusai ya. Atau biasanya sebut jalan Nangka ya. Itu juga salah satu jalan-jalan teman Pro2, jalan-jalan dengan sepatu rodaku enggak ya?
1: Enggak.
0: Merupakan beberapa titik jalan atau ruas jalan ya, memang juga mungkin hampir di setiap harinya nih mengalami kemacetan ya. Terutama nih kayak kalau jalan Sudirman mungkin ya agak rawan nih depan awal bros kali ya.
1: Betul banget. Terus dan juga di mana ya? Dekat perkantoran juga rame.
0: Iya benar.
1: Simpang Harapan Raya.
0: Simpang Harapan Raya, iya sih. Benar juga. Simpang Harapan Raya juga lumayan sih. Lumayan macet ya. Juga ya, apalagi mungkin buat orang-orang yang tinggalnya daerah Kulim sana.
1: Aduh, kamu ya Risa, kamu ya.
0: Iya, aku lagi ya. Relate banget sih. Beberapa titik di sana itu juga lumayan macet karena beberapa ada lampu merah, ya kan.
1: Terus apa lagi nih?
0: Terus mungkin U-turn.
1: Ya, lawan arus kan? Ya.
0: Benar. Kalau Nangka mungkin masalahnya U-turn kali ya. Iya. Dan lampu merah juga sekarang kan udah ada beberapa titik yang ada lampu merahnya. Dan U-turnnya sih yang biasanya bikin macet. Iya. Ya kan. Kalau udah ke Sudirman arah atas tuh yang udah ke arah bandara sama Arifin juga hampir sama sih.
1: Iya. U-turnnya juga ya.
0: Benar. Rata-rata U-turn ya kayaknya.
1: Gimana ya solusinya ya?
0: Benar. Sekarang bingung ya, apalagi sekarang kalau kita lihat U-turn tuh mungkin ada beberapa U-turn yang ada Pak Ogahnya.
1: Iya.
0: Ya kan. Nah, ini jadi perdebatan nih sebenarnya. Iya,
1: sebenarnya Pak Ogah itu membantu atau malah bikin macet ya?
0: Nah,
1: Risa?
0: Iya, tapi di sisi lain mungkin bisa jadi membantu ya.
1: Iya.
0: Karena kadang kan kita tahulah karakter pengendara kita ya. Yang kadang susah buat mengalah ya teman Pro2. Iya,
1: dan naik pitam semua, emosian semua enggak mau ngalah juga ya.
0: Iya, benar. Jadi makanya mau gak mau memang keberadaan Pak Ogah nih sebenarnya dibutuhkan ya. Tapi di sisi lain mungkin kalau triknya salah yang ada malah bikin macet di beberapa titik gitu. Ya jadi sebenarnya gimana ya teman Pro2? Serba salah.
1: Menurut teman Pro2 gimana nih?
0: Nah iya, kalau kamu sendiri teman Pro2 gimana nih? Apakah keberadaan Pak Ogah membantu
1: atau
0: untuk mengurai?
1: Bikin macet.
0: Iya. Itu yang kita ragukan sekarang ya. Dan juga teman Pro2 mungkin buat kamu yang

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di Rangkaian Sepada. Selamat pagi, teman
1: Pro 2.
0: Oke, sekarang kita ke tips ya, Naya.
1: Iya, tips biar kita bisa menghindari kemacetan ya, dari Panam sampai ke Sudirman. Gimana nih tipsnya gitu kan?
0: Oke, mungkin ada beberapa tips ya yang bisa kita lakukan atau kamu teman Pro 2 bisa lakukan. Nah, ini juga dari beberapa sumber. Yang pertama adalah jangan lupa mungkin bisa kamu coba untuk berangkat sedikit
1: lebih awal.
0: Benar. Dan tentunya ini untuk menghindari jam puncak kalau memungkinkan. Ya, jadi harus dihitung-hitung lagi tuh teman Prodo waktunya.
1: Kita kira-kirain aja nih jam segini aku pergi berangkat macet enggak ya gitu kan.
0: Iya, benar ya. Dan risikonya mungkin agak kecepatan aja ya.
1: Iya, enggak apa-apa deh nungguin terasa enggak macet ya daripada telat gara-gara macet kan. Barawi juga. Nah, selanjutnya nih kita bisa cek kondisi lalu lintas juga.
0: Oke.
1: Apakah kita akan melewati jalur-jalur merah?
0: Benar.
1: Dan kita juga bisa menentukan rute mana yang akan kita laluin gitu loh, teman Pro 2.
0: Oke. Dan habis itu jangan lupa juga untuk siapkan jalur alternatif. Nah, ini agak riskan nih ya.
1: Iya.
0: Jadi memang kalau mau lewat jalan tikus sih boleh-boleh aja. Tapi kamu juga harus paham teman Pro 2 karakter jalan tikus yang akan dilewatin ya. Apakah itu jalan tikus yang diketahui banyak orang ya? Kalau udah kayak gitu sih
1: udah gak jalan tikus lagi.
0: Oke. Terus nextnya
1: apa nih? Hindarilah kita untuk berhenti sembarangan ya.
0: Karena ini kayak yang tadi kita bahas ya.
1: Karena ini ya mungkin karena kalau kita berhenti sembarangan orang tuh bakal ngikutin juga nih.
0: Benar.
1: Jadi no ya untuk berhenti sembarangan teman Pro 2, apalagi terutama di bahu jalan dan persimpangan
0: Aduh itu kayaknya susah banget ya.
1: Iya.
0: Jadi usahakan cek kalau maupun mau berhenti, cari tempat yang strategis deh yang kayaknya tuh enggak akan mengganggu lalu lintas.
1: Yes, gitu. Next apa nih Risa?
0: Jangan lupa juga untuk jaga jarak dan jangan saling serobot teman Pro 2.
1: Mepet-mepet itu jangan ya teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita mepet-mepet, orang tuh kan ngikut nih mepetnya kita. Dan antrian itu bakal justru lebih panjang.
0: Bener.
1: Dan bakal lebih macet.
0: Betul
1: tentunya.
0: Ya. Terus juga jangan lupa juga untuk manfaatkan transportasi umum atau
1: Transmetro Pekanbaru ya.
0: Benar, atau berbagi kendaraan ya kalau rutenya juga memungkinkan. Karena di Pekanbaru ini kan yang susah tuh karena ada yang masuk-masuk ke dalam ya, Naya.
1: Betul banget. Gitu. Dan Transmetro Pekanbaru juga murah kan?
0: Benar.
1: Ada juga diskon untuk pelajar, anak kuliahan gitu. Jadi menghindari kemacetan kita juga melestarikan apa yang udah difasilitasi oleh Pemkot Kota Pekanbaru.
0: Benar banget. Nah, yang terakhir apa nih, Nay?
1: Tetap sabar, sabar ya teman Pro 2 dan juga fokus berkendara kemana tujuan kita, fokus jangan ya, jangan ini ya, jangan emosi-emosi.
0: Benar-benar, gitu. Jangan terdistraksi sama hal-hal yang akan mengganggu teman Pro 2, jadi
1: karena
0: sabar.
1: Ini, ya. Karena keselamatan lebih penting daripada segalanya.
0: Benar, jadi kalau ada yang ini tunggu dulu, kalau ada lampu merah tunggu dulu.
1: Tunggu dulu, jangan serobot-serobot.
0: Benar,
1: jangan sampai melewati batas garisnya ya.
0: Benar, benar banget.
1: Nanti ditabrak dong.
0: Benar, nanti ketabrak. Iya. Nanti malah banyak yang ngikutin ya kan.
1: Gitu.
0: Jadi itu dia mungkin Naya ya tips-tips yang bisa kita bagikan buat kamu, teman Pro 2 terutama yang masih mengalami kemacetan ya di mana-mana. Karena kemacetan ini yang nggak bisa kita pungkiri dimanapun ada
1: dan
0: ya.
1: Dan juga tidak bisa kita hindari.
0: Betul ya, caranya kita mencoba mencari solusi deh supaya kita juga mau berangkat kerja nih aman, santai, nyaman ya kan. Nggak buru-buru, nggak emosi, nggak bad mood nyampe kantornya. Oke deh, nanti kita akan balik lagi tentunya masih di Rangkaian Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru,
1: teman terbaik kamu.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang balik lagi sama Risa dulu ya. Oke, kita bakalan bahas hal yang seru-seru teman Pro 2 di pagi harinya tentunya. Untuk menemani kamu beraktivitas di hari ini ya. Tapi ada satu hal menarik teman Pro 2 dari media sosial ya, buat kamu yang suka banget sama gajah ya, terutama nih gajah-gajah yang ada di Tesonilo guys. Wah, aku sih happy banget kemarin berapa hari ini ngelihat postingan dari Tesonilo juga bahwa baru aja kelahiran satu anak gajah teman berdua ya, anaknya Mama Lisa. Yang lucu banget itu, yang sekarang tuh udah ada namanya guys, buat kamu yang belum tahu. Jadi baby boy yang lahir beberapa hari lalu, ini udah ada namanya dan dia diberi nama Ganesha teman Pro 2. Wah, lucu banget, aku sih kalau ngeliatin gajah kayaknya gemes gitu ya. Pengen peluk tapi dia gede banget guys, gimana dong. Tapi itu deh satu kebahagiaan mungkin ya teman Pro 2 ya, buat kita semua juga dalam pelestarian alam, terutama satwa ini kan memang banyak sekali tantangannya ya teman Pro 2. Apalagi di tengah berita yang cukup bikin kita sedih ya beberapa bulan terakhir ini, yaitu kebakaran hutan dan lahan, yang tentunya ini juga berdampak teman Pro 2 terhadap satwa-satwa yang ada di alam liar, terutama satwa-satwa yang ada di titik-titik api yang juga menyebabkan kabut asap teman Pro 2. Sampai beberapa hari tuh kayaknya miris gitu ya ngeliatin media sosial, banyak hewan-hewan yang akhirnya mati teman Pro 2 disebabkan karena kabut asap ya kan, disebabkan oleh kobaran api, tapi mereka nggak tahu mau berlindung kemana. Itu kan jadi kita sedih banget dengernya teman Pro 2 ya, yang bikin jadinya hati ini kayaknya jahat banget deh itu yang bakar hutan gitu. Ya gimana ya teman Pro 2, namanya juga ya kehidupan, waduh tiba-tiba begitu. Tapi ya kita doakan deh ya, semoga saudara-saudara kita juga yang ada di Kalimantan yang masih ngerasain kabut asap, teman Pro 2 juga segera dapat ditangani ya, supaya juga nggak hanya masyarakat aja yang jadinya aman ya teman Pro 2 dari bencana kabut asap, tapi juga satwa-satwa yang ada di sana ya. Kita doakan selalu yang terbaik deh buat kamu yang juga memang suka banget sama gajah-gajah ini ya. Mungkin kalau aku sih rekomendasiin nontonin Domang dan kawan-kawan ya, yang lucu banget itu teman Pro 2. Oke deh, nanti saya bakalan balik lagi nemenin kamu. Kira-kira nanti kita bahas apa ya? Dan kita udah bahas Domang dan kelahiran Ganesha teman Pro 2. Nanti kita bakalan cari lagi pembahasan yang seru. Apakah kita akan ngomongin perbedaan gajah Asia dan Afrika? Boleh juga nih ya teman Pro 2. Karena memang kalau kita ngomongin gajah kan banyak jenisnya nih ya. Ada gajah Asia, Afrika. Dan ternyata tuh ada beberapa perbedaan juga yang bisa kita pelajarin teman Pro 2. Nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru. Sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Dede Gemes ya. Ada Hearts to Hearts dengan Style untuk kamu teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Nah, tema berdua kita bakalan membahas tentang gajah ya. Karena tadi kan dari saya spill juga bahwa lagi senang-senangnya nih ngeliatin gajah yang lahir di Tesonilo nih, tema berdua. Tapi ada fun fact seru juga nih, tema berdua, kalau kita ngomongin gajah, ternyata ada perbedaan antara gajah Asia dan gajah Afrika nih, tema berdua. Kalau misalkan kita mikir kayaknya gajah sama aja ya di seluruh dunia, ternyata salah ya, tema berdua ya. Beda. Ada perbedaannya ternyata guys. Nah, karena kan kalau kita ngomongin gajah ya, gajah ini kan jadi salah satu mamalia darat terbesar yang hidup di bumi ini, teman-teman berdua. Meski sama-sama dikenal sebagai gajah, ternyata gajah Asia dan gajah Afrika ini merupakan dua kelompok yang memiliki sejumlah perbedaan, mulai dari ukuran tubuh mereka, bentuk telinga, gading, hingga ke habitat ya. Dan juga teman berdua, dari laman Elephant Worlds untuk segi ukuran, ternyata gajah Afrika ini umumnya memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan gajah Asia. Jadi kebayang ya gedenya teman berdua. Karena kalau gajah Asia dewasa itu bisa mencapai panjang sekitar 3,5 meter, sementara gajah Afrika dewasa itu dapat tumbuh hingga lebih dari 4 meter guys. Dan perbedaan ukuran tersebut juga terlihat pada bobot tubuh nih. Jadi gajah Afrika itu dapat memiliki berat sekitar 4 hingga 7 ton, sedangkan gajah Asia umumnya memiliki berat sekitar 3 hingga 5 ton. Dan perbedaan yang mudah dikenali ini juga terdapat pada gadingnya, teman-teman berdua. Karena pada gajah Afrika, baik jantan maupun betina umumnya memiliki gading yang berukuran lebih besar, dan panjang gadingnya rata-rata dapat mencapai sekitar 2 meter dengan berat sekitar 23 kg. Sementara pada gajah Asia, gading yang terlihat umumnya ini hanya dimiliki oleh sebagian gajah jantan, sedangkan pada betina dalam beberapa kasus ternyata hanya memiliki gading berukuran kecil, teman-teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Nah, atau nomor 2, sekarang kita akan ngobrolin bentuk telinganya nih. Karena bentuk telinga gajah ini juga menjadi ciri pembeda, guys. Jadi gajah Afrika ini memiliki telinga berukuran lebih besar dan menyerupai kipas nih ya. Sedangkan kalau gajah Asia ini memiliki telinga yang lebih kecil dan cenderung membulat nih. Bentuk telinga tersebut juga kerap dianalogikan dengan bentuk benua Afrika dan juga India nih. Karena selain berfungsi untuk membantu pengaturan suhu tubuh, telinga gajah ini juga menjadi salah satu bagian tubuh gajah yang sensitif nih teman-teman berdua. Terus apalagi sih perbedaannya Risa? Nah, perbedaan lainnya ini juga bisa ditemukan pada kaki dan juga belalainya. Karena gajah Asia ini umumnya memiliki 5 kuku jari kaki pada kaki depan dan 4 pada kaki belakang nih. Sementara gajah Afrika ini memiliki 4 kuku pada kaki depan dan 3 pada kaki belakang. Jadi pada bagian ujung belalai, gajah Afrika ini juga memiliki 2 tonjolan yang menyerupai jari. Sedangkan gajah Asia ini hanya memiliki 1. Dan perbedaan ini juga mempengaruhi cara keduanya untuk mengambil makanan nih teman berdua. Jadi unik banget ya kalau kita ngomongin gajah. Kalau dari sisi habitat ya, gajah Afrika juga bisa ditemukan di wilayah yang lebih beragam guys. Kayak di sabana, hutan, di gurun, hingga ke rawa-rawa. Kalau gajah Asia ya lebih banyak mendiami berbagai habitat hutan di Asia, termasuk padang rumput, semak belukar, dan hutan hujan yang menyediakan makanan serta air, teman berdua.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Emisi karbon adalah penyebab polusi udara terbesar di dunia. Emisi karbon dioksida dihasilkan dari bahan bakar minyak. Kebutuhan dan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin besar cenderung menghasilkan polusi udara di kota-kota besar dunia. Seperti contohnya di Indonesia, yakni kota Jakarta. Tidak hanya itu, gas metana yang dihasilkan dari gas-gas metana dari hewan ternak juga penyumbang emisi karbon dioksida. Produk nasi dan sayuran yang ditanam dan dipanen menggunakan pestisida merupakan penyumbang emisi karbon dioksida. Selain itu, puntung rokok, pembakaran sampah, pembakaran hutan juga merupakan masalah serius sebagai penyumbang emisi karbon dioksida. Sejatinya, emisi karbon dioksida, gas rumah kaca, dan fenomena efek rumah kaca dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menjaga suhu bumi dalam atmosfer agar suhu antara siang dan malam tidak terlalu berbeda jauh. Namun, ketika emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang dikeluarkan terlalu berlebihan, maka sebaliknya, hal ini justru malah dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi kehidupan manusia. Dampak emisi karbon terhadap lingkungan antara lain bisa meningkatkan jumlah gas rumah kaca dan mengakibatkan pemanasan global. Peningkatan suhu panas bumi ini akibat efek rumah kaca akan mengakibatkan es di kutub utara dan selatan mencair. Lalu, pencairan kutub-kutub akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan meningkatkan potensi banjir di daerah pesisir. Selanjutnya, banjir dan naiknya permukaan air laut ini akan mengakibatkan erosi di daerah daratan. Pemanasan suhu yang tak terkendali juga dapat mengakibatkan dehidrasi dan cedera kepala akibat panas, serta mengakibatkan masalah pernafasan pada kardiovaskular dan mampu menciptakan sel kanker melalui polusi udara. Lalu, adakah cara mengurangi emisi karbon ini? Dalam upaya menyelamatkan bumi dari urgensi pemanasan global, setiap individu manusia haruslah mulai peduli terhadap permasalahan ini. Upaya mengurangi emisi karbon dioksida harus dilaksanakan bersama agar tercipta pencegahan pemanasan global secara masif. Emisi karbon dioksida dalam atmosfer dapat dikurangi dengan melakukan peningkatan efisiensi energi bahan bakar. Tidak hanya itu, gaya hidup dan kebiasaan konsumtif manusia juga harus dirubah. Pengalihan bahan bakar minyak untuk transportasi kepada bahan bakar alternatif seperti biosolar, biofuel merupakan langkah efektif dalam mengurangi dampak emisi secara signifikan. Lalu, usaha individu untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum, menggunakan lampu hemat energi, sampai menambah insulasi pada bangunan merupakan upaya-upaya individu yang harus digalakkan oleh setiap manusia. Maka dari itu, ayo selamatkan dunia dari emisi karbon untuk masa depan yang lebih baik.

Tumbuh pada dua habitat tersebut juga berkaitan dengan karakteristik dari kulit keduanya ya. Kalau kajasi ini cenderung memiliki kulit yang lebih halus dan tipis dengan warna yang lebih kecoklatan. Sebaliknya gajah Afrika ini umumnya memiliki kulit yang lebih tebal, kasar dan keriput dengan warna cenderung ke abu-abuan. Dan berbagai perbedaan ini juga menunjukkan tumbuh pada dua bagaimana kedua kelompok gajah ini memiliki karakteristik yang menyesuaikan dengan lingkungan tempat mereka hidup. Dan itu dia tuh berdua pembahasan kita di pada kali ini ya di jam 8 tentang gajah. Ya, gajah ini memang binatang yang unik dan mengemaskan sih teman berdua. Maka dari itu kita sebagai masyarakat juga harus bisa membantu melestarikan satwa yang satu ini karena tentunya ini juga berhubungan dengan lingkungan hidup nih teman berdua. Oke, after ini jangan kemana-mana teman berdua karena nanti Nisa bakalan balik lagi sambil kita dengerin dulu satu lagu ya relate banget sama pembahasan kita. Ada gajah dari Tulus nih teman berdua.

0: 88,4 FM program 2 pekan baru teman terbaik kamu. Ya, Naya back.
1: I'm back teman pro 2.
0: Dari mana sih tadi?
1: Habis pengajian. Jadi kita hidup itu harus balance.
0: Oh iya benar benar.
1: Harus dikejar dua-duanya.
0: Benar-benar. Jadi biar balance ya hidupnya.
1: Iya, betul banget.
0: Ya. Aduh, aku sih enggak bisa ninggalin studio ya teman pro 2. Jadi Naya dulu deh mewakilkan. Sekarang udah jam 9 nih. Nah, saatnya kita masuk di pada spesial lingkungan
1: hidup.
0: Yes, karena kita bakalan bahas topik seputaran lingkungan hidup. Hari ini teman pro 2, tadi aku barusan bahas tentang gajah loh, Nay.
1: Wow. Ada yang baru lahir ya?
0: Ada. Wow, itu tadi aku bahas, jadi lucu banget ya kan. Akhirnya tadi aku bahas deh tentang gajah gitu, perbedaan gajah Asia sama Afrika yang ternyata juga punya banyak perbedaan Iya. Ukurannya lebih besar daripada gajah Asia.
1: Oh gitu, jadi kalau misalnya kita lihat sekilas, mereka tuh sama aja ya, tapi beda.
0: Nah, tapi beda ya kan. Nah, ini mungkin akan berhubungan juga nanti akan kita bahas ya, karena masih tentang lingkungan hidup yang kita tahu kan. Gajah ini juga salah satu satwa yang juga membantu untuk menjaga ekosistem nih. Nah, ya kan.
1: Betul banget.
0: Karena kan mereka jalan-jalan terus tuh kerjaannya.
1: Jarang ya dia tidur ya?
0: Tidur ada maksud aku tuh, karena dia selalu berpindah-pindah bersama dengan koloninya itu ya kan, kecuali Domang dan kawan-kawan mereka stay terus di Tesonilo ya kan. Nah kalau gajah lain kan, gajah liar itu kan dia selalu berpindah-pindah. Nah itulah kenapa gajah ini harus kita lestarikan, karena mereka lah yang membantu pertumbuhan ekosistem kita. Kayak bawa biji-bijian dan sebagainya. Nah itu juga kan menyangkut dengan lingkungan hidup. Nanti kita bakal balik lagi deh ya, kira-kira nanti apa yang akan kita bahas, apakah nanti akan berhubungan
1: kayaknya berhubungan ya.
0: Iya kan,
1: tapi akan lebih menarik.
0: Benar. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekan Baru,
1: teman terbaik kamu.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
4: Ini Indonesia. Produser.
5: Teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: John, angkat nih.
2: Oke.
1: Wih, ada yang mau.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di Spada Spesial Lingkungan Hidup. Nah, kali ini kita akan bahas nih peran dari satwa, teman Pro 2, yang ternyata juga ada bagian untuk menjaga lingkungan hidup kita nih, Naya.
1: Benar banget,
0: ya kan? Dan kalau kita ngomongin menjaga lingkungan hidup, mungkin yang langsung terbayang adalah nanam pohon,
1: deforestasi, sampah dan sungai kali ya.
0: Benar, tapi ternyata sebenarnya ada satu bagian penting yang mungkin banyak terlupakan, itu satwa.
1: Iya, hewan ya. Satwa kan juga bukan penghuni hutan ya, Rima, ya?
0: Betul. Jadi dia ini kan juga penghuni hutan, terus juga laut, lingkungan sekitar kita. Tapi mereka juga punya peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem juga.
1: Wow.
0: Dan kalau di alam ya, semuanya juga saling terhubung nih. Ada tumbuhan yang jadi sumber makanan. Ada hewan.
1: Gajah tadi ya?
0: Benar, gajah salah satunya yang juga membantu menyebarkan kayak biji-bijian nih. Terus juga ada predator yang mengontrol populasi hewan lain.
1: Biar gak overpopulasi ya?
0: Betul, sampai ke organisme kecil yang juga membantu proses penguraian nih. Jadi artinya ketika salah satu bagian terganggu ya, bagian lain juga bakalan ikut terdampak nih, Naya. Jadi kalau keberadaan satwa sebenarnya juga bukan sekedar
1: pelengkap di alam ya.
0: Ya benar, tapi juga ini memperkaya keanekaragaman hayati, tapi juga bagian dari sistem alam yang membantu lingkungan.
1: Sistem ekosistem,
0: jalan. Ekosistem benar, iya, ekosistem. Sistem ekosistem alami yang membantu lingkungan tetap berjalan.
1: Nah, berjalan dengan baik.
0: Jadi ternyata satwa juga punya peranan penting nih buat
1: lingkungan hidup tetap berjalan dengan semestinya.
0: Benar banget.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Yeah. Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah sama cantik, ey.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Oke, Tongo Pro 2 kita masih di pada spesial lingkungan hidup ya. Tadi udah kita spill juga ya satu pembahasan kalau
1: buah itu nyumber biji-bijian juga.
0: Benar. Ya, kan? Intinya membantu untuk pertumbuhan ekosistem lah ya. Dan tentunya Tongo Pro 2 dari penyebaran tadi ya. Penyebaran biji, terus juga membantu penyerbukan, terus apa lagi
1: menjaga
0: nih?
1: Menjaga ekosistem agar seimbang.
0: Benar, mengendalikan populasi juga ya kan, betul. Sampai menjadi bagian dari rantai makanan. Ternyata juga satwa punya banyak peran dalam menjaga lingkungan
1: hidup.
0: Dan mungkin ada satu hal yang penting teman pro 2, bahwa satwa ini juga membutuhkan habitat yang sehat nih untuk bisa menjalankan perannya ya Naya.
1: Tapi sayang sekali kita lihat ya banyaknya karhutlah.
0: Benar.
1: Tempat tinggal satwa-satwa nih mungkin terganggu.
0: Betul, ini yang kita sedihkan ya. Bahwa sekarang juga faktanya adalah satwa-satwa kita nih juga mengalami banyak kejadian tidak mengenakan teman pro 2, karena mungkin kebakaran hutan dan lahan yang memang sedang terjadi beberapa bulan terakhir ini Dan tentunya ketika hutan rusak, sungai tercemar dan atau habitat yang berubah ya, tentunya satwa juga bisa kehilangan tempat tinggal
1: dan juga berdampak ke kita.
0: Betul, tentunya juga berdampak ke kita dan mereka juga kehilangan sumber makanan nih teman pro 2. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih kejadian ada satwa yang tiba-tiba masuk ke pemukiman warga, ya mungkin salah satunya karena mereka
1: faktor itu ya.
0: Benar, kehilangan kayak sumber makanan.
1: Ekosistemnya terganggu juga.
0: Betul sekali. Karena itu teman pro 2, untuk menjaga lingkungan juga berarti kita juga bisa menjaga ruang hidup
1: hewan,
0: satwa ya.
1: Karena juga menjadi tempat keseimbangan hidup kita dan juga hidup semua yang ada di bumi ini.
0: Benar banget. Jadi kita bisa mulai dari apa Naya? Mungkin dari hal-hal yang sederhana ya. Gak buang sampah sembarangan.
1: Terus tidak bakar-bakar sampah sembarangan juga.
0: Betul. Dan tidak mengganggu satwa liar yang ada teman berdua.
1: Terus biarkan dia hidup bebas di alamnya.
0: Yang penting adalah jangan beli dan memelihara satwa liar ya.
1: Iya, bahaya banget ya.
0: Benar.
1: Yang cakar seharusnya lagi.
0: Betul. Jangan sampai kalian punya keinginan untuk pelihara gajah ya guys ya. Karena lumayan juga tuh.
1: Lumayan juga space-nya ya.
0: Iya. Harus butuh space yang gede ya. Tapi enggak usah lah, kita bisa datang aja ke tempatnya langsung ya.
1: Sekarang
0: udah ada
1: ya.
0: Benar, udah ada Tesonilo ya. Kan ada beberapa konservasi gajah juga nih di daerah Riau yang juga bisa kita datangin teman produk kalau kita mau ketemu sama mereka. Gitu ya.
1: Betul banget.
0: Karena tentunya Tongo Pro 2 pada akhirnya untuk menjaga satwa nih bukan hanya tentang menyelamatkan hewan aja ya, tapi kita juga sedang menjaga keseimbangan
1: ekosistem lingkungan kita dan untuk manusia juga.
0: Benar. Karena kita harus bisa untuk hidup berdampingan nih dengan satwa juga Tongo Pro 2.
1: Banget.
0: Jadi jangan lupa untuk jaga lingkungan nih ya. Supaya alam kita nih sehat, bukan cuma untuk
1: hewannya,
0: kita aja tapi juga untuk hewan di dalam. Oke deh Naya, geng, kita cukupkan dulu untuk sesi spada kita di hari Jumat ini 2 Oktober 2026 ya. Karena sekalian kita pamit undur diri.
1: Iya.
0: Ya, dari ruang dengar kamu teman pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, karena jam 10 ini spesial nih Naya.
1: Apa tuh Risa, bagi
0: karena
1: spill dikit gak?
0: Kita bakalan dengerin langsung siaran langsung seleksi Bintang Radio 2026 untuk tingkat Korwil 15 Pedang Prabu
1: di putaran kedua ya.
0: Benar banget. Jadi nanti bakal ada relay juga dari Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya kan. Jadi kita akan dengerin bersama nih jagoan-jagoan dari setiap Korwil nih, perwakilan Korwil nih Naya ya. Korwil 15 Pedang Prabu ya. Dapkan Baru, Padang, Bukit
1: Ranai,
0: Tinggi, bener, Ranai,
1: Batam.
0: Benar banget yang akan kita dengerin dan akan bersaing nih mengeluarkan suara emas mereka ya. Jadi buat kamu yang ada di Kota Pekanbaru, Riau dan sekitar, gitarnya kayaknya harus dukung perwakilan dari Pekanbaru ya.
1: Perwakilan Pekanbaru ada Arina dan Theo ya.
0: Benar, ada Arina Theo, teman pro yang juga butuh banget dukungan kamu sebanyak-banyaknya. Kamu juga bisa dukung melalui website www.bintangradio.rri.id ya. Jadi
1: scroll aja namanya, nanti ada Arina dan Theo, silakan dipencet teman-teman.
0: Benar, langsung di vote sebanyak-banyaknya supaya Pekanbaru bisa mewakili Korwil 15 Pedang Prabu. Oke deh, kalau gitu Risa dan juga
1: karena ya,
0: pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.
1: Bye-bye
0: di lain kesempatan teman pro 2. Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Tomo Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
2: Tomo Pro 2, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Provinsi Riau bergerak cepat menindaklanjuti laporan terkait 38 calon jemaah umroh yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci melalui salah satu travel yang berada di Provinsi Riau. Informasi mengenai gagalnya keberangkatan tersebut sebelumnya juga telah beredar dan mendapatkan perhatian publik, dan para calon jemaah bahkan disebut telah mendatangi bandara pada tanggal 5 September 2026 dengan mengenakan pakaian lengkap untuk keberangkatan menuju Tanah Suci. Namun keberangkatan tersebut juga tidak terlaksana sebagaimana yang telah dijanjikan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, dalam siaran pers di Jumat 2 Oktober 2026 membenarkan adanya masalah tersebut, dan ia mengatakan pihaknya juga telah menerima laporan dari para jemaah yang gagal berangkat dan merasa dirugikan. Dan Devi Zon juga mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki Kemenhaj Provinsi Riau, travel tersebut juga tidak berizin dan tidak terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, seperti yang sudah Risa janjikan tadi, bahwa sesaat lagi, sebentar lagi teman Pro 2, kita akan langsung saja untuk mendengarkan siaran langsung seleksi Bintang Radio 2026 untuk tingkat Korwil 15 Pedang Prabu, teman Pro 2. Dan ini merupakan babak penyisihan putaran 2, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau menyaksikan dan mendukung peserta favorit kamu, jangan lupa stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru. Kalau gitu, langsung aja teman Pro 2, kita dengerin dulu seleksi Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 15 putaran kedua hari ini.

Halo pemirsa dan pendengar Bintang Radio, apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu. Ketemu lagi ya, kita di Bintang Radio 2026, Korwil 15 Pedang Prabu. Kalau di putaran pertama, kita sudah menikmati serunya lagu pop, sekarang kita akan masuk ke putaran kedua dengan suasana yang gak kalah menarik, teman-teman. Karena hari ini kita akan menikmati kekayaan musik Indonesia melalui kategori lagu daerah. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia punya begitu banyak daerah, budaya, bahasa, dan tentunya punya kekayaan musik yang luar biasa. Nah, hari ini semuanya akan hadir melalui suara para peserta Bintang Radio. Jadi, buat kamu semua, siap-siap menikmati lagu daerah dengan warna dan gaya yang berbeda dari setiap peserta. Dan saya Asabul bakal menemani di putaran kedua. Yuk, kita mulai keseruannya.

Wah, luar biasa. Keren semua, bukan? Apakah ini akan menyulitkan dewan juri untuk menentukan siapakah di antara mereka yang berhak melaju ke tingkat berikutnya? Tentu saja. Tapi di samping itu, teman-teman ya, aku mau kasih informasi bahwasanya kamu juga memiliki kendali untuk menentukan siapakah di antara mereka yang berhak melaju ke tingkat nasional. Caranya gimana? Caranya cukup mudah, kamu bisa kunjungi website kita di www.bintangradio.rri.id. Kamu bisa voting sebanyak-banyaknya jagoan favorit kamu, karena voting kamu akan menentukan siapa yang akan melaju ke tingkat nasional. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, aku mau ngajak kamu untuk menyaksikan penampilan dari peserta berikutnya.

Wah, rancak bana. Itu dia penampilan spektakuler dari seluruh peserta. Dan gak kerasa teman-teman ya, putaran kedua Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu akhirnya sudah kita lewati. Dan hari ini kita sudah menikmati bersama ragam warna lagu daerah yang dibawakan dengan karakter masing-masing peserta. Tentunya terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah memberikan penampilan terbaik. Dan juga terima kasih untuk Sobat Bintang Radio yang terus memberikan energi dan dukungan. Tapi jangan lupa, masih ada satu putaran lagi tanggal 6 Oktober 2026 yang pastinya ini punya tantangan berbeda, yaitu lagu challenge. Dan akhirnya saya Ashabul pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai bertemu di putaran ketiga.

0: 104,4 FM Pekanbaru.
1: Terbaik kamu. Nah, kenapa Aisyah ini?
0: Aduh, kurang fokus kayaknya nah, kan? Ini.
1: Mungkin belum minum kopi tadi dah.
0: Bener banget.
1: Kurang kuat ini suaranya sama aku. Kuat. Kasih kuat juga ya nih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Ada mahal ini dengan percuma. Emang percuma sama Aisyah nih?
0: Oh kayaknya. Iya, percuma sama aku. Ya udahlah, kedepan-kedepan gak usah lah sama aku lagi Dito.
1: Tiba-tiba dia ngelamun. Siapa sih yang kamu ingat dari lagu mahal ini nih?
0: Ada lah Dito. Dito mau tahu. Dito mau tahu
1: kita
0: siapa
1: lupakan,
0: yang
1: karena ini malam, karena ini hari Jumat, kita lupakan.
0: Oke. Okay.
1: Kita sambung di Pro 2 Hitlist. Tadi ada bintang radio.
0: Benar, ada bintang radio. Teman-teman yang belum vote, boleh vote. Tim kita ya yang
1: dari Pekanbaru dong. Ada siapa
0: Teo
1: aja?
0: Teo sama Arina.
1: Teo dan Arina. Wih, ya jangan lupa vote ya, karena kalau enggak vote susah nanti menang.
0: Bener.
1: Kalah sama dari satker-satker lain ya.
0: Benar.
1: Ada
0: bener.
1: Bukit Tinggi, ada Padang, ada yang
0: itu juga bentuk rasa solidaritas kita bener. Sebagai rakyat real gitu.
1: Kamu sukanya Teo atau Arin kalau kamu?
0: Kalau dari aku sih suka dua-duanya ya, karena dua-duanya itu sama-sama berbakat. Karena kan nggak mungkin menang juara satu kalau nggak berbakat kan.
1: Iya sih. Mm-mm. Yang paling favorit lah.
0: Dito siapa kalau gitu?
1: Aku Teo aja kayaknya.
0: Oh Teo, kalau gitu aku Arina. Karena
1: nanti yang dua baru Arina.
0: Oh iya
1: ya, mungkin,
0: gitu.
1: Ya kan masing-masing orang beda ya. Tapi kalau ngasih voting harus dua-duanya.
0: Harus dua-duanya dong, karena dua-duanya itu kita harapkan bisa mewakili
1: Riau
0: untuk
1: Pekanbaru apa Riau? Pekanbaru dan Riau.
0: Korwil,
1: untuk Korwil. Untuk ke nasional, sekarang kan Korwil. Untuk ke nasional lagi nanti.
0: Benar.
1: Oke, kita lanjut di Pro 2 Hitlist ada aku
0: dan Aisyah
1: dan Andre.
0: Wes, Andre nih. Dito berubah jadi Andre kah?
1: Kita lanjut di Pro 2 Hitlist ya. Mau request silakan di 0811 7600 884.
0: Atau di Instagram rri.pro2.pku.
1: Iya, nanti kita posting. Udah posting belum tadi ya? Posting udah kali ya.
0: Udah posting
1: story-nya ya.
0: Oh, ditunggu ya teman-teman ya.
1: Iya, iya. Coba kita lihat dulu deh yang WhatsApp. Udah ada yang masuk enggak ya? Kalau udah ada kita baca aja satu dulu nih, boleh. Ah, nih. Bacalah Aisyah Ikrok. Ini. Ini.
0: Siapa itu?
1: Ini siapa nih? Tuh.
0: Halo kakak, aku Minace, Miase, atau gimana tuh bacanya?
1: Mines
0: tuh?
1: Kali.
0: Mines, oke okay, Mines.
1: Minashi Pedang.
0: Mines. Mines. Gak gitu dong.
1: Mines ya.
0: Aku mau request lagu Sumpah Mati, by Kelia Grace, kak.
1: Selena
0: ada
1: Grace.
0: Gak kita?
1: Selena Grace loh.
0: Selena Grace.
1: Iya.
0: Harusnya ada Rabun kalau dari situ ya.
1: Jauh ya, kejauhan ya.
0: Jauh monitornya.
1: Tuh.
0: Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih banyak juga ya, kita putarin Mines. Ya lagunya kalau ada ya, ada nggak nih? Gitu?
1: Coba cek dulu ya, Selena Grace, harusnya ada, tuh ada.
0: Tuh ada, oke, okay. Enjoy. Grace.
1: Terus satu lagi lah. Ini.
0: Oh satu lagi, boleh. Nah,
1: siapa nih?
0: Hai Min, Min nih, kita dipanggil Min nih.
1: Tukimin.
0: Tukimin kah? Gitu.
1: Yeah.
0: Hai Min, aku dari fans Sabrina Eleanor.
1: Request
0: lagu selesai ya kak, makasih, sama-sama juga. Oke, nanti kita putarin ya untuk requestannya.
1: Sabrina Leanor, selesai. Sabrina, oke ada. Jadi ada dua ya?
0: Ada dua.
1: Oke, ada dua listnya. Sumpah Mati by Selena Grace dan juga ada
0: selesai dari Sabrina Leanor.
1: Oke deh, kalau gitu kita putar yang mana dulu nih? Yang Sabrina atau yang Sumpah Mati?
0: Yang pertama sesuai urutan aja si Selena dulu ya.
1: Sumpah Mati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terus, terus, terus. Up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
3: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
3: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
3: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
4: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.

0: mati mana suaraku kan?
1: Aduh, sorry banget, sorry banget. Belum diaktifin dari mic-nya Dito.
0: Dibungkam suara rakyat itu memang. Enggak di
1: Jangan gitu dong.
0: Masih di Prodo Hitlist teman Prodo 2. Tadi sudah ada lagu dari
1: Nah, Sabrina Lenor sama apa tadi?
0: Selena Grace. Nah.
1: Betul.
0: Berikutnya masih di WhatsApp 0811760884.
1: Ada lagi mana nih yang request nih.
0: Nih mana tuh?
1: Dari Kak Nai ini, boleh dibuka dulu.
0: Mana coba? Yang mana sih?
1: Kak, kenalin aku Nai dari Sumbar. Jauh-jauh dari Sumbar ngedengerin RRI Pros. Dua pekan baru. Terima kasih ya Kak Nai ya.
0: Thank you Nai.
1: Aku mau request dong Kak lagu Raisa yang
0: mana?
1: Pemeran utama.
0: Pemeran
1: okay,
0: utama.
1: Oke, kita masukin deh, kita masukin. Ada enggak sih
0: pemeran
1: Dito?
0: Utama ada, ada.
1: Ada, oke. Okay. Ya. Next ada lagi nih. Rame lanjut ya hari ini ya.
0: Benar rame.
1: Halo siang Kak, aku Amelia. Halo siang juga Amel.
0: Amelia.
1: Aku mau request lagu Lenny dari Lenny terus judulnya You. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih sama-sama.
0: Amelia ini kalau zaman David Gade ada lagunya.
1: Apa tuh?
0: Dia Amelia.
1: Oh gitu.
0: Enggak tahu orang enggak tahu.
1: Beda generasi kayaknya Dito.
0: Enggak tahu.
1: Tua nih ditanya tua nih.
0: Amelia harusnya.
1: Oh gitu. Nah.
0: Oke, sudah dua.
1: Ya, sudah dua. Dua dulu apa kita tambah satu lagi nih?
0: Satu lagi lah.
1: Satu lagi boleh.
0: Ini aja ya. Ini. Ini kita blacklist.
1: Ini kita blacklist yang ini, jangan ya. Enggak ada yang di blacklist, enggak.
0: Kita ganti yang lain nanti ya.
1: Kita ganti yang lain dulu ya.
0: Terus.
1: Ini dulu deh. Min mau request lagu Malibu dari Immanuel.
0: Malibu.
1: Maksudnya yang ngirimnya Immanuel gitu.
0: Iya, lagu Malibu.
1: Ini panggilnya gimana nih? Noel, Immanuel, Ima, gimana nih manggilnya?
0: Iman kali
1: ya.
0: Kayak Iman Jirox.
1: Ada enggak lagunya?
0: Iya, enggak
1: ada.
0: Kita ganti sama yang lain nanti ya.
1: Kita ganti dulu ya, Immanuel ya. Nanti kita
0: mana ini?
1: Yaudah,
0: nanti chat aja lagi.
1: Chat aja apa lagi mau lagunya apa okay gitu.
0: Oke, sudah habis, enggak ada lagi kayaknya.
1: Jangan gitu. Gitu enggak boleh
0: satu
1: gitu.
0: Lagi. Satu lagi.
1: Kita satu lagi. Ini mana? Ada dari Hai Kak, hari ini aku mau
0: request lagu like Last Night
1: on Earth
0: dari Green Day.
1: Okay. Ada enggak kita cari dulu?
0: Nanti kita cek. Kita baca cek dulu salamnya.
1: Salam-salamnya untuk semua pendengar dan penyiar. Terima kasih, tetap semangat. Jangan lupa sholat Jumat dan makan siang. Aduh, ini dari Kak siapa ini tadi? Kak
0: untuk
1: Fima.
0: Siapa ini? Berarti
1: Kak Fima ini untuk siapa?
0: Mungkin
1: Kak?
0: Lebih penting kali. Salamnya untuk inisial.
1: Siapa? Jangan gitu. Oh, iya. Kita tidak boleh menggiring opini ya Dito ya.
0: Yang mana tahu dia mau lanjutin mau salam untuk siapa? Boleh.
1: Kan katanya semua penyiar dan pendengar. Nah, pendengar dan penyiar.
0: Gak ada salam spesialnya nih.
1: Gak ada salam spesial.
0: Kalau ada boleh langsung lanjutin dari chat, nanti kita bacakan ya.
1: Benar banget, benar.
0: Kita bacakan
1: banget
0: inisial misalnya apa gitu.
1: Gitu. Lengkapin nanti kita bacain lengkapin aja siapa yang mau di kode-kode nih via radio.
0: Siapa tadi? Lupa, ya ampun.
1: Tuh kan, siapa lupakan.
0: Siapa request-nya tadi? Request-nya
1: tadi dari
0: Green Day. Wah, Green Day. Ya, Green Day-nya ada. Kayaknya tuh yang lama kayak lagunya
1: kayaknya
0: ya.
1: Kayaknya yang lama. Kami ganti lagunya gak apa-apa ya.
0: Yang mana
1: tapi
0: nih?
1: Sama penyanyinya. Kita ganti I'm Never Gonna Rap aja deh kalau gitu.
0: Okay, boleh. Udah lah, berarti sudah ada
1: tiga. Udah, tiga dulu ya kita putarinnya ya.
0: Aisyah. Siapa dulu nih Aisyah kita putarin?
1: Kita putarin yang dari Raisa dulu, pemeran utama.
0: Pemeran utama Raisa.
1: Iya.
0: Oke, ini dia Raisa.
1: Enjoy.

0: sok di jam 10 sampai jam 12 siang.
1: Karena ada setiap hari kan?
0: Ada setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Di nomor 08117600884 atau bisa di Instagram
1: Ro2PKO. Oke, oke. Nanti abis ini bakal lanjut sama Aisyah untuk muda kreatif.
0: Kita akan masuk ke segmen muda kreatif.
1: Oke deh, kalau gitu ini ya lagu dari Gia Indrawari.
0: 1000 kali enjoy.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 6. Kita udah bergeser nih pada segmen berikutnya, yaitu segmen muda kreatif, dimana kita akan ngebahas hal-hal menarik dan hal-hal kreatif yang bisa dilakukan oleh anak muda. Dan bagi teman-teman Pro2 yang sedang melaksanakan atau akan melaksanakan sholat jaman, azan zuhur akan berkumandang pada pukul 12.07 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat.

0: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari, dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Oke, tadi aku udah masuk ke segmen muda kreatif dan aku pengen ngebahas hal-hal yang seru dan kreatif. Kali ini karena tanggal 2 Oktober itu bertepatan dengan Hari Batik, kayaknya asik nih kalau kita ngebahas tentang batik. Nah, seperti yang kita tahu, batik ini merupakan warisan budaya dan bagian dari fashion. Tapi ternyata batik ini juga punya potensi besar loh, teman Pro2, di dunia ekonomi kreatif. Apalagi kan sekarang Gen Z itu punya cara berbeda dalam melihat sebuah produk. Gen Z sendiri merupakan gak pengen cuman barang bagus aja, tapi dia pengen ada cerita, desain, cara pemasaran, bahkan bagaimana produk tersebut ditampilkan di media sosial aja juga diperhatiin nih sama generasi muda. Nah, kondisi ini sebenarnya bisa banget menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis berbasis batik. Batik sendiri tuh gak harus dijual dalam bentuk kain atau formal aja, karena motif sendiri bisa dijual. Kalau kita ngebahas batik nih, itu gak outputnya baju, tapi bisa jadi topi, outer, dompet, sepatu, aksesori, notebook, bahkan sampai berbagai produk lifestyle lainnya.

0: lanjutin lihat deh.
1: Itu foto siapa?
0: Ini foto mantan aku.
1: Dia itu cowok pertama yang buat aku jatuh cinta, Tin. Dia itu baik banget loh. Tapi sayangnya udah pergi.
0: Bukan pergi yang aneh-aneh ya. Maksud aku tuh dia lanjutin kuliah ke luar negeri.
1: Oh.
0: Pokoknya ya, dia itu mantan aku yang gak bisa aku lupain. Soalnya cuma dia mantan aku yang aku suka pada pandangan pertama. Pokoknya my first love banget.
1: First love? Cinta pandangan pertama? Hei, ini tahun berapa kali? Masih percaya aja sama cinta pandangan pertama?
0: Wah, emang kenapa?
1: Enggak loh, gini ha. Menurut para peneliti di University of Groningen, kenapa masih banyak yang beranggapan atau bahkan percaya dengan cinta pada pandangan pertama? Itu karena setiap orang menemukan bahwa adanya gairah atau ketertarikan fisik dan ilusi secara bersamaan muncul, bahkan ketika ia bertemu dengan seseorang yang disukai. Namun, ketika hubungan sudah terjalin, kita mungkin akan mulai mengubah ingatan mengenai pertemuan pertama, dan rasa awal yang muncul itu dikarenakan ketertarikan fisik sebagai alasan utamanya.
0: Mudah amat yang penting aku suka.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Nah, kita udah aja tadi ngebahas tentang batik kan. Ini ada contoh nyata nih, contoh nyata anak muda yang mengembangkan kiprahnya di dunia perbatikan atau ekonomi kreatif batik, yaitu adalah Georgian Marcello atau Georgie. Dia ini terus mengembangkan kiprahnya di bidang fashion dan ekonomi kreatif kota Bogor. Perjalanan ini dimulainya pada lebih serius saat memasuki semester 8 saat menempuh pendidikan S1. Wow, masih muda banget ya teman Pro 2. Dalam wawancara yang dilakukan pada Selasa 29 September 2026 kemarin, Georgie ini mengatakan bahwa dirinya ini memilih mengangkat branding Handayani Gelis Batik Bogor sebagai topik skripsinya. Nah, dalam proses tersebut, dia ini semakin banyak belajar kalau potensi batik ini tuh sangatlah bagus untuk dikembangkan. Dan terus Georgie juga sempat mengaku dan ragu karena Bogor ini bukan dikenal sebagai kota batik. Tapi karena dia percaya dan dia terus menekuni hal tersebut, itu bisa menjadikan hal-hal yang awalnya tidak diyakini menjadi yakin, teman-teman Pro 2.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Nah, teman Pro 2, tadi kan kita udah ngasih contoh tuh ada nih pemuda yang mengembangkan batik menjadi usaha kreatif. Nah, ini menambahkan poin bahwa ekonomi kreatif ini bagaimana ide itu bisa menambah nilai sebuah produk. Seperti kain batik tadi kan mungkin sudah punya nilai budaya ya. Nah, tapi ketika kemudian dikembangkan menjadi produk dengan desain yang unik, kemasan yang menarik, branding yang kuat, dan cerita yang jelas, ini nilai ekonominya juga bisa ikut berkembang, teman Pro 2. Nah, misalnya gini, kita nih udah punya kain nih, tapi kainnya itu kita kasih lagi cita rasa, kita kasih lagi apa yang bisa menjadikan nilai jualnya. Atau batik tadi juga bisa dibikin jadi aksesoris. Nah, dan itu lebih spesifiknya ke anak-anak muda yang gemar mengeksplor hal-hal baru. Nah, teman Pro 2, di sini udah pengen nggak, udah tertarik nggak untuk bisnis di dunia?

0: Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Nah teman pro 2, tadi kita udah ngebahas apa aja potensi dari batik ini kan untuk menjadi usaha kreatif. Nah ada peluang-peluang untuk menciptakan produk baru, membangun brand, membuka lapangan kerja, bahkan dengan membuat konten kita juga bisa menghasilkan nih dari batik ini. Terus bagi teman pro 2 yang mulai tertarik mungkin untuk memulai usaha batik ini, bisa menjadikan salah satu sumber inspirasinya, mulai dengan cari tahu motifnya, kenali target pasarnya, serta lihat kebutuhan apa sih yang dibutuhkan anak muda hari ini. Gak terasa udah hampir sejam aku nemenin kalian ngebahas tentang apa-apa aja yang menarik nih dijadikan usaha kreatif batik ini. Oke, akan berlanjut ke segmen berikutnya yaitu Sportpedia. Nantikan apa aja berita-berita sport yang akan dibawakan oleh penyiar saya. Salam

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

baby. Lama 8,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut untuk program berikutnya, teman Pro 2. Ada Sportpedia ya. Informasi pertama jelas dong, harus dari tanah air dulu. Kenapa? Karena kita bergembira, teman Pro 2. Apa tuh yang gembiranya? Karena Indonesia berhasil lolos ke FIFA ASEAN Cup 2026 untuk final ya. Nanti mungkin berjumpa sama dengan Thailand. Kita lihat gimana nanti perkembangannya. Apakah bisa berhasil mengalahkan Thailand di final, teman-teman? Besok kapan ya finalnya? Nanti lah coba ya kita cek ya.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
3: Hey, kok bengong? Pikir apa?
2: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
3: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
2: Ya, ternyata salah jalan.
3: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
4: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
5: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
6: Ini penanganan bencana alam terus awal.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Masih di Sportpedia nih teman Pro 2. Wah, kemenangan Indonesia melawan Bangladesh itu benar-benar kemenangan yang luar biasa ya. Sampai detik-detik terakhir baru bisa dipastikan Indonesia melewati selisih golnya dari Malaysia, teman Pro 2. Sebenarnya selisih golnya sama sih, tapi Indonesia lebih banyak dalam hal mencetak gol. Jadi Indonesia jadi tim keempat yang membobol Bangladesh 9 gol. Gila gak tuh ya, 9-2 skornya teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan performa ini terus dijaga ya. Karena yang paling penting adalah, karena kita sudah sampai di final, yang paling penting itu adalah bagaimana bisa meraih juara. Karena sudah terlanjur di final kan, sayang kalau cuma runner up doang. Harus juara dong. Lawannya tapi agak berat. Kenapa? Ada Thailand. Thailand ini kan ya katanya macan Asia Tenggara. Kita lihat ya gimana. Apakah Indonesia nanti bisa membawa pulang Piala ASEAN Cup 2026 atau justru lagi-lagi di runner up? Tapi jangan sampai lah ya. Kita doakan, kita dukung. Semoga Indonesia bisa menang.

0: Udah tahu belum kalau kita udah nggak wajib lagi loh ikut pramuka?
1: Loh, emang iya? Ya, sayang banget nggak ada pramuka lagi di sekolah. Padahal kan aku suka pramuka.
0: Eits, pramuka tetap ada di sekolah. Tapi sejak adanya perubahan kebijakan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, pramuka udah nggak wajib diikuti lagi. Tapi bukan berarti udah nggak ada ya.
1: Oh, berarti aku masih bisa ikut pramuka dong?
0: Masih dong, kalau kamu mau. Kan pramuka sekarang bersifat sukarela.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Jadi kapan nih jadwal final FIFA Asian Cup 2026 Indonesia versus Thailand nih ya? Ternyata teman Pro 2 itu dijadwalkan pada kapan ini? Pada Senin 5 Oktober minggu depan berarti ya. Iya. 5 Oktober 2026 dan kick off-nya juga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Vietnam Thailand itu juara grup di grup B ya dengan poinnya itu 9, sementara Indonesia juara grup di grup A dengan poinnya itu 7. Walaupun sama dengan Malaysia, poinnya sama-sama 7 dan selisih golnya juga sama nih 9, tapi Indonesia lebih banyak mencetak gol teman-teman dua. Dan ini jadi tantangan Indonesia nih untuk membuktikan performanya, untuk ujian juga nih untuk pelatih baru ya. Apakah sang pelatih Indonesia, John Herdman ini bisa membawa Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026? Ini pertama kali loh, kalau berhasil nih, wah sejarah teman berdua. Kita doakan ya, mudah-mudahan Indonesia bisa menang dan juga kita dukung nanti pada Senin 5 Oktober 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, siaran langsungnya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
5: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
6: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
5: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
6: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

Satu informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2, Real Madrid katanya mau menambah amunisi bek tengah baru di musim panas mendatang, dan nama yang paling santer adalah Virgil van Dijk. Wow, ini kalau memang jadi pertahanannya super kuat kayaknya ya. Ada van Dijk, ada Dean Huijsen, terus ada Ibrahima Konate, ada Antonio Rudiger. Wow, ini kuat nih kayak Madridnya musim depan. Tapi kita nggak tahu apakah memang Virgil van Dijk mau pindah ke Madrid atau enggak, kita nggak tahu juga ya. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, teman-teman berdua ya. Ada Pernah Hits. Kira-kira siapa nih artisnya? Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: teman Bro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Sheila on Seven di pernah hit siang hari ini teman Pro 2.
1: Okay.
0: Jadi ada lagu-lagu hits dari Sheila on Seven ya Aisyah ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita bakal putarin sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Banyak banget kalau ngomongin Sheila on Seven lagu-lagu populernya. Lagu favorit kamu di Sheila on Seven apa nih? Yang paling kamu ingat atau mungkin yang pertama kali kamu dengar?
1: Yang paling pertama kali aku dengar itu kayaknya yang paling aku ingat deh. Yang paling aku ingat.
0: Apa?
1: Yang paling aku ingat itu aku lupa judulnya, tapi kayak
0: apa?
1: Ku petik bintang.
0: Oh, tadi udah lewat.
1: Udah lewat
0: melompat
1: ya.
0: Lebih tinggi.
1: Mm-hmm, yeah. Klasik banget lagunya. Kalau Dito apa Dito?
0: Sukanya. Aku semuanya suka. Yang paling suka mungkin yang mana ya? Mantan kekasih ada gak sih nih?
1: Mantan kekasih
0: yang hilang datang itu.
1: Oh gitu.
0: Relakanlah semua. Wah, ada mana deh ya? Coba tengok ya, mana. Gak ada. Yaudah deh kalau gitu gantinya mana ya? Gantinya mana nih ya bagusnya ya?
1: Sepia kali ya. Sepia asik tuh.
0: Oke, Sepia. Oh iya boleh juga Sepia. Oke deh kalau gitu Sepia aja. Jadi nanti kita kasih info-info dan juga mungkin fakta unik boleh.
1: Mm-hmm.
0: Pokoknya seputar Sheila on Seven hari ini.
1: Kita ngebahas, kita ngekulik Sheila on Seven hari ini ya.
0: Iya, spesial untuk kalian yang Sheila Gang.
1: Sheila Gang, oke. Okay.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
2: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ada Silon Seven dengan 71 bintang masih di pernah hits yang hari ini tahun 2002. Ini kalau kita ngomongin Silon Seven nih udah band legend sih jatuhnya.
1: Band legend banget. Siapa sih yang gak tahu Silon Seven ya? Bener. Di sekarang mau generasi apapun itu.
0: Keterlaluan sih kalau nggak tahu.
1: Benar, keterlaluan.
0: Sampai sekarang karena masih ada rilis lagu baru loh.
1: Oh iya, apa tuh?
0: Ya, ada kita nanti coba kita putar ya.
1: Nanti kita putarin ya.
0: Dengan sederhana kalau nggak salah. Itu baru rilis tahun ini.
1: Nah, tahun ini banget.
0: Iya.
1: Berarti masih aktif ya ini?
0: Masih
1: aktif banget.
0: Salah satu band yang awet yang apa namanya? Kalau band-band lain mungkin ketika sudah vakum ya bubar gitu
1: bubar,
0: kan. Ini enggak nih.
1: Tapi sebelum kita ngomonginnya sekarang, abang tahu enggak sih sejarahnya gimana ini?
0: Apa?
1: Terbentuk. Nah, ini tuh awalnya dari Adam dan Sakti doang bernama ya, Y Gang. Nah, terus dia ngajak Duta yang seperti kita tahu vokalisnya sekarang
0: ya,
1: untuk ikut latihan band mereka untuk jadi vokalis. Hmm. Nah, ternyata pas latihan cocok nih bertiga nih.
0: Iya.
1: Jadi mereka teruslah jadi Y Gang sampai
0: akhirnya
1: menjadi Silon Seven.
0: Awalnya akustik berarti ya?
1: Akustik mereka ini.
0: Satu mungkin dapat apa namanya drummer, dapat bass baru. Bassnya udah ada Adam ya?
1: Iya Adam.
0: Oh, iya Adam, Sakti. Oh berarti Erosnya nyusul nih berarti.
1: Eros tuh yang masuk terakhir kalau nggak salah ingat ya kita.
0: Oke. Tapi ada yang menarik sebenarnya kalau Silon Seven ini. Kalau menurut aku ya, wajahnya gak berubah ya si Duta ini. Dia dulu gitu-gitu aja.
1: Awet muda ya, mungkin apa karena senang terus atau gimana?
0: Mungkin, ya bisa jadi mungkin dia gak ada beban. Karena yang bikin kita katanya cepat menua itu adalah stres.
1: Oh stres.
0: Jadi kalau mau stres.
1: Stres.
0: Kalau kita stres, ya
1: kalau
0: kan?
1: Kita stres.
0: Makanya jangan cari pasangan yang bikin stres.
1: Oh iya, jangan.
0: Katanya.
1: Kenapa? Katanya.
0: Ya nanti katanya bisa cepat menua. Karena kan harusnya bikin fresh,
1: harus bikin fresh. Stress. Berarti kalau pasangannya bikin stres terus, kita tinggalin gitu?
0: Iya, nggak juga sih.
1: Oh nggak juga, dibicarain ya?
0: Iya, artinya diajak untuk nggak stres, jangan stres deh, jangan marah-marah gitu.
1: Jangan stres,
0: gitu.
1: Jangan marah-marah.
0: Tadi yang begitu kan, jangan marah-marah, ngapain marah-marah, cerita dong katanya.
1: Oh gitu ya katanya, baru denger tuh.
0: Iya, karena katanya kalau punya pasangan yang apa namanya bisa menghilangkan stres, yang lembut itu kayak anugerah terindah yang pernah aku miliki nggak?
1: Wah asik sih. Kalau gitu kita putarin aja gak sih lagunya Anugerah Terindah?
0: Anugerah Terindah yang pernah aku miliki, Silon Seven.
1: Let's go, play aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Memory Baik by Sheila on 7. Tapi ini featuring Aisyah Meglio. Oke, oke. Memory Baik.
1: Ada Memory Baik.
0: Apa memory terbaik kamu?
1: Memory terbaik aku ketika
0: SMP
1: aku...
0: dulu SMP.
1: SMP, waduh lama ya.
0: Ya apa SMP?
1: Momen terbaik aku SMP mungkin pas aku juara 2.
0: Woi, sombong amat.
1: Jangan gitu dong. Kalau Dito, memory terbaik kuliah deh.
0: Memory terbaik kuliah itu apa ya? Mungkin pernah juara Olimpiade.
1: Uy.
0: Gak ada
1: banget. Sampai terdiam loh saya.
0: Apa memori terbaik ya?
1: Mungkin ketemu orang apa? Yang berkesan saat kuliah.
0: Itu memori luka sih kalau.
1: Oh, memori luka, aduh sedihnya.
0: Banyak sih mungkin ya, tapi ya, yes. Ya mungkin yang paling ya pas wisuda kali.
1: Nah, wah pas wisuda ya. Itu momen bahagia kan
0: ya.
1: Kalau momen sedih kan tadi
0: udah.
1: Wes udah gitu. Kayak udahan nih
0: ya.
1: Nah kalau ngomong-ngomong masalah udahan, ini Sheila on 7 juga pernah udah-udahan dengan anggota-anggotanya nih.
0: Oh pernah perombakan.
1: Ada
0: ini
1: perombakan,
0: anggota. Oke,
1: okay,
0: terus?
1: Dalam perjalanan tersebut ini mengalami perubahan formasi nih Dito. Karena beberapa personelnya itu meninggalkan band. Terus okay. Personal lainnya itu terus menjalankan perjalanan dari Sheila on 7 ini.
0: Iya. Oh iya, kalau gak salah aku ingatnya ya, Sakti.
1: Sakti
0: itu dia
1: bener.
0: Hijrah katanya kan. Tapi masih main sih. Oh Prototo. Tapi dia keluar dari Sheila on 7.
1: Dia keluar dari Sheila on 7 mungkin ingin berkarir solo ya. Kita
0: enggak.
1: Oh dia enggak karir solo.
0: Dia lebih ke pengen mendalami agama.
1: Masya Allah.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Tapi
1: Masya Allah.
0: Tetap masih main musik.
1: Tetap masih main
0: jadi
1: musik.
0: Jadi sesekali kalau Sheila on 7 ini konser, dia masih diundang. Masih main sesekali gitu.
1: Masih jadi honorable member lah ya.
0: Iya masih ada lah untuk apa namanya featuring gitu.
1: Dari featuring kayak gitu. Terus. Berarti dia ini tidak berhenti. Dia akan tetap menjadi Sheila on 7.
0: Sampai iya dong.
1: Sampai
0: sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Ya.
1: Walaupun dia sudah menjadi hijrah ya sekarang. Kok menjadi hijrah? Sudah hijrah maksud saya.
0: Iya, sudah mendalami lebih agama lah ya.
1: Betul.
0: Iya, tapi ya it's okay.
1: It's
0: karena
1: okay.
0: Sheila on 7-nya selalu ada.
1: Selalu ada sini.
0: Bahkan ya tadi yang bilang tadi kan, masalah ada rilis lagu baru loh Sheila on 7 di tahun ini. Mana tadi ya? Harusnya ada loh. Lagunya ini nih tuh Mei 2026.
1: Oh iya lagu sederhana ya.
0: Nanti kita putar ya.
1: Nanti kita putar karena sebelumnya kita mau mutarin lagu
0: apa itu?
1: Film favorit.
0: Wih.
1: Karena ini tahu nggak tentang kira kan cocok banget ya buat Dito.
0: Kenapa?
1: Karena ini merupakan perjuangan seseorang dalam mencintai dan usahanya untuk menjadi bagian yang istimewa.
0: Oh. Jadi mungkin pada saat pada saat dulu. Menjalin hubungan ada film favorit yang ditonton gitu maksudnya.
1: Bener, dia ada okay. Film itu jadi kayak simbolis
0: okay.
1: Untuk memperjuangkan okay. Cinta itu.
0: Film favorit kamu apa?
1: Oh iya, mau sekarang berkasih tahu nih.
0: Apa coba sebelum kita ke film favoritnya
1: Film Sheila favorit 7. Aku itu adalah Coraline dari aku lupa studio itunya. Itu tentang kayak fiksi horor gitu. Tapi di kartun anak-anak stop motion.
0: Okay.
1: Teman Pro 2 kalau mau tahu boleh dicari itu film bagus banget.
0: Kalau itu untuk usia
1: usianya
0: remaja ke atas,
1: karena dia okay. Kan ada unsur-unsur fiksinya gitu. Tapi kita kesampingan dulu, kita mending putar film favorit.
0: Oke, kalau gitu putar ya. Sheila on 7 film favorit, ini dia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, teman Pro 2 sudah hampir jam 3 sore alias pukul 15 waktu Indonesia Barat dan sudah
1: saatnya
0: apa ini? Kita berakhir ya untuk berakhir. Pernah Hits.
1: Pernah Hits karena special. Kita udah lumayan banyak tadi ngebahas-bahas tentang Shalom Seven kan.
0: Ya. Lagu-lagunya juga udah diputarin, tapi masih terlalu banyak sih kalau lagu Shalom Seven.
1: Iya, terlalu banyak.
0: Yang oke-oke, yang keren-keren.
1: Aku yakin selama putar tadi orang pada tahu semua itu lagu.
0: Iya, tahu semua. Tapi mungkin enggak semuanya bisa kita putarin ya.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa.
1: Paham, Pak.
0: Nanti abis ini kita lanjut lagi program musik dan informasi tahun kedua. Tapi sebelum itu kita nikmati sebuah lagu dari Shalom Seven, judulnya
1: Radio.
0: Radio.

0: Pukul sudah menunjukkan waktu 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Aisyah Suwandi. Dikutip dari laman rri.co.id, Meranti, upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah terus diperkuat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satunya melalui peninjauan kondisi lahan gambut saat kanal serta kesiapan posko terpadu karhutlah di Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi, Kamis 1 Oktober. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Presetia Adi Samista bersama staf ahli gambut Universitas Riau Khairi, Pabung 0303 Bengkalis Kepulauan Meranti Mayor Rusli Dongran Siregar, BPBD Pemerintahan Kecamatan dan Desa TNI, Polri serta Masyarakat Peduli Api atau MPA.
1: Info Pro 2.
0: Berita selanjutnya dikutip dari rri.co.id, persiapan penerbitan e-ticketing pada layanan penyeberangan Roro Air Putih Sungai Selari, Bengkalis, kini mendapati tahap final. Dari sisi pelabuhan, sejumlah fasilitas pendukung telah hampir rampung dan tinggal dilakukan perapian dan beberapa bagian. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bidang Pelayaran, Edi Kurniawan, saat meninjau langsung persiapan penerapan e-ticketing Pelabuhan Air Putih Bengkalis. Sekian informasi Pro 2 edisi hari ini. Nantikan Info Pro 2 edisi selanjutnya. Sampai jumpa.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceria.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut untuk program musik dan informasi di sore hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2, kita bakal jeda sejenak ya, karena saat lagi akan ada seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Teman Pro 2, hari ini hari Jumat 2 Oktober 2026 adalah pukul 15:13 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah itu kita akan lanjut lagi untuk program musik dan informasi. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Akbar. Allah.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 下辈子，下辈子，阿古琴，阿古琴，下辈子你，下辈子，下辈子你。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

02 Tebing Tinggi terus memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan melakukan patroli rutin di wilayah rawan. Patroli kali ini menyasar Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat 2 Oktober 2026. Patroli ini dilaksanakan Babinsa Koramil 02 Tebing Tinggi bersama masyarakat. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan wilayah tetap aman, sekaligus mendeteksi sejadi nih potensi munculnya kebakaran. Nah, dalam kegiatan tersebut, Babinsa bersama masyarakat menyusuri wilayah Desa Insit dan melakukan pemantauan terhadap kondisi sekitar nih. Selain patroli, masyarakat juga diberikan imbauan agar tidak melakukan pembakaran saat membuka maupun membersihkan lahan. Informasi ini bisa kalian cari selengkapnya di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, untuk informasi ini itu mungkin bisa jadi informasi terakhir untuk hari ini, itu datang dari mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng, Muhammad Saputra, memberikan kontribusi nyata bagi PT Sawit Rupat Sejahtera atau SRS melalui pembangunan website resmi perusahaan dalam pelaksanaan kuliah kerja praktik KKP atau magang. Muhammad Saputra ini merupakan mahasiswa jurusan administrasi niaga Polbeng yang melaksanakan KKP di PT Sawit Rupat Sejahtera, di mana perusahaan ini juga bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Sebelumnya, pelaksana KKP ini di PT Sawit Rupat Sejahtera belum memiliki website resmi sebagai media penyampaian informasi perusahaan secara digitalnya. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Muhammad Saputra untuk menerapkan kompetensi yang diperolehnya selama kuliah. Muhammad Saputra pada Jumat 2 September juga mengatakan melalui kegiatan KKP ini, ia dapat membangun dan mengembangkan website resmi perusahaan yang dirancang sebagai media informasi. Berita tersebut saya kutip dari rri.co.id. Untuk berita selengkapnya boleh teman-teman Pro 2 baca di laman tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, jam udah menunjukkan hampir jam 4. Bagi teman-teman Pro 2 yang sedang perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Dan untuk segmen berikutnya akan ada Sore Ceria. Di Sore Ceria ada apa? Nantiin aja ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi di sore ceria bareng aku, ada Dito dan
1: Aisyah.
0: Aisyah, ya. Kita mau ngobrol nih Aisyah,
1: ngobrol
0: sore
1: siapa
0: ini.
1: Siapa nih kita nih?
0: Udah kelihatan kan?
1: Kelihatan ini, banget aura-aura menggelegarnya.
0: Memang aura-aura entertain.
1: Aura entertain.
0: Model.
1: Oh, bareng model kita.
0: Iya dong. Ada model cilik juga loh.
1: Ada model cilik.
0: Suatu saat mungkin mereka jadi Miss Universe.
1: Oh, maybe, maybe.
0: Iya kan? Kita ada tamu nih, teman Pro 2. Pertama kita kenalin dulu satu. Yang pertama nih siapa nih?
1: Ini. Ada Rajani ya?
0: Oke,
1: ya.
0: Boleh Rajani dulu deh. Rajani Francisca Wijaya Situmorang. Mm-mm. Model dari Jakarta. Halo, apa kabar?
1: Halo, apa kabar?
2: Baik.
1: Baik.
0: Sehat?
2: Sehat.
0: Kamu kelas berapa sih, Rajani?
2: Kelas 6.
0: Kelas 6 SD?
2: Iya.
0: Oke, kamu sekolah di mana?
2: Sekolah di Dharma Yuda.
1: Oh, Dharma Yuda, wih,
0: orang Dharma Yuda ya. Okay. Berarti kamu model ini?
2: Iya.
0: Model cilik.
1: Iya, udah dari kapan nih modelnya nih?
2: Kalau model sih kayaknya udah dari kelas 2.
1: Dari kelas 2?
0: Oh.
1: Wow, cukup muda ya.
0: Kelas 2 berarti sekarang udah 4 tahun.
1: Udah 4 tahun dia di dunia modeling ini.
2: Iya.
1: Keren banget.
0: Nanti kita tanya lagi lah ya, mungkin
1: kita
0: perjalanannya segala macamnya.
1: Oke. Okay.
0: Sebelum ke coachnya kita ke sebelah dulu lagi. Ada Rosa Tri Utami.
1: Halo, Halo Rosa.
0: Apa kabar?
3: Baik.
0: Rosa. Ocha panggilannya.
3: Ya.
0: Ocha. Oh, kayak penyanyi kamu ya. Ocha.
1: Penyanyi Ocha.
0: Tahu Ocha? Tahu Rosa enggak?
1: Oh, oke. Okay. Apa jangan-jangan terinspirasi?
0: Kita tanya sama mama.
1: Kita tanya sama mama ya.
0: Oke, oke. Okay. Ini Rosa, kamu umur berapa nih? Kelas berapa?
3: Aku kelas 1 SMP, kelas 15.
0: Oh, kelas. Kalau SMP 7 dong, kelas 1.
3: Iya.
0: Kelas 7 ya?
1: Iya, kelas 7.
0: Oke, okay, SMP mana?
3: Sumbangsih.
0: Sumbangsih itu di?
3: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Kamu jauh ke sini?
3: Iya.
1: Oh. Gimana nih Pekanbaru menurut orang Jakarta?
0: Iya, gimana rasanya di Pekanbaru?
3: Aku baru
1: datang. Oh, baru datang.
0: Baru betul-betul baru mendarat kamu?
3: Iya.
0: Wow. Wow.
1: Makasih udah menyempatkan ke sini. Ya, masih ada jetlag sedikit
0: iya,
1: ini.
0: Iya, iya, iya. Untung makan baru masih cuacanya masih enggak terlalu panas kayaknya.
1: Iya.
0: Nanti kamu berapa lama di sini? Berapa lama?
3: Aku sampai hari Minggu.
0: Oke, okay, sampai hari Minggu ya, nanti rasakan ya gimana Pekanbaru ini. Kayak panas ya. Daripada di Jakarta.
1: Secara langsung.
0: Iya, daripada Jakarta. Nah, sebelahnya kalau ada model ada coach.
1: Pasti. Coachnya, coachnya ini sangat wow ini.
0: Iya, karena dari luar negeri.
1: Dari luar negeri.
0: Dari saudara serumpun.
1: Oh, saudara serumpun.
0: Iya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Siapa itu? Ayo.
1: Ada Coach Anastasia Doping.
0: Yeay.
1: Oh, halo Coach, apa kabar?
3: Baik.
1: Oke. Okay.
0: Coach dan desainer dari Malaysia. Oh, sudah berapa lama di Pekanbaru ke Indonesia, Coach?
4: Baru juga sampai petang. Tengah hari pagi tadi.
0: Oh,
4: pagi
0: tadi. Loh, baru juga.
1: Jet lag masih ada.
4: Tak adalah sebab dekat je.
1: Oh, dekat je.
0: Oh, dekat ya?
1: Dekat.
0: Oh ya, Riau ke Malaysia dekat.
1: Dekat
0: ya?
1: Je. Tetangga.
0: 45 menit saja. Oke, oke. Cuma mana pertama kali first time in Riau Pekanbaru?
4: Ini sudah ketiga kali
0: ke. Ketiga,
1: ketiga kali.
0: Kali.
1: Oh, okay. Lumayan sering berarti ke sini ya. Sudah tahu nih cuaca-cuaca di sini bagaimana.
4: Serba sedikit ya.
1: Serba sedikit.
4: Kali ini lain sedikit.
0: Oke. Okay.
4: Sebab ada
0: asap.
1: Panas. Asap.
4: Ya, asap sedikit. Ada panas sedikit.
0: Yeah.
4: Tapi masih
0: okay. Enjoy
1: masih
0: lah ya.
1: Masih okay, masih enjoy.
0: Enjoy ya. Ada makanan favorit tak di
1: Pekan?
0: Pekan.
4: Ada tadi kita apa pergi tuh? Makan apa ya?
0: Apa tuh?
4: Mitang sit.
0: Oh, mi pangsit.
1: Mi pangsit. Kak mana tuh kalau boleh tahu?
4: Pak King.
1: Mi pangsit Pak King.
0: Ya. Oh iya, mungkin King, apa ya? Mungkin ada Kim Teng atau apa gitu kan?
4: Kim Teng, ya.
1: Oh, Kim Teng.
4: Kim Teng, ya.
1: Kim Teng.
4: Dan kita juga makan makanan favorite orang sini.
0: Apa tuh?
4: Subuntut.
0: Subuntut. Oh, di Malaysia tak ada kan subuntut?
4: Ada di situ. Sedap.
1: Sedap sangat.
0: Sama akar rasanya?
4: Enak.
1: Enak.
0: Sama dengan yang di Malaysia rasanya?
4: Lebih kurang.
1: Lebih kurang.
0: Oke.
1: Udah approve berarti ya, subuntut Pekanbaru.
0: Kalau Malaysia mungkin nasi kari lah, tak?
4: No.
0: Apa tuh?
4: Nasi lemak.
0: Nasi lemak. Nasi kari mah India ya.
1: Nasi kari
0: India.
4: Tetare.
1: Mesti. Wajib.
0: Mesti coba.
1: Kalau pergi ke Malaysia wajib.
4: Yes, wajib. Itu dua wajib.
1: Nah, gitu teman Pro 2. Diingat ya, dicatat ya teman Pro 2 kalau mau ke Malai.
0: Nasi lemak.
1: Nasi lemak sama tetare.
0: Tetare. Kalau di Indo namanya nasi uduk kali ya. Nasi uduk. Indo. Similiar.
1: Nasi lemak ini ada bumbu sendiri tampaknya. Bumbu apa? Yang lebih
4: ada kacang goreng,
0: Ada sambal.
1: Sambalnya
4: pedas.
1: Sambalnya pedas enggak? Agak lapar dengarnya.
0: Hungry
1: kita mendengarnya.
0: Oke. Ini okay,
1: ada model, ada coach. Berarti kita mau ngebahas apa nih kira-kira di top?
0: Kita bahas ini. Bukan sekedar gaya, tapi membangun percaya diri sejak dini.
1: Karena ini masih muda-muda banget ya, gitu. Gimana sih dia menimbulkan kepercayaan diri ini, gitu?
0: Coach, kalau anak-anak seperti ini, mudah tak menimbulkan rasa percaya diri? Melatihnya mudah tak? Atau anak-anak kan bisa malu?
4: Memang setengah anak-anak itu ya, katanya mudah untuk dididik. Sama juga dengan orang tua. Tapi that depends on the parents.
0: Okay.
4: Depends on the coach. How you tackle their interest. Then you can easily get along with them. They also understand.
0: Okay.
4: What do they like? Especially like modeling. Sama ada anak itu suka atau mungkin ada minat lain. Tapi kalau dia sudah ada kawan, dia lebih cepat akrab. Ya, jadi dia tengok kawan pun dia pun mau ikut.
0: Begitu. Kalau anak kecil gitu.
4: Yes. Okay.
1: Kalau ada kawan nak ikut gitu ya.
4: Dia pun nak ikut, dia pun nak experience.
1: Next experience apa yang kawannya tu laku ya.
4: Dari situ kita akan encourage lah. Sama ada mau daripada bawah. Step by step. Macam juga kita pergi sekolah. Sama saja.
1: Dimulai dari awal sangat.
4: Yes. You have to step by step. After that do the national first. And then after that you boleh ke international.
1: Okay.
0: Tapi ada yang menarik nih.
1: Apa itu?
0: Coach ini ada mahkota juga.
1: Ada mahkota dari mana nih?
0: Juga. Alumni apa kah? Atau dulu apa nih?
4: Saya sebenarnya banyak
0: brand ambassador.
4: I'm one of the brand ambassador for this International Rio Fashion Week.
0: International Rio Fashion Week.
4: Tapi saya pilih untuk mewakili Indonesia. Sebab my roots is from Sulawesi.
1: Asli orang Sulawesi.
4: Yes. My parents is mixed. Daripada Sabah, Malaysia.
0: Sabah, Malaysia and Sulawesi.
4: Yes, in Sulawesi.
1: Masih ada darah-darah Indonesia nya.
4: So my roots is from Sulawesi. Cuma kita dibesarkan di
1: Malai.
4: Jadi sudah visit Sulawesi beberapa kali. Kalau bisa I want to learn more about my culture.
1: Back to the roots, right?
4: Yes. Especially like I been to Pekanbaru for a few times, so I meet different cultures.
1: So you wanna experience more about the Indonesian culture?
4: Yes.
0: Okay.
4: Today our team actually is batik.
1: That's so beautiful. Three of you.
4: Try to wear batik.
0: Rosa, where is the batik Rosa?
1: Rosa. Maybe Rosanya agak telat
0: because dia baru turun dari pesawat.
1: Tidak sempat.
0: You look beautiful so. Ini batik. So this is berarti ini karya dari
4: No, it's not that. This is my own. But my collection adalah I'm here for 3 times already. So I'm one of the designer as well. Brand owner.
0: Brand owner.
4: Brand owner means I create my own design. Just like this.
0: This is your design.
4: Vimono, call it Vimono by Anastasia. So I created my own collection. So I cannot be called by designer basically. But of course the organizer will just call me designer. But this is my own brand.
1: You are the brand.
4: So I own my own brand. I curate my own brand. Because designer you need to scratch and sew. And cut and design. But for me I only curate.
0: Gambar gambar saja ya.
1: Mendesainnya
0: gambar
4: saya get this fabric and then I redesign. Kalau designer tu there's two different things, designer and brand owner. Designer means designer have to cut their own
1: Then yeah. Or collection. Yes. Okay.
4: Like for me, it's brand owner because I only curated my own.
1: Okay,
4: yeah,
1: okay.
4: I redesigned it.
1: Oh. Yeah. Oh. It's already, yeah, you have a design, but you make it your own, like your brand.
4: Yes, my own brand. Okay. It's my own brand.
1: That's very beautiful of you.
4: You can wear anytime, can be elegant, can be casual, can be, you know, office wear.
1: Office wear.
4: Yes, anywhere.
1: Anywhere. So it's for everyday. Too,
4: yes.
1: Okay.
4: Especially for Muslima.
1: For Muslima. Yeah, I see, it's very beautiful. Very when you walk right there, it's so beautiful.
4: So that's my collection.
1: So your collection. Yes. Okay, sekarang kita ke adik-adik
0: ini. No, and combined with the batik.
1: Yes. The batik, it's so beautiful.
4: So
1: it's...
4: I have an upcoming fashion show in Sabah, end of this month.
1: Oh, in this month?
4: So Ina will be batik.
1: The theme will be batik.
4: Inside will be batik.
1: Okay.
4: And then outer will be bimono.
0: Oh, bimono. Bimono, it
1: bimono
0: means from
1: your brand.
0: Kimono, yes. Gitu ya, berarti.
1: Yes.
0: Oh. Inspired by kimono.
4: It is. They call it. My brand is called Vimono by Anastasia.
0: Okay.
4: But the brand called Vintage Kimono.
0: Vintage Kimono.
1: Vintage Kimono.
0: Oh, that's why kimono.
4: They call it Vimono.
1: Oh.
4: It's kimono.
1: All right.
4: Yeah, so you have to understand that. Vimono by Anastasia, that's the brand.
1: Okay.
4: It's
1: the actual design.
4: Kimono. Vintage kimono.
1: Vintage kimono.
0: Vintage kimono.
4: This maybe
0: basically it's kimono.
4: 1,000 years or maybe the fabric, because in Japan they really know how to preserve and it's cold place. So it's very delicate and very expensive.
1: It's very expensive. Yeah. So you wear
4: so
1: expensive.
4: That's why it's different one piece.
1: One piece only? So it's all the couture?
4: Yes. One piece each. Hardly double. Except
1: hardly
4: black.
1: Double.
4: But all this color will be different. If you can see the fashion show tomorrow.
1: There will be a show.
4: Got six models.
1: Six models.
0: Okay.
1: Yes.
0: For Vimono tadi.
1: For Vimono.
4: Yes, for Vimono.
0: Only one.
1: Only one.
4: One piece every piece.
1: So it's very,
4: so
1: very rare.
4: See, when you wear one, you cannot see other people wearing.
1: That's a very high end.
0: A different color, mungkin.
1: A very different color, but it's only one design because it's only.
0: So rare, yeah.
4: Different color.
1: Every piece is different color, but it's from Vimono.
4: Yes.
1: That's very great.
0: So expensive, berarti ya?
1: It's very expensive.
4: But it's still affordable.
1: Affordable.
4: Because under my brand.
1: Like that. The quality is top tier, but it's still affordable.
4: Yes.
1: All right.
4: Very important.
1: Okay. Very
4: affordable.
1: Important. Okay.
0: So we can buy.
1: We can continue. I don't think we can buy them.
4: Anyone
1: can buy it. Okay. So we're gonna see the other collection tomorrow.
4: Yes.
0: Okay.
1: So just people watch. Is it going to be live?
4: I'm gonna live on. Okay. Beside that, actually, I own media company.
1: You own media company
4: for 20 years.
1: Oh.
4: So I cover Australia, Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia, and Timor-Leste. So
1: tomorrow,
4: and then my media association will be live on Rentak Sejuta.
1: Rentak Sejuta.
4: So follow us.
0: Okay.
4: The whole day.
0: Okay. Rentak Sejuta.
1: Rentak Sejuta. We're gonna follow that later. So it's gonna talk to adik-adik yang cantik-cantik
0: sampai amazed.
1: Saking serunya, amazed ada orang berbakat dan sangat amazing duduk di sini. Kita mungkin tanya adik-adiknya nih tentang tema kita hari ini.
0: Modeling cilik ini. Siapa dulu? Si Rajani dulu. Rajani. Ya.
1: Rajani.
0: Rajani sudah 4 tahun berarti jadi model.
2: Iya.
0: Hobinya.
2: Enggak
0: pernah
2: sih.
0: Ikut apa aja? Mau ke kompetisinya?
2: Kompetisinya, aku pernah ikut Bangkok International Icon Model. Terus habis itu aku pernah ikut
0: apa? Lagi.
2: Apa ya? Yang mana ya?
0: Yang di luar negeri apa aja? Bangkok terus mana lagi?
2: Hong Kong.
0: Wow.
2: Hong Kong. Untuk itu aku juga pernah cuman dua negara itu doang.
0: Kalau di Indonesia banyak berarti ya?
2: Iya, banyak.
1: Banyak banget ya berarti ya.
0: Prestasi terbaik apa nih?
1: Yang paling pernah, bangga banget
0: yang
1: aku
0: pernah,
1: udah sampai di sini gitu.
0: Yang pernah diraih. Juara atau favorit atau apa? Atau final atau grand final?
2: Banyak sih.
0: Salah satunya. Banyak kan berarti nih ya.
1: Kita sama orang yang banyak kan di sini. Jadi banyak banget nih prestasi-prestasinya Dito. Jadi gimana nih? yang paling berkesan deh gitu?
2: Ada dua sih sebenarnya.
1: Boleh, boleh, dua apa aja?
0: Apa tuh? Itu?
2: Ada golf, sama modeling.
1: Oh, itu dua hobinya ya itu ya, golf sama modeling.
0: Kalau prestasi yang di dunia model yang pernah diraih apa?
1: Pernah ikut fashion show apa gitu, dan atau menang lomba ini juara satu gitu?
2: Juara satu banyak sih.
1: Banyak juga, aduh.
0: Dia ternyata kayak, kebanyakan mungkin ini ya. Jadi
1: banyak ini lupa nih ada apa aja gitu.
0: So many trophy.
1: Yeah. Mungkin sama kita juga tanya satu lagi deh ini.
0: Si Ocha. Jadi ketika itu Ocha jadi. Ocha juga sama ya. Dari tahun dari kelas berapa emang ikut modeling?
3: Aku dari kelas 5.
0: Kelas 5 SD. Oke, udah kemana aja ikut modelnya ini?
3: Aku ke Singapura sama Malaysia.
0: Oke, Singapura dan Malaysia. Terus yang pernah mungkin
1: juara apa itu gimana tuh?
0: Ada ya? Atau mungkin grand final, masuk final atau gimana? Atau pernah meraih favorit?
1: Atau pernah tampil apa? Di show siapa kayak gitu yang bikin kayak, aku keren nih bisa tampil di sini dengan bareng desainer ini gitu.
3: Di Malaysia yang Lucky Joy.
0: Oke. Itu sesuatu yang membanggakan lah ya.
1: Membanggakan banget.
0: Angkel aja belum pernah ke sana.
1: Iya, aku belum pernah ke sana.
0: Iya.
1: Cobain yang sekali main di sana tadi.
0: Invite me ya.
1: Oke. We gonna go there.
0: Oke. Keren-keren sih.
1: Keren-keren banget ya.
0: Tapi gimana? Kalian kan masih kecil nih.
1: Kan gimana? Biasanya kecil tadi kita bilang malu-malu.
0: Iya, malu-malu kan. Gimana
1: kalian
0: tuh
1: caranya untuk kayak aku pasti bisa nih jadi modeling
0: di depan banyak orang kan?
1: Karena kan kalian bakal dilihatin sama banyak orang, jalan di depan banyak orang, terus difoto-fotoin kan bisa ada kecil malu tuh.
0: Benar. Gimana?
1: Gimana tuh?
0: Dijani mungkin.
1: Dijani
0: gimana?
2: Waktu aku kelas 2, aku lombakan di Jakarta. Aku malu kan.
0: Terus
2: temanya golf.
0: Undangan
2: dari sekolah sih. Terus kata papiku, anggap aja itu batu semua orang.
0: Wow, oke.
1: Okay.
0: Just a key aja kan untuk ini ya. Kunci untuk
1: menghilangin rasa gugup.
0: Iya. Oke. Dan itu worth it ya, berhasil.
2: Iya.
1: Jadi jalannya jadi langsung pede gitu karena orang-orang ini cuma batu gitu.
0: Iya. Iya, berarti itu caranya Rijani untuk Rajani untuk menghilangkan rasa gugup gitu ya. Meningkatkan percaya diri. Kalau Rosa gimana Rosa?
3: Dapat semangat dari orang tua itu udah cukup sih.
1: Udah cukup.
0: Tapi nggak ada gugup-gugupnya gitu kalau di panggung mungkin catwalk.
1: Karena emang hobi kali modelingnya ya. Teman-teman berdua ini pada hobi modeling berarti dua-duanya.
2: Iya.
1: Emang mau terjun ke dunia modeling.
2: Gitu.
0: Cita-citanya emang jadi model dua-duanya.
1: Oke. Luar biasa sekali.
0: Iya. Kalau apa ya? Mungkin busana favorit ada nggak? Tema yang favorit mungkin apa?
1: Tema yang favoritnya udah pernah dilakuin nih ini kayaknya apa seru mungkin, banget, keren banget.
0: Nusantara, ini, atau kah? Batik tadi kalau
1: ada golf kan tadi katanya. Ada tema apa aja nih yang paling favorit?
0: Rajani.
2: Batik.
0: Kenapa suka batik?
2: Karena dia lucu outfitnya.
1: Outfitnya lucu ya?
0: Kenapa suka motifnya ya? Ini kamu pakai roknya batik?
2: Iya.
0: Ini batik apa?
2: Kebaya.
1: Oh, kebaya batik.
0: Oke.
1: Itu kalau aku lihat dari motifnya kayaknya batik parang deh itu ya, bukan?
0: Itu berarti itu dari mana batik itu?
1: Kalau batik parang aduh saya lupa. Mungkin bisa kita tanya coach di sini.
0: Coach ini tahu kan
1: batik dari mana, coach?
4: Sebenarnya batik nih kalau di Indonesia pun banyak.
0: Banyak
1: betul.
4: Kalau di Malaysia pun banyak.
1: Malaysia pun banyak.
4: Macam saya pakai ini adalah modern.
1: Silk batik.
0: Okay.
4: Yang dipakai
0: Tim cotton.
4: To specifically name it from where, I'm not so sure. Di Malaysia pun ini ada juga. Begini.
1: Cuma nama yang pun, versi Indo kita tak tahu ya.
4: Yes, kita tak tahu sebenarnya spesifik apa namanya.
1: Nah, teman Broadway yang nonton di YouTube mungkin boleh tahu nih itu motif apa di komen YouTube kita ya.
0: Biar kita tahu.
1: Ini motif dari mana gitu.
0: Tapi keren ya.
1: Keren banget. Aku dari tadi salfok banget tuh ngelihat roknya tuh cantik banget, pengen beli deh.
0: Jadi penasaran, siapa yang memberikan ide kombinasi batik roknya terus
1: yang memilihkan
0: hitam
1: bajunya untuk hari ini
0: gitu. Siapa nih?
2: Mami.
1: Mami. Berarti itu sampai ke bandana-bandananya juga dari Mami.
2: Iya.
0: Cantik. Kalau si Rosa gimana Rosa? Kamu suka apa nih kalau busana? yang favorit kamu casual mungkin atau
3: ya, mungkin casual.
1: Yang enak dipakai sehari-hari ya gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Iya, oh. Iya. Karena kan kalau kalau ikut kompetisi model itu ada tema-temanya kan, tema busananya gitu kan. Mm-mm. Yang terakhir kamu ikuti ya, kompetisi apa?
3: Terakhir aku dari mana ya?
0: Malaysia tadi bukan?
3: Bukan, aku lupa.
0: Singapura lupa. Bukan? Yang dari Indonesia. Apa kalau kalau boleh tahu ingat enggak pakai busananya apa? Memeragam busananya?
3: Dari Batak.
0: Oh, daerah berarti ya, Nusantara. Oh, oh pakaian adat Batak. Oh, gitu
1: keren,
0: Aisyah.
1: Keren ya,
0: iya, masing-masing punya semua. Favoritnya mungkin ya.
1: Heeh, masing-masing punya favorit. Cuman mungkin masih agak gugup dan jet lag kali ya.
0: Iya.
1: Jadi agak
0: boleh tanya enggak model favorit ada udah ada yang punya enggak?
1: Oh iya,
0: inspirasinya.
1: Punya model enggak nih ada Erik di sini? Atau yang
0: betul.
1: Ada model satu spesifik yang aku pengen deh jadi kayak model ini gitu.
4: Macam idola begitu.
0: Nah, idola, idola. Siapa idolanya siapa nih?
2: Belum ada sih.
1: Belum ada.
0: Mama kali mungkin ya. Mama mungkin
1: atau mama, atau ya, kita tanya dulu mama ini model juga model atau gimana mama?
2: Mama tuh enggak model, tapi kalau make up jago.
1: Oh, jago make up-nya.
0: Oh, banyak konten kreator mamanya.
1: Kita enggak tahu.
0: Iya, iya. Enggak
1: tahu ya ini konten. Okay. Cio ada?
3: Aku.
0: Idolanya siapa?
3: Ada.
0: Siapa?
1: Siapa tuh?
3: Andriana Lima.
0: Oh, itu model dari
3: Victoria's Secret.
0: Oh,
1: Victoria's Secret.
0: Oh, brandnya udah jauh ya.
1: Udah jauh, internasional tuh supermodel ya jatuhnya. Yeah, keren banget.
0: Oke. Okay. Iya, model internasional. Siapa sih kalau model-model lagi yang populer ya?
1: Yang paling itu yang itu mungkin
4: Naomi Campbell.
1: Naomi
0: Campbell. Yeah.
1: Naomi Campbell, terus Kendall Jenner.
0: Oh iya. Yeah.
1: Atau ada juga Bella Hadid yang jalan di Louis Vuitton atau di Chanel yang kayak gitu. Yeah, yeah.
0: Kalau saya tahunya mungkin David Beckham.
1: Beda minat seperti kita ini.
0: Bah, David Beckham.
1: Iya benar. Tapi dia pernah jadi suatu brand, model suatu brand.
0: His wife kan Victoria's Secret wife.
1: Oke nih Dito.
0: Oke. Berarti kita, masing-masing punya ini ya.
1: Masing-masing punya preferensi masing-masing. Kayaknya kita kasih break dulu nggak sih?
0: Oke. Sebelum kita lanjut ya teman berdua ya, kita jeda sejenak. Nanti kita lanjut lagi ngobrol bareng dengan Coach Anastasia, bareng Rosa juga dan bareng Rajani. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: celananya lucu. Ups, dress model ini kayaknya belum ada deh. Oh iya, aku kan mau beli tas baru. Oke, total ada 9 barang. Check out.
1: Mohon maaf, saldo yang Anda miliki tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Mohon menabung lagi dan atur keuangan Anda.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya kita balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Ini masih bersama dengan Coach Anastasia Doping. Ya, terus ada Rosa Triutami.
1: Sama ada Rajani.
0: Rajani Francisca Wijaya Situmorang. Panjang okay, nih. Okay. Mereka dua ini adalah model cilik tadi ya.
1: Model cilik.
0: Iya. Jadi ada event apa nih Coach? Dekat-dekat nih ada event apa nih?
2: Ya. Sebenarnya ya tujuan kita di sini untuk bersiaran besok siang ya, mulai dari jam 12 sampai petang. Itu yang keempat, season keempat International Rio Fashion Week.
0: International Rio Fashion Week.
2: Yes. Okay. Tomorrow we will start about 12 till maybe 6.
1: Petang.
2: 6 PM.
1: Okay.
2: So ada showcase, fashion show. Maybe kita ada 32
1: collection
2: designer.
0: Okay. Oh, 30 designer berarti banyak.
2: Indonesia, Malaysia. And then model maybe dari Medan saja ya.
1: Dari Medan saja.
2: 50 model.
0: Wow, banyak. 100 ya? Lebih kayaknya.
2: Campur Malaysia dengan of course Pekan Baru. Maybe modern.
0: 100. Oh, wow.
2: Yeah. So, yeah, different designer will be different slot. Mungkin lain-lain model juga. And then different collection.
1: Okay.
2: Yeah, daripada Puan Irna.
1: Puan Irna.
0: Aspekraf. Yeah. Yeah. Dari Pekanbaru, Puan Aspekraf. Yeah.
2: Dia adalah organizer.
0: Organizernya.
2: Yes. So ini dia punya brand adalah season keempat.
1: Season keempat dia punya.
2: Yang diadakan di Pekanbaru. Tapi dia pun memang selalu membawa model-modelnya dengan desainernya ke luar negara. Yes. Seperti Malaysia.
1: Singapore.
0: Bangkok.
2: Thailand. Bangkok.
1: Japan.
0: Hong Kong.
2: Philippines. Yes. Wow. So basically she go around
1: Asia.
2: She bring the model and also including the designers. So basically she's the one to bring out the talent from Pekanbaru. I collaborate a lot and also the Malaysian organizer as well. She also collaborate a lot with that. And of course all these young talent
1: right now,
2: they're very happy to, you know, participate, to join, because from that they gain more knowledge, they gain
0: experience, knowledge,
2: international stage.
1: So
2: now like it's, you're looking at them only 10 13 another 2-3 years will be getting taller. They will join more competition, they will join more
0: international competition maybe.
1: Tapi untuk ukuran anak 10 tahun dan 13 tahun tinggi-tinggi ya mereka ini ya.
0: That's the model.
1: That's the model quality.
0: That's why
1: right there.
0: They are model.
1: They are model. Okay.
0: Yeah.
1: Mungkin kita tanya nih, besok kita kan bakal berarti mereka bakal tampil ya Coach ya di acara besok ya.
2: Iya, dia akan tampil. Mungkin dia akan apa orang kata berjalan modeling for maybe
0: catwalk ya.
1: Mereka bakal catwalk
2: two or three designers lain-lain design, lain-lain collection, different pattern. So memang selalunya begitu kalau kita join international stage. Dia akan campur designer dari Malaysia, designer dari Pekanbaru, maybe dari Jakarta, dari
0: Medan.
1: Let's ask them.
0: Busananya apa? Besok kamu pakai berapa busana
1: baju
0: besok?
1: Rencananya dan Rajan. Ngapain aja tuh besok tuh rencananya?
3: Aku bajunya belum tahu. Mama yang tahu.
1: Terus
3: aku besok nyanyi.
1: Nyanyi juga.
3: Bawa lagu Melayu sama lagu Indonesia.
0: Keren. Melayu banget. Apa judulnya?
3: Udah dikasih. Zapin sih.
0: Zapin. Indonesia?
1: Kalau yang Indonesia?
3: Indonesia. Aku lupa liriknya.
0: Apa?
3: Lupa judulnya, Deng.
0: Liriknya apa? Coba nyanyikan satu bait.
1: Sedikit aja.

0: Wow.
1: Keren banget ya. Ada aura-aura bintangnya ya.
0: Maybe bisa model dia bahkan become di professional singer.
1: Bisa jadi. Suaranya mendukung nih.
0: Soalnya enak. Iya.
1: Enak nih.
0: Kamu sering nyanyi berarti ya?
2: Bisa.
1: Bisa nyanyi. Sering juga atau selain ikut kompetisi modeling kamu ada ikut kompetisi nyanyi juga enggak?
2: Pernah kok.
1: Lomba-lomba
0: nyanyi.
1: Oh, pernah.
2: Lomba.
1: Lomba nyanyi juga.
0: Oke. Keren. Dapat juara enggak?
2: Nggak tahu.
0: Oke.
1: Tapi yang penting sudah mencoba dulu, Dito.
0: Iya, nggak apa-apa, karena masih umurnya masih 10 tahun. Nanti juara tuh di umur-umur 13 tahun, 14 tahun baru juara nanti.
1: Iya, atau bisa jadi umur 11. Kita nggak ada yang tahu ya kan. Mana tahu tahun depan dia ngikut apa nih kira-kira.
0: Ikut Indonesian Idol, belum bisa.
1: Belum bisa.
0: 17 tahun.
1: 17 tahun ya Indonesian Idol ya.
0: Atau X Factor mungkin bisa. Atau Indonesia apa cilik Indonesian cilik kalau ada ya. Kalau ada.
1: Kalau ada ya.
0: Oke, nah kalau Rosa kamu bisa mau menampilkan apa ini? Busananya. Apa?
1: Cuman catwalk doang.
0: Catwalk iya, bajunya apa aja diperagain? Tahu enggak?
2: Enggak tahu.
0: Ada berapa? Ada berapa mungkin?
1: Kira-kira bakal pakai berapa desain?
2: Aku cuma satu, soalnya kata mama ganti-gantinya.
0: Oke. Enggak apa-apa. Satu tapi maksimal ya, optimal ya.
1: Akan show semuanya di situ ya.
0: Iya, berarti banyak loh. Berarti
1: banget sih ini.
0: Modelnya coach modelnya ini berarti young, ada yang muda, ada yang tua juga, ada
1: dari
0: yang
1: berbagai
0: dewasa.
1: Kalangan umur ya.
3: Iya, memang ada.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Saya ada model dari Sabah juga.
0: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Iya, akan tampil besok. Dia akan showcase saya punya collection. Ya. Bimono by Anastasia.
1: Iya.
3: So model saya pun campur juga.
1: Ada campur
3: dari
1: juga.
3: Pekanbaru.
0: Mm.
3: Mungkin dari Medan juga mungkin ada. Jadi nanti petang kita baru ada.
1: Gladi Resik.
3: Apa nih dipanggil? Rehearsal.
1: Rehearsal.
3: Oh,
1: iya
3: ya, benar. Kita jumpa model. Siapa kita punya model? Iya. Because ada setengah model, ada setengah desainer. Mm. Ada 6 model, 8, 10 atau 12.
0: Oh, ya. Banyak ya.
1: Banyak banget ya.
3: Jadi kita variety. Supaya macam anak-anak juga dia akan experience local designer dengan international designer. Ya begitu. Jadi kita akan apa orang kata? Mix. Supaya local designer dengan international designer pun ada apa nih? Mix model juga.
0: Okay.
3: Jakarta, Medan dengan Malaysia.
0: Okay. Malaysia berapa orang?
3: Malaysia mungkin ada model saja mungkin ada 8 orang.
0: Oh.
3: Ya, di sana juga ada berapa mungkin ada 4.
1: Anak-anak semua?
3: No, ada orang tua juga.
1: Ada orang tua juga.
0: Oh. Laki-laki ada tak?
3: Mrs. Ada.
1: Oh, ada.
0: Saya
1: ada
0: nak juga. Daftar tadi.
1: Bisa lah, tak bisa.
3: Ada juga penyanyi.
0: Ada juga
3: singer. Dia sambil
0: ngisi acara ya.
3: Dia pun modeling juga.
0: Okay.
3: Memang every year pun memang dia ikut kita juga.
0: Dan
3: ada desainer juga. Dia pun organizer juga. Nama dia Lucky Joe. Dia yang bawa talent di sini every year. Dia akan datang di sini RRI yang baru untuk cause just like we do today untuk interview. So dia punya model maybe akan on Monday or Tuesday dia akan ke sini juga dia punya model.
1: Jadi bakal ada model lagi nih di sini.
3: Keren. So maybe with Dito dengan
0: Aisyah.
3: Or maybe next door.
1: Maybe
3: I hope they can get two of you because it's very how do you say?
0: It's
3: very easy to
1: talk. Oh my god, thank you. That's a very nice compliment.
3: To connect with you guys.
0: Alhamdulillah.
3: For next year because we're gonna have the season 5 January.
0: January 2027.
3: Also October 2027. So January and October, that's the year that every year.
0: International Rio Fashion Week.
3: International Rio Fashion Week. Organized by Puan
0: Aspekraf. Puan Aspekraf.
3: And the team.
0: And the team, of course.
1: Always mention.

0: Dito, kalau mereka ini kan dari kecil itu udah modeling.
1: Iya.
0: Tapi selain modeling mereka ini ngapain aja sih lagi?
1: Iya, sekolah dong pastinya.
0: Iya, sekolah pasti. Mungkin kamu gak sekolah gitu.
1: Iya. Apalagi yang
0: kegiatan yang dilakuin selain modeling nih?
1: Aktivitas-aktivitas ataupun juga lomba-lomba lain yang kamu
0: lomba-lomba lain atau mungkin ada klub-klub lain yang diikutin gitu apa tuh?
1: Ada enggak?
0: Ada enggak?
2: Ada.
0: Apa oh, tuh? Apa tuh?
1: Apa kalau belajar?
0: Golf.
1: Wow. Iya. Wow. Kamu bisa main golf berarti?
2: Bisa.
0: Oh, keren banget ya bisa main golf ya.
1: Angkel enggak bisa.
0: Enggak bisa. Ajarin kali kan nanti
1: ya. Oh iya. Susah enggak main golf?
2: Awal-awal susah. Kalau udah sering bisa gampang sih.
0: Okay. Udah berapa lama nih main golf nih?
2: Sekitaran 5 tahun.
1: Wah, sudah lama kok dari kecil
0: ya?
1: Berarti ya.
0: Iya, dari kecil
1: berarti
0: lah.
1: Dari kelas golf, berapa ya? Itu? Paling dari kelas 2. Kelas 1, kelas 2 berarti. Kelas
2: 1. Enggak tahu pasti.
1: Kelas 1 kayaknya.
0: Kelas 2.
1: Sekarang kelas 6 kan?
2: Iya.
0: Nah, oh iya, dari kelas 1. Dari kelas 1 udah main golf keren sekali.
1: Kalau kamu main golf, kalau uncle kelas 1 mungkin kelereng. Gundu, kelereng.
0: We're main kelereng sama gasing.
1: Gasing, gangsing. Yoyo.
0: Yoyo, we gonna play yoyo. Okay.
1: Kalau Rosa kamu ada sesuatu yang lain selain
0: ikutin lagi enggak?
3: Aku ikut dance.
0: Oh, ikut dance.
1: Kamu suka dance, K-pop dance maybe. Iya, girl band favorit kamu?
3: Baby Monster.
1: Sheesh. Like that. Sheesh, yeah. Baby Monster. Blackpink. How about Blackpink? Blackpink suka juga. Iya.
0: Aku Carmen Heart to Heart. Oh, suka banget. Okay. Keren-keren banget. K-pop kalo, emang lagi merajalela.
1: Iya sih. Itu kalau yang kalau yang girl band ya.
0: Girl band.
1: Kalau boy band ada enggak boy band?
3: Boy Next Door.
1: 17 no.
0: 17 juga
3: enggak?
0: Kurang.
1: Super Junior maybe.
0: Enggak, belum. Dia enggak sampai situ.
1: Lama aja. Lalu Big Bang.
0: Waduh.
1: Lebih lama lagi.
0: Lebih tua lagi tuh dari itu.
1: Iya, oke. Jadi pengennya kamu ke depannya apa sih? Kalau Rosa dan Rajani?
0: Apa sih impiannya? Atau karena kan udah lama main golf, menurut tuh dia pengen jadi golf profesional gitu kan, kita enggak tahu. Oh, pengen.
1: Impiannya apa?
0: Oh, pengen impian juga.
1: Yang paling Rajani inginkan apa sih?
0: Saat ini deh, yang paling inginkan.
2: Aku bingung.
0: Oh, bingung. Karena menikmati dua-duanya mungkin ini tuh.
2: Masih banyak sih sebenarnya.
0: Oh, masih banyak apa lagi tuh yang diikutin?
2: Aku les skating juga.
0: Oh, skating.
1: Oh, okay, berarti
0: aktif
1: banyak.
0: Ya,
1: banyak bakat.
0: Bermanfaat semua bakatnya ini.
1: Iya, skating susah juga loh.
0: Susah.
1: Mungkin nanti sambil memperagakan busana sambil skating.
0: Seru tuh.
2: Kalau kena ujung-ujung kakinya nanti bisa jatuh.
1: Oh iya.
0: Bahaya
1: berarti
0: ya.
1: Berarti busananya busana sport. Yang diperagakan ya, mungkin kalau ada event-eventnya sport bisa mungkin.
0: Bisa banget.
1: Ya temanya sport gitu kan.
0: Mungkin nanti ngambilnya sportnya yang itu versi ice skating tadi ya.
1: Iya, ice skating. Wow.
0: Terus
1: keren.
0: Ada apa lagi nih?
1: Itu aja, apa
0: itu
1: lagi?
0: Aja, tiga itu.
2: Ada.
1: Banyak.
2: Tapi aku juga pernah menang golf ke Kemenpora Internasional kan.
1: Wow. Berarti kamu sepertinya ke golf aja kayaknya ya.
0: Kayaknya kamu lebih berbakat di golf deh.
1: Nah.
0: Di golf kamu berbakat, di model juga berbakat. Dan sekarang mau terjun ke skating juga. Waduh,
1: iya. Tapi enggak apa-apa sih.
0: Hati kali ya.
1: Namanya masih muda enggak apa-apa dicoba semuanya.
0: Harus banyak explore, nyoba semuanya. Dan itu tadi, itulah karena mereka punya percaya diri
1: Rasa percaya diri tadi. Iya. Rosa gimana Rosa?
0: Rosa ada yang lain enggak ikutnya?
3: Masih ragu.
0: Jadi sekarang masih stick to K-pop aja dulu ya.
1: Ini kamu juga ikut sanggar atau enggak kalau dance?
3: Iya, ikut.
0: Ikut sanggar. Ada crew-nya yang kamu itu?
1: Ada dong pastinya. Ada coach-nya bagi gitu ya.
0: Wow.
1: Oke, berarti kalau tari daerah juga menguasai lah ya.
3: Bisa dikit.
0: Oh, bisa dikit.
1: Tapi lebih ke modern dance. Oh iya.
0: Hebat.
1: Tapi pengen ballet loh. Ballet difficult, susah loh kalau ballet.
0: Iya, susah. Saya lihat kakinya udah kayak gini. Apa tidak sakit nanti itu?
1: Dia mau nyoba, ya biar aja lah nyoba dia.
0: Ya kan makanya apa saja yang melewati kesakitan itu kalau dance berarti dia keren.
1: Iya
0: banget
1: dong. Tapi pengen ya sebalik. Oke. Good. Wah, kita doakan lah ya mudah-mudahan.
0: Kita doakan semua
1: makin berkembang.
0: Tujuan mereka tuh tercapai.
1: Iya.
0: Karena mereka ini juga bibit-bibit emas ya gitu ya.
1: Bener. Bisa mengharumkan nama Indonesia juga.
0: Bener banget.
1: Nanti.
0: Tadi udah sampai internasional ya yang glove.
1: Terusnya glove Kemenpora. Iya.
0: Kemenpora loh.
2: Tapi
0: gitu.
2: Apa juga itu? Pernah diundang. Sebagai tamu TVRI di Indonesia.
0: TVRI, keren gitu. Wah, ini rencananya ini makin kita ngobrol makin banyak prestasi-prestasi yang keluar, keren banget.
1: Disimpan gitu.
0: Tersimpan dia. Loading tadi ya gitu. Masih nge-input data-data. Aku menang apa aja ya? Ternyata
1: banyak
0: setelah kita kulik.
1: Saking banyaknya itu mungkin Aisyah.
0: Iya.

Pro 2 FM. Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Music Trainer Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Kulon Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

could leave out every part about him. 88.4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih ada sedikit waktu, lumayan banyak sih ya, setengah jam untuk ngobras teman Pro 2 bareng aku. Dan nanti jam 6 baru kita berganti dengan penyiar berikutnya. Tadi kita udah ngobrol dengan para model-model cilik ya, keren ya. Memang kalau punya bakat itu harus diasah dari kecil. Kenapa? Kalau dari kecil diasah, itu potensi untuk mencapai kemampuan maksimalnya itu besar teman berdua. Jadi kalau kamu punya bakat dan masih muda, ya diasah dari sekarang ya, belajar, terus berlatih mungkin ya, apapun itu bakat kamu. Kali aja mungkin dengan terus diasah, terus dilatih 3 atau 4 tahun, kamu bisa mencapai potensi terbaik kamu teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik, atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Nanti di Jaga Malam, tenang aja, masih ada Gibran yang bakal temani kamu sampai nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Jadi enjoy ya, selamat beristirahat, selamat menikmati waktu istirahatnya di sore hari ini, dan sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: Pak. Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak.

0: akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

93,4 FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Halo loh teman Pro 2, we are rumah teman Pro 2 di sore hari ini. Yang sore-sore ceria teman Pro 2. Masih di weekday, tapi penghujung weekday teman Pro 2 di hari Jumat ya teman Pro 2, di tanggal 2 Oktober 2026. Balik lagi bareng aku teman Pro 2, ada Gibran Wahyu di ruang dengar kamu di Pro 2 Pekan Baru teman Pro 2. Dan aku mau ucapin selamat sore dulu buat kamu yang udah menggapai hari ini dan juga menyelesaikan hari ini teman Pro 2 dengan sangat dengan sangat lancar ya. Semoga aja teman Pro 2 dan juga gak ada masalah sama sekali, karena besok udah waktunya untuk memperbaiki lagi nih jam tidur kali ya. Udah masuk weekend teman Pro 2, dan kali ini teman Pro 2 kayak biasa kita bakalan ada di Pro 2 Unik. Dan nanti kita juga bakalan ketemu di Jumat malam Sabtu ini sampai jam 12 malam teman Pro 2. Dan nanti kita juga bakalan ada masuk di dialog, ada narasumber juga teman Pro 2 di jam 8 bakalan ada Religi Naik bareng aku juga teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu lagi lagu teman Pro 2 ya, buat menemani sore hari kamu dan untuk menghibur kepenatan hari ini teman Pro 2. Ada di National Alphabet City buat kamu, enjoy.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Yoi, masih di Pro 2 Unik Teman Pro 2, dan kali ini kita bakalan ngebahas salah satu fakta unik Teman Pro 2 dari salah satu hal mungkin yang selalu kita lihat tiap hari. Tapi buat kamu yang jarang keluar rumah kayaknya nggak pernah lihat ya Teman Pro 2. Jarang bahkan ya. Kita bakal ngomongin salah satu fakta unik dari langit Teman Pro 2. Kenapa warnanya bisa biru? Padahal kalau dipikir-pikir ya Teman Pro 2 ya, cahaya matahari yang sampai ke bumi itu kelihatannya sih putih, tapi langitnya biru. Mikir nggak tuh? Nah ternyata warna putih dari cahaya matahari itu sebenarnya terdiri dari banyak warna. Ada merah, ada jingga, ada kuning, hijau, biru, sampai juga warna ungu juga ada Teman Pro 2. Nah ketika cahaya matahari itu udah masuk ke atmosfer bumi, cahaya ini tuh ketemu sama molekul-molekul udara. Nah disinilah terjadi proses yang namanya hamburan Rayleigh. Nah cahaya yang dengan panjang gelombang yang lebih pendek, terutama biru, lebih mudah tersebar ke berbagai arah dibandingkan cahaya merah. Yang akibatnya dari berbagai arah saat kita ngelihat ke langit Teman Pro 2, mata kita tuh lebih banyak nerima cahaya birunya yang udah tersebar di atmosfer. Nah Teman Pro 2, jadi langit biru itu bukan karena atmosfer kita warna biru Teman Pro 2 ya, enggak. Ternyata ada proses yang lebih alami Teman Pro 2, dan juga bisa dijelaskan secara ilmiah untuk menjelaskan fenomena itu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
1: kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa
2: semua
1: yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Nah, kalau langit siang, Tomang Pro 2, warnanya kan biru gitu ya. Terus kenapa pas sore atau malam gitu ya, Tomang Pro 2, warna langit itu tuh bisa berubah jadi oranye atau jingga, Tomang Pro 2, merah, bahkan kadang kelihatan kayak ada pink-pinknya gitu, Tomang Pro 2. Nah, ini tuh juga masih ada hubungannya ya dengan cara cahaya matahari itu melewati atmosfer. Saat matahari berada dekat dengan cakrawala, misalnya nih ketika terbit atau terbenam, cahaya matahari itu harus ngelewatin atmosfer dalam jarak yang lebih panjang sebelum sampai ke mata kita. Dalam perjalanan yang lebih panjang itu, cahaya biru itu lebih banyak kesebar ke berbagai arah. Sementara cahaya dengan panjang gelombang lebih panjang itu ya, Tomang Pro 2. Seperti merah dan juga jingga bisa lebih dominan sampai ke mata kita. Makanya ketika matahari itu mulai terbenam, mulai tenggelam, Tomang Pro 2, kita tuh bisa ngelihat warna langit yang jauh beda dari siang hari. Jadi, Tomang Pro 2, kalau sore ini ya kayaknya udah agak tenggelam, Tomang Pro 2, udah lumayan gelap ya. Bukan agak lagi, udah memang udah tenggelam, Tomang Pro 2. Kalau tadi ya, Tomang Pro 2, di jalan kamu pulang kali ya, Tomang Pro 2, itu langitnya berubah jadi oranye atau merah juga, Tomang Pro 2. Sebenarnya itu kita tuh lagi ngelihat efek perjalanan cahaya matahari ngelewatin atmosfer bumi.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Yang lebih menarik lagi teman Pro 2, warna langit ini ternyata nggak selalu sama tiap hari. Bisa gonta-ganti warna teman Pro 2. Kondisi atmosfer itu juga ngikutin kayak apa warna yang kita lihat teman Pro 2. Posisi matahari, waktu, sampai juga keberadaan partikel di udara tuh bisa memengaruhi tampilan langit kita. Itulah kenapa kadang kita tuh bisa ngelihat sunset ya, yang warnanya tuh ada yang biasa aja. Tapi di hari lain tuh warnanya bisa kelihatan jauh lebih, apa ya teman Pro 2, lebih romantik sih warnanya. Lebih dramatis dan juga lebih enak banget dilihat ya teman Pro 2. Dan juga semuanya berawal dari sesuatu yang sebenarnya kita tuh lihat tiap hari, yaitu cahaya mataharinya. Jadi mulai sekarang teman Pro 2 kalau lagi ngelihat langit yang warna biru ya, ternyata bukan cuman warna biru itu ada di cahaya mataharinya aja teman Pro 2, dan juga alasannya itu banyak teman Pro 2. Kayak ada di cahaya mataharinya, ada di molekul udaranya, dan juga proses hamburan Rayleigh yang lagi kerja. Simple kelihatannya teman Pro 2, tapi artinya meaningful banget. Tapi ternyata langit yang kita lihat itu punya cerita yang menarik banget gitu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita close dulu ya untuk Pro 2 Unik di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena habis ini kita juga bakalan seru-seruan. Ada music live chat seperti biasa teman Pro 2 di jam 7 malam bareng Pro 2 Jakarta. Dan nanti kita bakalan ketemu lagi teman Pro 2 di jam 8 di Jaga Malam. Dan tentunya di program spesial di hari Jumat malam teman Pro 2 ada Religi Night. Kalau gitu, tune in terus tetap di Pro 2 FM.

Info Pro 2. Pukul 18:58 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 3.425 anak belum mendapatkan imunisasi dan juga menjadi sasaran percepatan melalui bulan imunisasi kejar. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan data tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk segera ditindaklanjuti dengan pemberian imunisasi. Menurutnya, anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi perlu segera dijangkau melalui pelayanan kesehatan yang tersedia. Upaya tersebut dilakukan agar cakupan imunisasi di Kota Pekanbaru semakin meningkat. Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2, kabar baik bagi pencari kerja di Provinsi Riau. Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi atau Disnakertrans melalui UPT Latihan Kerja atau UPT LK kembali membuka program pelatihan vokasi nasional atau PVN batch ke-6 tahun 2026. Program ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya atau gratis. Peserta bahkan akan mendapatkan berbagai benefit menarik untuk menunjang keterampilan siap kerja. Kepala Disnakertrans Provinsi Riau Roni Rahmat mengajak seluruh rekan naker atau rekan tenaga kerja untuk memanfaatkan kesempatan emas ini guna meningkatkan kompetensi di dunia kerja. Pada batch 6 kali ini, dikatakan Roni, terdapat 5 jenis pelatihan yang bisa dipilih peserta. Di antaranya, asisten pembuatan pakaian dengan 220 jam pelajaran atau JP yang berlangsung selama 28 hari untuk kuota 16 orang yang berlokasi di workshop Transito Pekanbaru. Info Pro 2. Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar untuk mempercepat pemberian imunisasi bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi atau belum melengkapinya. Kegiatan yang digelar di hari Jumat 2 Oktober 2026 hari ini, teman Pro 2, dibuka Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, yang mengatakan bulan imunisasi kejar akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan target seluruh anak yang masuk kategori zero dose dapat segera mendapatkan imunisasi. Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, terutama tenaga kesehatan, puskesmas dan juga rumah sakit. Petugas juga diminta memeriksa kembali anak-anak yang telah mendapatkan imunisasi, namun belum lengkap untuk segera melanjutkan imunisasinya. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Editama di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya ya, nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana, buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama cantik manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Gue kenalin lo, Eddie.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Malam kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah.
0: Biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangga. Gen Z banget ya, jujur
0: jangga. Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih, Kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya?
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya, Kak?
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih, karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih, bener sih. Kalau event ya mesti malam sih ya.
2: Jarang kayaknya kita ngikutin orang kantoran, istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja aja konser pagi-pagi ya.
2: Iya. Emang unik sih emang.
0: Unik sih, bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya?
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
2: Iya, benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa?
1: Nggak.
0: Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, nggak apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa? Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Oke. Okay. Gitu. Karena ini kadang ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Okay. Iya benar.
0: Oke. Okay.
1: Tentang LDR-an, Kak.
0: Oh, LDR.
1: Bucin LDR.
0: Asik. Bener.
1: Bener.
0: Masih words ya itu ya. Work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh
1: work. Masih. Ya. Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi hey. Tapi indeks ekonomi LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: Ini keren, ekonomi ya? Bener.
1: Bener.
0: Ya lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener. Alright. Tapi gimana kehidupan belakangan ini? Asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak, Kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya. Yeah.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye, pacarnya Popeye.
1: Popeye.
0: Oh, Popeye. Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya, lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener, ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh,
2: Olive.
1: Olive,
0: bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih, kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Bener. Yang satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya, bener, masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Bener, gitu, aku bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau gak ada dia, angkatin.
0: Ketika langsung gak bisa. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Bener-bener kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir. Capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
0: Aduh.
1: Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya?
1: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya,
1: betul
0: gitu ya. Benar.
1: Harus pegangan tangan everyday, every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih, ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih, makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala?
2: Gua pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio, karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate, karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja, romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya apa pas bikin lagu?
2: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: Yeah.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masir sama kepasangan? Gitu? Karena agak susah juga.
2: Betul. Setuju. Ya, kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua, impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah,
0: benar.
2: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Gimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri?
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, tapi anyway, Jendeng Panis itu dari 2000
2: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya?
1: 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum nge-mail itu kita udah
0: udah
1: workshop itu udah dari tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jentik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu nge-mail, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita, Ute. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan.
0: Yes.
2: Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan.
2: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan. Diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
0: Okay.
2: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana, kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari.
0: Casual ya bahasanya.
1: Casual, yes.
0: Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Poetry juga kadang.
0: Poetry kan? Juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang melati gitu-gitu kan.
2: Ini tuh selalu ada eranya ya.
0: Bener. Bener, selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga, kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya, itu bener-bener yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, Jujur Janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jeduk-jeduk jadi Jujur Janggal.
0: Bener, bener. Alright deh teman-teman, Brodo, abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman Brodo. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Brodo langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil nih ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi driving-driving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan besar. Bener, ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR 37 minggu pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya kan. Maksudnya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang apa? Berarti total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya, Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Benar.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada dari pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti?
1: Dari aku, dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Apa pemantiknya maksudnya?
1: Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya, makanya.
2: Tapi gue, yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue, kan gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener, sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya. Betul, Kupang. Nah gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh, kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya
0: iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh,
2: yes,
0: okay.
2: Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak?
1: Iya, gitu. saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Sabar, gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human, bener.
1: Yeah. Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu, yang ngintip-ngintip. Kemana ya?
1: Kemana
0: gitu
1: ya?
0: Ada enggak ya gitu, motornya, mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya, kayak ya tadi mikirin macam-macam, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah, ini beda-beda nih POV nih.
1: Nah, aku ya.
2: Hubungan lu sama lu.
1: Aku membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Okay. Benar. Jadi membiasakan itu ya, berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan.
0: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan? kan? Bener. Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya tuh dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Aneh-anehnya ada batas. Ininya enggak kayak satu kali dua kali. Kan biasanya kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa enggak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya bener. Kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubar punya caranya sendiri ya, ya. Untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Benar.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Lumayan, ya. Kayak per detik ini bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
1: Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Ya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia nggak bisa. Ya?
2: Berarti sekali video call all out ya.
0: All out ya.
2: Bener kan?
0: Iya
2: kan?
0: Iya,
2: kenapa negatif out. Pikirannya? Oh,
1: matanya Kak Dennis tuh. Mata Kak Dennis lihat.
0: Iya, maksudnya ceritanya all out. Iya,
2: all out tuh bisa lu 3 hari enggak ketemu, 3 hari ceritanya.
1: Jangan over sharing, Kak. Jangan over
2: sharing. Ini gua nanya.
1: Iya, benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi kita seminggu dua kali aja video callnya, tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin kak.
0: Di kamar gak ada wartel aja, gak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga kak. Okay, jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh. Bener. Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Pro 2 buat kamu. Yay. Yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Dennis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yeay. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya. Dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka, biasanya kita keluarin.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngambil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: R&B. Zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan, tahan, tahan.
2: Iya, aku tiap tag, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Bener-bener.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi, jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner ber... project bareng juga, yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya kalian ini pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, okay. Kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu. Bener. Enggak.
1: Udah pengalamannya.
2: Iya, di single pertama.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
1: Ada rap-nya. Itu rap-nya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah, awalnya kita gak mau pakai rap ya.
2: Betul.
1: Kayak gak apa-apa, biasa aja. Terus Fen bilang, ini kalau rap asing juga nih, oke sabar. Gue cari dulu ilham nih.
0: Bener.
1: Habis itu satu kali gue ke Kupang, okay. Ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
1: Okay. Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini gak? Pas dia bikin keren banget.
2: Jadilah
1: itu. Jadilah
0: ya. Akhirnya masuk juga rapnya.
1: Yes.
0: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya, benar-benar spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu. Ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah lah ya. Pernah ya.
0: Pernah ya. Yeah. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KD4790 nih nanya ke Mas Dennis ya. Mas Dennis, pernah enggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Dennis terus berkarya?
2: Wow. Wow. Deep banget.
0: Deep banget ya. Ya. Belum jam 12 sih.
1: pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gua gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, yes. Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe, segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya.
0: Nah, itu
1: sama aja mimpi yang kosong menurut
0: gue. Bener.
1: Harus, lu harus makan kan gitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Harus apa, ngelakuin apa. Harus bener-bener disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu kan.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp. Dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah, tuh gimana tuh? Maksudnya ini kan latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau LDR-nya masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
2: lagi gitu. Iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih, waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Kak Dennis tuh kayak, "Dek, lo mau gak kita bikin lagu nih?" Biar tentang maksudnya, papa. Iya tentang papa. Aku yang gak siap, ntar dulu kak, agak sulit tuh.
0: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Yes. Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia kita bikin lagu yang bahagia kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
0: Yes.
1: Wow. Itu sih ya. Jadi acuan gua sih.
0: Benar.
1: Jadi memang sih. Jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja, cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih, iya lagi.
2: Happy birthday.
0: Apa nih?
1: Almarhum Glenn.
2: 30 September kan?
0: Benar. Kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya. Urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Cerita bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, berapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Dua ya.
1: Satu lagu dua. udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note gitu. Gue simpan di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke gas.
0: Okay.
1: Jadi kita, makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng. Karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Wow.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau kena gini sih, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak gitu.
0: Iya, benar.
1: Nyari aja. Udah ada teknologi kenapa gak dipakai kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman berdua. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Jentik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu.
2: Yeah. 7 minggu.
1: Mungkin
0: 37 weeks.
2: Gua pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gua.
0: Oh iya,
2: 37 minggu tuh usia kehamilan.

0: Ingat ini nasional ya.
1: Sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocok logi tadi
1: ya. Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih.
2: Jadi kita pilih bikin list kan,
0: yes,
2: dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan itu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih. Iya, final banget.
2: Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, okay, guys, kita bikin list lagu, judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada
1: yang overthinking.
2: Overthinking 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya, gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja, lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu, exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah, ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Bener. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup menguras tenaga juga kan, emosi apalagi gitu. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih. Asik.
0: Tone down.
2: Hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, yaudah nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting, Kak.
0: Itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gitu.
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa gitu kan, caranya aja yang beda kan.
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda,
0: bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis,
2: kalau ada sama ini. Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Oh.
1: Iya, Kak Dennis sama Lala gak bisa LDR.
0: Bener-bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya,
2: mau modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Regado urgency.
2: Yes,
0: betul. Pastinya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR, Kak. Cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut.
1: Gak bisa juga.
2: Bisa juga ya.
1: Berarti memang gak bisa.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
2: Kira-kira banyak laut.
0: Iya bener. Bener. Mau ngerompak nih.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh, dia naik kapal sampai 5 kali maksimal. Udah gitu.
2: Iya bener.
1: Secukupnya modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
0: Asik.
2: Jadi lebih lepas, lebih los. Oh, jangan kerja aja gitu.
1: Jangan cinta. Cinta dari materi jangan.
0: Hancur.
1: Materi gak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jentik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang disampaikan gak? Sampaikan.
1: Oh, seri-seri kaku mis.
0: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat, promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana, Kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya, betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh lagu kita.
0: Itu dia.
1: Nah, kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa dengar jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang ada bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jentik Manis. Thank you so much.
1: Abis thank you, Kak Edit. Ada
0: penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
1: Yes.
0: Benar. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan, Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Ya, nah,
2: kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
0: Aduh.

0: Gak usah lah ya, nanti dari hancur nanti mana-mana tempunya ya. Jadi terima kasih teman Brodo dan seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, we're making teman Pro 2 ya, bareng aku Gibran Wahyu di program Religi Naik teman Pro 2 di spesial di hari Jumat malam Sabtu tanggal 2 Oktober 2026. Dan tadi kita udah gabung teman Pro 2 di Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat, dan saatnya teman Pro 2 sesuai janji aku kita balik lagi di Pro 2 Pekanbaru untuk masuk ke Religi Naik. Dan teman Pro 2, kali ini tema yang kita bawain teman Pro 2, kita kayaknya agak sedikit mengungkit lagi nih tentang masa lalu teman Pro 2. Yep. Masih seputar sejarah teman Pro 2. Judul kita kali ini jangan lupakan sejarah, dan kali ini kita juga bakalan ngobrol berdua teman Pro 2 sama salah satu ustadz kita dan juga dari rekan kita tuh juga teman Pro 2 dari Dakwah Mandiri Riau. Kali ini teman Pro 2 ada Ustadz Berliano Ar-Rosyid MHI. Ya langsung aja teman Pro 2. Kita perkenalkan Ustadz ke teman Pro 2 kali ya. Halo Ustadz, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gibran, terima kasih Bang Gibran.
0: Oke, teman Pro 2, yep, kali ini udah ada dua orang teman Pro 2, gak sendirian aja. Ya kali ini kita untuk ngobrolin seputar tema kita tentunya di setiap Jumat malam bakalan ada Religi Naik. Dan teman Pro 2, mungkin kita agak sedikit menyapa dulu kali ya dengan Ustadz. Galo Ustadz, gimana kabarnya hari ini, di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, khair. Bang Gibran, gimana kabarnya?
0: Oke, baik-baik sekali Ustadz. Nih udah terlihat nih dari senyumannya lebar banget nih. Apalagi awal bulan ya Ustadz ya.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Oke, masih sehat berarti Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Gak ada kendala tadi OTW kesini ya?
1: Tidak ada kendala.
0: Tidak ada, oke. Masih sama-sama muda nih teman Pro 2. Jadi ya harusnya ya dengan penyampaian yang muda ini bisa diterima sama semua kaum. Semua tingkatan usia mungkin ya teman Pro 2. Dah nanti kita langsung aja kali ya teman Pro 2 untuk menyerahkan langsung kepada Ustadz Rosyid ya. Rashid atau Rosyid nih Ustadz?
1: Rashid, bebas. Rashid.
0: Oh sama
1: bebas.
0: Aja, Rashid aja deh.
1: Oke.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin ya kita mau sampaikan ke Ustadz teman Pro 2, langsung aja kita silakan untuk Ustadz Rosyid untuk menyampaikan pengantar seputar tema kita pada malam hari ini. Jangan lupakan sejarah. Silakan Ustaz.
1: Oke, terima kasih Bang Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat dan nikmat-Nya, dan nikmat iman yang terpenting kita dapat pada malam hari ini berkumpul dan berbincang seputar keagamaan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi ashrin salawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada hamba tersebut sebanyak 10 kali. Atau ditafsirkan bahwasanya dibalas dengan 10 kali kebaikan. Yang kami hormati di sini Bang Gibran dan juga pendengar setia RRI Pro Pekanbaru 2. Oke, baik. Pada malam hari ini kita mengangkat tema yaitu jangan lupakan sejarah. Yang mana di sini kita tekankan pada sejarah Islam. Oke. Kenapa kita tidak bisa melupakan sejarah itu? Pertama, pernah atau di zaman sekarang ini kita merasa kita adalah umat yang banyak, umat Islam. Tetapi kita merasa kecil. Impact kita di dunia ini terasa kecil sebagai umat Muslim. Kenapa? Pusat perekonomian. Kita bisa lihat siapa sekarang. Ada dua negara adidaya yang mereka bukan dari negara Muslim. Yaitu China dan Amerika. Oke. Dari itu, kita sangat merasa kecil karena ruang lingkup kita itu merasa kecil sekarang ini, di zaman sekarang ini. Salah satunya, kalau kita tidak mengetahui sejarah dari keemasan Islam pada zaman dulunya, kita mungkin akan minder pada zaman sekarang. Tetapi kalau kita sebagai terutama anak muda yang paham dengan sejarah keemasan Islam, kita tidak akan minder dengan hal seperti ini zaman sekarang. Tetapi ya kita akan berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Bagaimana umat ini, bagaimana umat Islam itu kembali bangkit seperti dulu kalanya. Okay. Selanjutnya, mengapa kita perlu untuk mengenang sejarah? Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, pada kisah-kisah umat terdahulu itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal atau orang-orang yang berpikir. Maka dari itu sejarah di dalam Al-Quran itu, bahkan sejarah atau kisah-kisah umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu itu, dikatakan oleh para ulama, bahkan sepertiga Al-Quran itu bunyinya kisah-kisah aja. Isinya kisah-kisah. Kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah nabi terdahulu. Oke, maka dari itu, ini adalah landasan awal kita. Landasan dari syariat, landasan dari Allah Subhanahu wa taala, kita untuk mengenang sejarah dan kita tidak lupa dengan sejarah. Selanjutnya, semua ini bermula itu dari Iqra. Bermula dari firman Allah taala. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Alaq 1 sampai 5, Iqra. Bacalah. Yang mana? Ini yang menjadi pondasi peradaban Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh pertama kali kumpulkan harta. Tidak. Allah Subhanahu wa taala pertama kali tidak menyuruh umat Islam untuk perang. Tapi Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Iqra. Jadi semenjak itulah mulailah ada generasi yang mana sangat memerhatikan bacaan atau literasi kita pada zaman sekarang. Oke, pada saat itu mulailah para sahabat menjadikan Al-Qur'an sebagai landasannya, sebagai landasan untuk bertindak, sebagai landasan untuk berbuat sesuatu, dan landasan akhlak bagi umat muslim sampai sekarang ini, yaitu Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari kita berangkat dari Iqra. Kita lihat zaman sekarang, terutama di kalangan muda, di Gen Z, itu memang minat baca itu sekarang sudah mulai meningkat. Mungkin Bang Gibran juga merasakan. Tetapi, bacaannya bacaan apa? Apakah bacaan tentang agama? Atau bacaan-bacaan tentang novel-novel yang sifatnya fiksi? Atau bacaan-bacaan yang sifatnya itu ya seperti karya-karya yang kita kenal lah. Di kalangan Gen Z pasti J.S. Khairen sekarang. Yeah. Yang kemarin baru datang ke Gramedia. Nah, itu bacaan-bacaan yang luar biasa. Yang sangat luar biasa. Tetapi, itu sekedar hanya nanti mengisi hati kita. Atau mengisi hati kita, diri kita dengan sastra gitu. Tetapi, bacaan-bacaan yang akan menopang kehidupan kita, ya akan menjadi pondasi dari kehidupan kita, dari akhlak kita, yaitu adalah bacaan-bacaan agama. Bacaan-bacaan Quranul Karim. Bacaan-bacaan kita terhadap literasi-literasi keislaman. Maka dari itu, tidak dapat digantikan. Meskipun dulunya di Indonesia, wallahu'alam, data menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan literasi terendah ya. Dengan literasi terendah. Tetapi sepertinya di kalangan muda sekarang sudah timbul tren untuk kembali membaca. Tetapi bagi anak-anak muda, terkhususnya Gen Z, jangan lupakan buku-buku keislaman. Buku-buku sejarah. Buku-buku Sirah Nabawiyah. Yang mana ini adalah sejarah-sejarah yang diceritakan bagaimana keagungan Islam dahulunya, bagaimana masa-masa keemasan Islam itu, terutama pada saat abad pertengahan. Abad ke-6 sampai abad ke-13 Masehi, di saat Eropa atau Barat yang kita kenal sekarang kedikdayaannya, yang menjadi pusat trendsetter dunia, itu dulu mengalami Dark Age, abad kegelapan, dan Islam pada saat itu sudah sedang mengalami Golden Age, sedang mengalami masa keemasannya. Dari abad 6 Masehi sampai abad ke 12 Masehi. Ini puncaknya waktu itu yang kita kenal dengan Baitul Hikmah. Itu yang mana dulu pada zaman Bani Abbasiyah, pada saat puncak kejayaannya yaitu pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, itu di Baghdad merupakan pusat keilmuan dunia. Yang mana pada saat itu seluruh literatur-literatur di Eropa itu, pemikiran-pemikiran filsuf itu, nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab semuanya seluruhnya untuk apa? Untuk diluruskan. Untuk ditentang pemikiran-pemikiran mereka itu adalah itu pemikiran yang sesat dan tidak sesuai dengan syariat kita, syariat Islam. Dan juga pada zaman itu, lahirlah tokoh-tokoh yang mengubah dunia ini. Bahkan tidak hanya mengubah dunia Islam, tapi dunia keseluruhannya. Apa yang kita lihat pada saat sekarang ini, mulai dari kedokteran modern, robotik, optik modern, itu semuanya landasannya itu berasal dari ilmuwan-ilmuwan atau penemu-penemu Islam. Oke, seperti itu Bang Gibran.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas pengantarnya. Masya Allah, Tuan Pro 2. Ternyata ya memang Tuan Pro 2 ya, buat kita untuk mengerti sejarah itu sebenarnya banyak banget ya Ustadz ya, untuk keterlibatan dari penemu-penemu zaman dahulu tuh yang memang dari mayoritas tuh muslim.
1: Betul sekali.
0: Dan juga itu masih banyak banget digunakan, bahkan masih teknologinya pun masih berkembang hingga saat ini ya Ustadz.
1: Masih.
0: Oke, Tuan Pro 2, buat kamu yang mau ngelihat kita secara langsung, aku ingetin sekali lagi Tuan Pro 2, kita juga saat ini lagi live streaming di YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru. Dan juga buat kamu yang mau berdiskusi atau menyampaikan langsung pertanyaannya ke Ustadz Rashid Tuan Pro 2, langsung aja di typing di komentarnya atau di WhatsApp kita juga boleh di 0811 760 0884. Dan teman Pro 2, sambil nunggu kamu bertanya ya, aku mau nanya duluan ya ke Ustadz ya Ustadz.
1: Oke, siap. Boleh, Ustadz,
0: ya? Ya, dari sejarah tadi nih Ustadz, kan sejarah-sejarah ya, terutama sejarah Islam itu kayak panjang banget. Mulai dari awal mulanya Islam itu terbentuk, sampai juga penemu-penemu muslimnya yang juga luar biasa. Betul, betul. Dan juga alat-alatnya masih digunakan hingga sampai saat ini. Itu sebenarnya Ustadz, kalau untuk anak muda yang mau belajar belajar sejarah tadi ya, sejarah Islam terutamanya, kira-kira di bagian mana sih Ustadz yang paling penting banget untuk dikenalin terlebih dahulu?
1: Oke, pertanyaan yang bagus sekali nih dari Bang Gibran. Dari mana perlu pengenalan pertama kali mengenai sejarah peradaban Islam ini? Oke, yang pertama tentu kita harus paham dulu sosok yang menjadi pondasi dari peradaban ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kalau kami pribadi menyarankan bagi teman-teman yang ingin pertama kali untuk mengenal sejarah Islam ini, sejarah peradaban Islam, dan lanjut nanti secara sejarah kebangkitan Islam, itu dimulai dari Sirah Nabawiyah. Dimulai dulu bagaimana Islam itu datang. Islam itu berkembang di suatu tempat, padang pasir, yang tandus. Yang mana kalau kita pikir sekarang, kalau kita pikir-pikir dengan logika pendek kita sekarang ini, akan berkembang Islam seluas ini, seluruh dunia mengenal Islam, dari tempat yang antah berantah tiba-tiba yang kita bilang. Padang pasir, gurun pasir yang tandus segala macamnya. Ternyata suatu peradaban besar lahir dari sana. Dengan kita mengetahui kisah itu, bagaimana dahulunya Nabi SAW memerangi kaum-kaum kafir Quraisy, bagaimana menyebarkan Islam di Jazirah Arab pada waktu itu, kita akan tahu bagaimana pondasi nantinya peradaban Islam itu pada abad pertengahan itu akan mencapai masa keemasannya. selanjutnya dilanjutkan oleh para sahabat, sahabat-sahabat yang sampai menyiarkan, menyiarkan Islam ini, nantinya sampai ke Cordoba, ke Eropa, sampai nantinya Islam menguasai sepertiga dunia. Oke, itu dimulai dari apa? Dari sirah, sirah Nabawiyah. Oke, okay, mungkin begitu Bang Gibran.
0: Okay. Kalau untuk ini Ustadz, ada gak sih kayak bacaan atau buku Ustadz yang mungkin bisa Ustadz rekomendasikan untuk mungkin teman Pro 2 yang mau belajar sejarah, khususnya khususnya sejarah Islam tadi Ustadz, untuk bisa apa ya, lebih paham lah untuk buku. Ada gak sih kayak rekomendasi buku aja deh Ustadz untuk
1: rekomendasi, bacaan? Rekomendasi buku bacaannya. Iya, iya. Oke, okay. Mungkin sampai sekarang ya Bang Gibran ya. Untuk kami pribadi, itu buku bacaan kami. Nah, itu adalah buku sejarah peradaban Islam yang dulu ini menjadi diktat kami waktu kuliah.
0: Okay.
1: D1. Dan sekarang referensi-referensi itu di PDF-PDF itu sangat banyak.
0: Oh, e-booknya Ustaz.
1: E-book-e-booknya banyak. Sejarah peradaban Islam.
0: Karya.
1: Sejarah keemasan Islam itu karya-karya ya, banyak dosen-dosen kita di UIN, banyak juga dosen karya-karya dosen-dosen kita terdahulu, ada juga, banyak juga.
0: Oke. Jadi ya itu ya, teman Pro 2.
1: Kalau ingin lebih klasik, nah ini mungkin lebih klasik, mungkin ada Sirah Ibnu Hisam, Sirah Ibnu Katsir. Nah itu untuk yang referensi-referensi yang mungkin Arabiknya mungkin sudah ada juga itu. Terjemah ya mungkin ya, bisa jadi ya.
0: Oke. Jadi itu teman Pro 2. Intinya keywordnya sejarah peradaban,
1: Islam. Itu keyword.
0: Oke. Dan juga banyak ya Ustadz ya, karena apalagi ya di sekarang di internet tuh bisa ngedownload e-book itu.
1: Bisa.
0: Ya. Berarti memang bisa. memang udah direkomendasikan untuk di-download. Maksudnya tidak ilegal dong berarti
1: Ustadz.
0: Tidak
1: ilegal. Oke.
0: Mana tahu ya, takutnya mungkin nanti ada ilegalnya, takutnya segala macam gitu.
1: Karena kebanyakan karya-karya para ulama-ulama itu, mereka tidak membatasi hak cipta ya seperti itu. Karena memang untuk disebarkan luas untuk umat, untuk pengetahuan umat.
0: Iya,
1: gitu.
0: Untuk pengetahuan.
1: Bukan
0: untuk kebaikan lah.
1: Untuk kebaikan, bukan eksklusif sifatnya seperti itu.
0: Oke.
1: Makanya karya-karya dari ulama-ulama zaman terdahulu, kala masih ada sampai sekarang kan?
0: Iya, betul.
1: Itu bukti dari ya memang ilmu agama itu ilmu untuk disiarkan itu.
0: Jadi ilmu yang memang semua orang tuh bisa dan juga seharusnya untuk bisa dapat itu ya nggak ada apa ya, nggak ada larangan dalam apapun gitu.
1: Nggak ada.
0: Okay, dan mau nanya lagi nih Ustadz ya, ada nggak sih Ustadz kayak bedanya nih Ustadz untuk mempelajari atau belajar sejarah ini cuman sebagai informasi yang harus kita tahu aja, dengan mempelajari sejarah ini dengan untuk ngambil ibrah atau pelajarannya Ustadz? Ada gak sih kayak perbedaannya Ustadz?
1: Oke, seperti ini Bang Gibran. Kita analogikan bagaimana kita melihat sejarah itu sebagaimana kita bercermin.
0: Oke.
1: Saat kita bercermin, saat rambut kita sudah rapi, itu pasti kita pertahankan kan? Bukan kita acak-acak lagi kan? Oke. Saat rambut kita belum rapi, atau baju kita belum rapi, pasti kita rapikan. Seperti itu analogi kita melihat sejarah itu. Kalau ada sejarah itu, kita cerminkan sejarah tadi. Kalau ada sejarah yang buruk, tentu kita tidak akan mengulanginya, atau kita tidak mau mengulanginya. Atau kita belajar agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dari sejarah tersebut. Nah, itu ibrahnya. Selanjutnya, kalau sejarahnya itu baik, pasti kita akan, kalau tidak bisa kita dapatkan sekarang, pasti kita ingin mewujudkannya. Atau setidaknya pasti kita pertahankan jika sejarah itu baik. Dan sejarah itu penting bagi sebuah bangsa. Dan sebuah bangsa itu tercermin kalau bangsa yang lupa akan sejarahnya itu, mereka akan amburadul. Mereka tidak punya jati diri.
0: Oke.
1: Itu pentingnya sejarah.
0: Intinya untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi di masa lalu dan juga mempertahankan apa yang sudah menjadi kebanggaan lah ya Ustadz.
1: Betul sekali.
0: Oke, dan ini udah ada pertanyaan masuk, tapi nanti kita bacain ya Ustadz setelah jeda.
1: Oke, siap.
0: Kita jeda dulu teman Pro 2, nanti aku bacain pertanyaan dari kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Kok bisa?
4: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Religi Night di spesial hari Jumat, teman Pro 2 2 Oktober 2026. Masih juga dengan tema kita kali ini, teman Pro 2, jangan lupakan sejarah. Dan juga kita berdua di sini, teman Pro 2, bareng Ustadz Berliano Ar-Rasyid, MHI dari Dakwah Mandiri Riau. Dan tadi teman Pro 2 kita udah kenalan sedikit ya, mungkin secara gambaran umumnya, seputar sejarah, khususnya sejarah Islam ya Ustadz tadi.
1: Iya, betul.
0: Oke, langsung aja ini ada yang bertanya Ustadz dari salah satu pendengar kita, dari teman Pro 2 juga, katanya, oh ini dari Mas Rain. Rain namanya Ustaz.
1: Rain.
0: Okay. Rain hujan.
1: Oke, Rain hujan.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Selamat malam Mas Gibran Cahaya Matahari Wahyu Nirwana. Wah, panjang banget Ustaz dipanggil. Ada title-nya pasti.
1: Ada title-nya.
0: Dan Pak Ustadz Berlian katanya. Dan Pro 2 Pekanbaru RRI Riau, topiknya jangan lupakan sejarah katanya. Boleh bertanya Pak Ustadz, sejarah nih adalah untuk tujuan sejarah ini adalah untuk mengetahui dan juga mengingatkan suatu peristiwa kejadian di masa eranya atau di masanya. Yang saya tanyakan nih Ustadz, dalam sejarah agama Islam, kenapa dalam Al-Quran itu dan juga artinya ya, itu kebanyakan menceritakan tentang kisah-kisah para nabi. Sebagai contoh nih Ustadz, katanya dari nabi-nabi dari Ibrahim alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Hud alaihissalam, dan juga nabi-nabi lainnya. Mengapa juga di dalam Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah tentang sejarah kehidupan nabi-nabi tersebut dijabarin untuk disampaikan ke manusia? Nah, kenapa? Dan jelaskan. Terima kasih Ustadz dari Rain Aurora Borealis Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Riau.
1: Oke, terima kasih. Tadi siapa nama? Mas Rain.
0: Mas Rain.
1: Mas Hujan.
0: Panjang nih sebenarnya kalau ada title-nya juga dimasukin nih.
1: Oke. Terima kasih pertanyaannya untuk Mas Rain. Oke, kenapa di Al-Quran itu mengisahkan kisah-kisah para nabi gitu ya?
0: Iya.
1: Dan bahkan hanya tidak kisah-kisah para nabi, bahkan kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu gitu. Mm-mm. Yang bahkan, walau alam, seperti Luqmanul Hakim, ada ulama yang berpendapat bahwasanya beliau merupakan dari kalangan nabi, salah satu dari nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan tidak, hanya ya termasuk kepada orang-orang soleh pada zaman dahulu. Oke, dari situ saja kita, dari kisah Luqmanul Hakim, kita sudah bisa mendapatkan pelajarannya. Kenapa di Al-Quran itu mengisahkan kisah-kisah umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu atau orang-orang soleh terdahulu. Dari kisah Luqmanul Hakim, ada satu hal penting di dalam Islam ini yang menjadi pondasi generasi Islam ini terbentuknya, generasi yang Islami itu. Adalah bagaimana Luqmanul Hakim itu di dalam Al-Quran diceritakan mencontohkan cara parenting. Parenting terhadap anak. Orang tua kepada anak. Yeah. Bagaimana seharusnya orang tua bersikap kepada anak. Seperti itu. Nah, dari situ saja kita sudah dapat pelajaran yang sangat penting. Bagaimana cara mendidik anak. Bagaimana cara kita mendidik siswa bagi guru. Nah, itu sudah kita dapatkan jawabannya di Al-Quran. Di kisah Luqmanul Hakim, di surah Luqman. Oke, dan contohnya lagi, dikisahkan juga. Ini sebagai contohnya aja. Karena setiap nabi-nabi yang dikisahkan itu di dalam Quran, pasti ada contoh dan akan relate. Nah, ini anak muda banget kan kalau bahasanya. Pasti akan relate dengan kehidupan kita kapanpun. Karena Al-Quran itu akan relate sepanjang masa. Mujizat Nabi Muhammad SAW yang akan abadi selamanya. Gitu. Oke, dikisahkan contohnya lagi. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dikisahkan Nabi Yusuf bagaimana beliau bertahan dari godaan Zulaikha, dari godaan seorang perempuan ratu pada zamannya, mengajak berzina. Bagaimana bentuk keimanan seorang Nabi Yusuf alaihissalam yang kita tahu tampan gitu, manusia paling tampan gitu kan. Yang tandingannya cuma bisa ditandingi oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, bagaimana cara Nabi Yusuf waktu itu bertahan dari godaan tersebut, dari godaan wanita tersebut? Bagaimana teguh imannya dalam melawan syahwatnya, yeah, menentang untuk berzina, bahkan di dalam kisah yang disebutkan sampai ditarik bajunya oleh Zulaikha sampai robek baju Nabi Yusuf.
0: Brutal sekali.
1: Brutal sekali. Sangat brutal gitu. Yeah. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam tidak tidak tergoda sedikit pun. Dan dari tetap kokoh keimanannya gitu. Yeah. Itu juga pelajaran yang sangat penting bagi kita sekarang ini. Bagi kita, terutama kaum muda ya. Yeah. Mungkin tidak hanya kaum muda, ini seluruh kalangan lah kayaknya, dari muda sampai tua seluruhnya. Perlu mencontoh Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa? Ini loh ratu loh gitu. Mungkin manusia tercantik pada zamannya, permaisuri pada zamannya gitu.
0: Orang have lah gitu.
1: Gak bisa, mungkin kita yang indis ekonomi ya, gak bisa kan.
0: Gak bisa buat nolak nih.
1: Gak bisa.
0: Kalau sama dia udah pasti cerah masa depan, tapi tetap gak mau.
1: Tapi tetap gak mau gitu kan. Itulah Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana kisah Nabi Yusuf? Perjuangannya, kesabarannya. Yang mana dari dulu dilempar ya oleh saudara-saudaranya karena enggak suka dengan beliau. Nah, karena sangat diistimewakan oleh ayahnya, Nabi Ya'qub alaihi salam, sampai dibuang ke sumur. Sampai perjalanan beliau di penjara di Mesir, dan akhirnya menjadi bendahara kita tiba-tiba. Bendahara di Mesir pada saat itu kisahnya sangat luar biasa, bagaimana perjuangan seorang Nabi Yusuf alaihissalam yang awalnya dibuang hingga dengan akhlaknya, dengan kepribadiannya, dengan kepiawaiannya, meskipun di negeri yang sifatnya antah berantah, dia tidak tahu kan negeri orang, tetapi bisa menjadi orang. Itu pelajaran yang sangat luar biasa, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita dimanapun, kapanpun. Nah, kalau patahnya tuh, kalau berlian dicampakkan di kubangan sampah pun tetap akan bersinar, tetap akan menjadi berlian, harganya tidak akan tidak akan turun. Nah, begitulah salah satu contohnya kenapa di dalam Al-Quran itu dikisahkan kisah-kisah orang terdahulu itu. Juga dikisahkan banyak kaum Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini salah satu cerita yang paling banyak di Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam, bagaimana brutalnya umat beliau. Bagaimana itu, apa istilahnya, kita istilahkan sekarang umat beliau itu, banyak tanya. Karena banyak tanyanya maka kehidupannya jadi sulit. Allah bilang sembelih itu sapi ini. Tanya lagi, sapi yang seperti apa, sapi yang warnanya apa. Sampai lagi susah mencari, tidak ada sapi lagi. Kenapa tadi banyak tanya tadi? Sebetulnya kan tidak sulit, tinggal nyembelih sapi, dah selesai perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena banyak pertanyaan tadi, jadi susah jadinya. Menjadi susah rasanya syariat ini gitu. Makanya seperti kita sekarang ini, kenapa sholat? Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk apa ditanya-tanyakan lagi? Karena kita di sini, terutama di zaman sekarang ini, memang dihadapkan dengan banyak ya, paham-paham yang akan merubah wajah umat muslim ini, terutama anak-anak muda gitu. Terutama yang aktif di media sosial, yang aktif scroll, nge-scroll TikTok, Reels, segala macamnya. Itu kan sekarang kita banyak menemukan, mungkin Bang Gibran juga menemukan, ada orang-orang yang berpaham agnostik, atau bahasa satu lagi?
0: Yang beropini menggunakan logika.
1: Yang beropini menggunakan logika. Mereka itu mau percaya kepada Tuhan katanya. Jika Tuhan itu bisa dirasionalisasikan atau bisa tampak dengan panca indera gitu.
0: Kalau ada, gitu. Kalau kelihatan berarti memang beneran ada. Kalau nggak kelihatan, ya udah, nggak ada yang tahu gitu.
1: Kayak gitu logikanya seperti itu gitu. Dari logika berpikirnya saja udah salah gitu. Nah, jadi ini banyak yang dikonsumsi oleh kalangan-kalangan muda kita sekarang ini. Makanya perlu dari itu kita untuk belajar dan membaca kembali kisah-kisah terdahulu, membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana ya, kan dituliskan itu. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan dulu, kisahnya di Al-Quran itu lengkap gitu, panjang kisahnya. Kenapa setidaknya kalau umat Islam yang berpikir, yang ulul albab gitu kan, yang berakal gitu, yang menggunakan akalnya untuk melihat alam semesta ini ya, pasti mereka akan menemukan maksudnya Tuhan itu ada, Rob itu ada. Nah, bukan yang seperti yang dipahami oleh orang-orang agnostiknya. Itu mungkin karena ya literasi-literasi mereka mungkin dipengaruhi oleh literasi barat. Oleh orang-orang orientalis atau liberalis gitu. Jadi mereka memiliki paham seperti itu gitu. Makanya tadi penting ikhra. Ikhra itu yang penting, tidak hanya membaca buku-buku yang sifatnya sekarang kan kita kalau anak muda, anak kuliahan sukanya apa? Yang kiri-kiri gitu kan. Yang kiri-kiri gitu. Kalau enggak kiur nih enggak keren bacaannya gitu kan. Kadang kita melupakan nantinya kita perlu bacaan-bacaan yang sifatnya untuk memenuhi pengetahuan keislaman kita, agar kita tidak terjebak oleh pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh barat atau tokoh-tokoh kiri tersebut. Oke, mungkin itu kepanjangannya jawabannya dari itu tadi. Mungkin itu tadi.
0: Oke, ya itu tadi Mas Rin ya tadi untuk jawabannya, semoga menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan. Jadi ya itu Mas Rin, pentingnya untuk mempelajari sejarah, terutama sejarah-sejarah dari para-para nabi dan juga orang-orang yang luar biasa di zaman dahulu dalam Al-Quran itu disebutkan. Tujuan utama itu memang untuk menjadi pedoman. Pedoman dan juga apa ya?
1: Petunjuk bagi kehidupan.
0: Petunjuk lah ya. Karena juga mau di apapun, mau diapain juga gitu ya, pasti masih bakalan bisa dikaitin sama kehidupan yang sekarang.
1: Pasti.
0: Gitu.
1: Jadi masih relate. Sepanjang juga zaman akan relate.
0: Oke, terima kasih Mas Rin untuk pertanyaannya. Ya, kita lanjut lagi dialog kita bareng Ustadz Rashid. Tadi kan kita ngomongin sejarah nih Ustadz. Dan juga di awal Ustadz juga ada menyindir tentang kenapa agama Islam atau kaum Muslim di zaman sekarang itu kerasa seperti menurun untuk dalam apanya ya, untuk mungkin kurang kelihatan lah mungkin ya Ustadz ya, kalau bisa dibilang tuh kayak zaman dulu kan kayak penemunya, guru-gurunya itu juga yang luar biasa dan juga terkenal banget. Tapi kenapa sekarang itu mereka justru orang-orang yang seperti itu tuh jadi jarang kelihatan di zaman yang sekarang Ustadz?
1: Oke, baik. Ini mungkin pertama kita bisa mengilas balik dulu. Kembali lagi dulu kita bahas kenapa dulu Islam itu bisa ada pada masa keemasannya. Atau bisa berjaya menguasai sepertiga dunia ini dahulunya. Dan tidak hanya sekedar menguasai, tapi menjadi tombak atau tonggak dari peradaban umat manusia. Bahkan hingga sampai sekarang ini. Dahulu itu yang menjadi rahasia masa keemasan Islam itu. Kenapa Islam bisa jaya itu adalah keimanan dan ilmu pengetahuan itu berjalan selaras. Tidak dapat dipisahkan.
0: Oke,
1: ibaratnya seperti kita berjalan dengan dua kaki. Jika kita tidak selaras, satu kaki mungkin pincang, jalannya kan tersendat atau lama. Tapi saat berjalan keduanya beriringan, jalannya akan menjadi cepat dan lancar. Seperti itu analoginya. Oke, jadi keimanan dan ilmu pengetahuan itu berjalan beriringan. Contohnya, Ibnu Sina yang kita kenal sebagai sekarang bapak pakar ilmu kedokteran modern, itu adalah seorang penghafal Quran. Juga kita kenal sebagai seorang filsuf di dalam dunia Islam, pemikir Islam. Tetapi karyanya itu menjadi pedoman berabad-abad selama di Eropa itu, di universitas-universitas Eropa itu, karyanya menjadi pedoman, menjadi rujukan di dunia kedokteran. Nah, itu yang menjadi pondasi dari kedokteran modern adalah karya dari seorang pemikir Islam. Itu standarnya dulu. Apakah disebut ulama oleh orang terdahulu Ibnu Sina itu? Walau alam, mungkin tidak. Tapi standarnya memang seperti itu. Mereka itu adalah penghafal-penghafal Quran. Mereka adalah orang-orang yang kuat ibadahnya, pemikir-pemikir Islam. Tetapi karyanya di bidang ilmu pengetahuan yang akan menunjang peradaban itu ada. Tujuan tidak lain tidak bukan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk kebaikan umat, untuk kebaikan manusia. Seperti siapa lagi? Al-Khwarizmi. Yang sangat fenomenal gitu. Penemu angka nol kita kenal kan, penemu aljabar. Nah, itu menjadi pondasi kita sekarang ini ada yang namanya algoritma. Itu berasal dari nama beliau. Dari Al-Khwarizmi. Banyak yang lain laginya. Seperti Al-Haytami. Al-Haytami yang mana karyanya itu saat beliau membaca Quran itu kisahnya. beliau menemukan sebuah ayat yang nantinya menjadi pondasi bagi beliau untuk menciptakan sebuah rumusan mengenai ilmu optik. Nah, yang menjadi rujukan ilmu optik modern sekarang pada ini, kacamata, lensa dan segala macamnya itu berasal dari ilmuwan Islam. Nah, itu mereka itu, beliau-beliau itu muncul pada zaman keemasan Islam, pada masa kejayaan Bani Abbasiyah, di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Karena tadi adanya Baitul Hikmah yang menjadi perpustakaan dan pusat keilmuan dunia pada pada masanya.
0: Oke. Itu dulu. Oke. Wah, kalau ini lagi Ustadz, balik lagi ke persoalan yang ada di masa kini Ustadz. Menurut pendapat Ustadz nih, gimana orang-orang yang masih aja merasionalisasikan pemikiran-pemikiran yang masih dalam opini berdasarkan logika lah di Ustadz. Kita mungkin banyak juga Ustadz atau ini sepenglihatan saya juga pernah nih Ustadz ngebaca kayak, wah ini nih tokoh ini nih dia gak agama Islam nih, dia gak Muslim, gak berasal dari keturunan Muslim, tapi bisa kok kayak nyiptain teknologi yang luar biasanya banget. Mungkin sebagai contoh ya Ustadz, orang yang bukan Muslim tapi juga menjadi penemu yang luar biasa bahkan di zaman sekarang ini seperti Elon Musk dan juga Stephen Hawking segala macamnya, orang-orang seperti itu. Kan memang bukan ada di apa ya Ustadz, bukan berasal dari kaum Muslim lah bisa dibilang. Itu apa tanggapan Ustadz?
1: Oke, itu mungkin ya yang tadi itu dibilang kalau apa namanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, itu tidak terbatas hanya untuk kaum Muslimin.
0: Oke.
1: Tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu juga untuk orang-orang yang kafir.
0: Oke.
1: Jadi itu tidak ada batasan. Bahwasanya hanya umat-umat Islam aja yang seharusnya mendapatkan posisi sebagai penemu-penemu, sebagai orang-orang yang ya terkemuka di dunia ini. Tidak. Karena itu bagian dari rezeki Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki Allah itu juga diberikan kepada orang-orang kafir. Rahmat Allah itu juga diberikan kepada orang-orang kafir, itulah kasih sayang Allah. Tetapi dijelaskan oleh para ulama itu beda antara Rahman dan Rahim. Kalau Rahim itu kasih sayang Allah itu, itu ditunjukkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala meskipun juga dalam bentuk rezeki, itu diturunkan kepada seluruh umat manusia, seluruh yang hidup di dunia ini, pohon, hewan, binatang, itu juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak akan terkecuali, hanya dari umat-umat Muslim saja. Jadi Elon Musk sekarang itu kan, tapi kan ujung-ujungnya kembali lagi, pondasi dari hal-hal tersebut itu berasal dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, kalau untuk dunia robotik sekarang kan, dunia robotik itu yang pertama kali mengenalkan rumusan mengenai sistem robotik itu penemu Islam, Al-Jazari. Al-Jazari gitu kan. Itu yang menjadi pondasi, sama seperti ilmu kedokteran tadi, ilmu optik tadi, itu yang jadi landasan pertamanya. Pertama kali adalah berasal dari ilmuwan-ilmuwan Islam yang nantinya diterjemahkan oleh orang-orang Barat atau orang-orang Eropa. Saat mereka sudah mengalami masa Renaissance, mereka mengalami masa keemasannya. Nah, itu mereka mempelajari apa yang sudah ada di dalam Islam dari dahulu kala.
0: Oke. Jadi itu ya teman pro 2. Kalaupun kita atau seperti tokoh-tokoh terkenal itu memang enggak ada batasan untuk bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tapi itu masih sebatas di dunia aja ya Ustaz ya. Tapi belum tentu mereka juga mendapatkan kasih sayang mungkin ya dari Allah juga. Tapi masih sebatas pemberian aja.
1: Itu di dunia aja. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya.
0: Iya. Oke, ini mau tanya lagi deh Ustadz ya, ada nggak sih Ustadz, kalau Ustadz nih boleh untuk merekomendasikan satu tokoh dalam sejarah Islam yang wajib banget dikenal sama anak-anak muda sekarang ini, siapa Ustadz? Dan juga kenapa alasannya?
1: Yang wajib dikenal anak-anak muda gitu, tokoh Islam.
0: Iya, yang paling luar biasa menurut Ustadz dan juga itu Ustadz jadikan sebagai pedoman banget deh, atau Ustadz kagum-kagumi deh, dan pengen banget nih kenalin penemu ini nih, terutama dari penemu sejarah Islam gitu ya. yang pengen Ustadz kenalin ke anak-anak muda sekarang?
1: Oke, mungkin untuk pengenal untuk penemu-penemu yeah. tadi sudah beberapa disebutkan, sudah disebutkan beberapa. Tetapi kalau bagi kami pribadi yang menjadi sosok yang sangat inspirasional, gitu, bagi kami pribadi, tokoh Islam pada zaman

0: yang menaklukkan Konstantinopel tersebut. Itu janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu terrealisasikannya ternyata oleh seorang pemuda yang berumur 21 tahun. Kita 21 tahun di mana? Kemana gitu? Ngapain gitu kan?
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Ini kan kalau anak muda dari kecil dulu dikenalkan dengan kisah Muhammad Al-Fatih ini, mungkin mindsetnya akan beda. Mindsetnya akan beda.
1: Okay.
0: Kenapa? Kita sekarang ini mungkin kita telat mengenal Muhammad Al-Fatih.
1: Yeah.
0: Mungkin pas kita sekolah dulu kita udah mengenal. Tetapi kita enggak paham akhirnya.
1: Yeah, belum mendalami.
0: Enggak paham esensinya, enggak paham gitu. Kenapa bisa? Karena kita mungkin nganggapnya ini hanya sekedar kisah heroik aja.
1: Yeah.
0: Anak 21 tahun, seorang pemimpin bisa menaklukkan Konstantinopel.
1: Yeah.
0: Kerajaan yang berdiri kokoh selama tembok kerajaannya itu berdiri kokoh selama ratusan atau ribuan tahun tidak pernah tembus oleh siapapun gitu. Dan akhirnya tembus oleh seorang pemimpin yang berusia 21 tahun. Mungkin kalau kita telat, mungkin kita tuh akan, kalau kita orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu, kita akan merasa, apa sih yang kita, ternyata kita, ya meskipun tidak ada kata terlambat, tetapi, loh ternyata umur 21 tahun itu kita udah boleh berangan-angan tinggi. Bercita-cita tinggi. Bahkan untuk bisa menaklukkan dunia gitu kan. Karena seorang Muhammad Al-Fatih saja bisa melakukan itu di waktu umur 21 tahun. Dan itu tidak terlepas dari bagaimana, tentu bagaimana lingkungannya, bagaimana dia dibesarkan.
1: Dukungannya.
0: Jadi memang dikisahkan itu. Dahulu itu Muhammad Al-Fatih itu. Dari kecil memang dididik selayaknya, ya seharusnya seperti itulah pendidikan muslim sekarang itu seperti itu. Diserahkan kepada guru, ya segitu. Terserah mau diapakan, anak ini gitu. Nggak ada keistimewaan kalau seorang anak sudah diberikan kepada guru, sudah diberikan kepada seorang ulama untuk dididik. Tidak ada kan keistimewaan meskipun dia putra mahkota, Muhammad Al-Fatih putra mahkota. Seorang pangeran, tapi tidak ada keistimewaan untuknya. Tetap aja syekhnya, gurunya memukul beliau dengan pukulan yang gak main-main gitu. Yang awalnya anak yang bandel, dikisahkan itu anak yang ya kayak mana lah anak bandel sekarang gitu kan. Kayak gitu dikisahkan dulu Muhammad Al-Fatih itu. Sampai akhirnya dipukul pakai kayu, bukan pukulan yang cece pukulannya itu di kisahnya itu. Memang pukulan yang sangat sampai membuat Muhammad Al-Fatih itu akhirnya nurut dengan gurunya. Sampai dia enggak mau melawan lagi gitu. Ya, jadi dibentuk dari karakter yang seperti itu gitu. Oke.
1: Okay. Ya juga itu bisa jadi apa ya, pedoman untuk parenting ya Ustaz.
0: Iya, pedoman untuk parenting.
1: Tapi kalau sekarang sih sebenarnya kayak mungkin bisa dibilang kayak bisa dibilang sepengetahuan, sepenglihatan kita di zaman sekarang kayak parentingnya seperti itu bisa dikatakan seperti berlebihan ya Ustaz malah. Okay. Ya.
0: Kita ngenalnya sekarang itu parenting VOC ya. Parenting VOC kayak VOC gitu kan.
1: Abang dulu dek gini. Zamanmu udah enak nih dia sebenarnya. Dulu abang kayak gini. Waduh, itulah aduh nasib gitu.
0: Iya. Mungkin kalau Bang Gibran masih ingat dulu kalau kita ngaji itu dia mah di TPA, di MDA itu. Kan biasa kan kalau guru pakai rotan, pakai roll gitu untuk
1: pakai
0: mukul.
1: Buku yang tebel.
0: Yang tebel, pam gitu kan. biasa kan. Tapi sekarang.
1: Mungkin yang seperti itu bisa aja hati-hati dilaporin gitu maksudnya.
0: Memang seperti, kasus seperti memang itu, seperti itu adanya. Karena apa-apa sekarang orang berlindung yang dinamanya HAM. Hak asasi manusia gitu. Teori yang dikemukakan oleh Barat yang padahal ini teori ini sudah dari dulu Islam itu ada. Asasi itu kan Islam rahmatan lil alamin. Menjaga kemaslahatan bagi seluruh alam ini, seluruh umat manusia. Nah, tetapi karena yang tadi itu disalah kaprah kan disalah artikan oleh Barat tadi dan mungkin kita salah kaprah juga dalam dalam menanggapinya, itulah jadinya. Padahal anak yang salah gitu kan contohnya.
1: Itu dia.
0: Nah, nanti dipukul, ada lebam sikit, ada merah sikit kan. Nah, langsung masuk penjara gurunya atau guru dikasuskan segala macam itu banyak terjadi zaman sekarang.
1: Jadi ya kalau bisa memang ada apa ya, ada bimbingan juga sih sebenarnya Ustaz dari rumah juga ya, dari orang tua.
0: Betul.
1: Untuk ya kalau bisa sih jangan terlalu dihalusin banget ya.

0: Ya kalau salah ya pastinya harusnya ditegur, dan juga kalau misal ya berbuat apapun yang melenceng dan juga memang itu salah, ya gak ada salahnya juga untuk diingetin dan juga dimarahin gitu.
1: Ya, biar tidak ada.
0: Diarahkan, intinya diarahkan menuju kebaikan.
1: Iya betul sekali gitu, Bang Gibran. Ya. Yang paling parahnya itu sebetulnya Bang Gibran, karena itu karena kami juga seorang guru gitu dan mendapatkan contoh langsung. Yeah. Kadang ada anak yang memang berbuat salah, dan memang karena kesalahannya itu dia dihukum, dan kadang orang tua memvalidasi kesalahannya itu sampai di rumah. Ini yang paling bahaya sebetulnya. Ini yang paling berbahaya sebetulnya. Jadi di saat orang tua sudah memvalidasi kesalahan anak, tentu mereka menjadi, kalau bahasa kita yang mengke,
0: makin suka dia.
1: Dia akan merasa benar ya meskipun dia salah gitu.
0: Iya, iya. Ada bapak mamaku kok, aman aja.
1: Iya, aman aja. Kata bapakku, oke aja kok, gitu kan. Buat ini oke aja gitu.
0: Nah, itu dia. Jadi bisa lebih diarahkan lagi ya kalau bisa teman berdua buat kamu-kamu yang saat ini punya anak atau ada kenalannya yang punya anak. Bisa mungkin lebih diarahkan lagi. Oke, ini udah mau selesai nih Ustadz kayaknya. Udah 1 jam.
1: Oh iya.
0: Dan ini ada satu komentar lagi masuk di YouTube kita dari kayaknya seseorang yang Ustadz kenal ini deh. Ada Des Rizal nih. Siapa tuh?
1: Des Rizal.
0: Katanya, "Masya Allah anakku semoga menjadi Ustadz yang amanah," katanya. Kenal? Kenal Ustadz? Nggak tahu.
1: Oh, walaupun
0: mungkin
1: ya.
0: mungkin
1: keluarga sama, di kampung
0: mungkin ya mungkin atau mungkin ya seseorang yang dekat sama Ustadz, yeah, tapi mungkin ini salah username kali ya.
1: Nggak tahu lah, mungkin bisa jadi saya yang lupa ya.
0: Oh, aduh nanti kenalan lagi deh. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya dan juga obrolan malam ini. Kita jadi belajar teman pro 2 kalau sejarah itu bukan cuma sekedar cerita masa lalu aja yang harus kita sekedar tahu aja ya, kalau bisa teman pro 2 di dalamnya itu ada banyak banget ya, kayak pelajaran, ada perjuangan juga, dari perjuangan-perjuangan kisah masa lalu dan juga tokoh-tokoh terkenal di masa lalu, ada juga kayak kesalahan yang bisa kita jadiin pengingat, sama kayak di kita analogi bercermin tadi ya Ustadz.
1: Betul
0: ya. Dan juga ada nilai-nilai yang masih relevan untuk kehidupan dan relate lah ya teman pro 2 untuk kita hari ini. Dan terima kasih banyak Ustadz, Ustadz Berliano Ar-Rasyid MHI dari Dakwah Mandiri Riau yang udah berbagi ilmu dan juga nasihatnya malam hari ini.
1: Siap.
0: Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi Ustadz di Religi Next selanjutnya. Mungkin dengan tema yang berbeda.
1: Insyaallah.
0: Kalau gitu teman pro 2 kita close, dan nanti bakalan ada dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Kita close dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 bagian baru teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dibagi-bagi, bagi-bagi teman Pro 2, bahas gini bahas gitu. Dan kali ini kita masih di jaga malam teman Pro 2, jangan kalau malam-malam buat kamu. Masih di hari Jumat 30, apa sih dari tadi, tanggal 2 Januari teman, 2 Januari lagi, 2 Oktober, ya Allah kemana. agak kemana-mana nih pikirannya teman Pro 2. 2 Oktober 2026. Nah, teman Pro 2, aku mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat dan selamat juga untuk menjalankan hari-hari yang mungkin agak sedikit longgar ya. Besok udah Sabtu dan juga besok yang lagi udah Minggu. Ya, enak tuh yang weekend. Tapi buat kamu yang Sabtu masih masuk teman Pro 2, tetap harus semangat. Oke, teman Pro 2, nanti kita pasti dibagi-bagi ya, bakal ngobrol-ngobrol santai aja untuk malam hari ini ya, karena memang malam hari memang waktu yang paling tepat untuk butuhin seseorang untuk ngobrol gak sih teman Pro 2. Kalau ini teman Pro 2 lagi ya, Indrawari featuring Boy William, Bucket List.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Teman Pro 2, jam-jam segini biasanya mulai kerasa kali ya teman Pro 2. Mana yang benar-benar capek karena aktivitas harian, mana yang sebenarnya capeknya tuh udah numpuk dari beberapa hari terakhir. Jadi di stuck gitu teman Pro 2. Ditumpuk karena kerjaan, karena tugas, sekolah, ya kuliah, atau urusan keluarga, atau bahkan masalah pribadi, ya tahu ya hal-hal kecil yang kepikiran terus itu kayaknya numpuk semua ya. Kalau semuanya datang bareng-bareng, stres itu bisa muncul, dan juga kalau dibiarin terus nih teman berdua, kita bisa ngerasa makin ya makin kewalahan aja sih teman berdua, mana yang harus di solve, yang harus diatasin dulu gitu. Nah, di sini teman berdua pentingnya untuk belajar ngelola emosi dan juga stres. Bukan berarti kita tuh harus selalu tenang, dan juga caranya itu bukan kita tuh nggak pura-pura untuk rasa baik-baik aja ya teman berdua. Justru yang penting itu adalah kita, ketika kita tuh ya udah disadarin aja gitu ya, tekanan itu udah mulai kerasa berat, kemudian ya udah tahu gimana cara untuk ngeresponsnya. Stres itu wajar teman Pro 2, namanya juga manusia ya, karena indeks ekonomi siapa sih yang gak stres? Bercanda teman Pro 2. Yang perlu diperhatiin nih adalah ya ketika stres itu mulai terus-terusan ganggu tidur kamu, ganggu aktivitas kamu, konsentrasi kamu, sampai ngebikin kita tuh sulit buat ngejalanin hari. Nah itu tuh yang udah mulai mengganggu. Habis ini kita bakal ngebahas teman Pro 2 untuk cara mengelola stres kamu.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kok belum nambah juga ya? Nambah apanya? Ih, yang ini loh, nambah tinggi. Heran deh. Padahal udah banyak minum susu plus olahraga nih yang bisa memanjangkan tubuh. Tapi kok belum juga ya?
1: Mungkin karena dulu sewaktu sekolah kamu terlalu sering membawa tas berat nggak? Soalnya, menurut ahli medis dan pakar kesehatan dalam Journal of Applied Physiology tahun 2013 mengungkapkan bahwa membawa tas berat secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan kerusakan saraf, otot, hingga tulang, serta menghambat tumbuh tinggi perkembangan seseorang.
2: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Kalau malam ini teman Produe, kepala kamu rasanya kayak udah yang sumpek banget ya, yang udah penuh banget ya teman Produe. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakuin untuk ngebantu kamu nurunin ketegangan di kepala kamu teman Produe. Salah satunya adalah yang pertama mindful breathing atau pernapasan diafragma. Coba nih teman Produe dengan cara untuk berhenti dulu sebentar dari aktivitas kamu, tarik napas secara perlahan, terus juga keluarin juga dengan pelan-pelan. Fokus dulu sama napas kamu, bukan sama semua masalah yang lagi numpuk teman pro 2. Fokusin aja sama masalah kamu. Ya, intinya fokusin dulu sama napas kamu maksudnya teman pro 2, bukan sama masalah yang lagi kamu pikirin. Nah, selain itu, kita tuh juga bisa nyoba ngelihat masalah dari sudut pandang yang beda. Saat lagi panik, sesuatu yang sebenarnya masih bisa diselesain bertahap, kadang kerasa kayak masalah besar yang harus selesainya semuanya sekarang juga. Jadi coba aja dulu teman Pro 2 untuk pecah jadi bagian yang paling kecil. Mana yang perlu diselesaikan duluan dan juga mana yang bisa dilakuin besok. Intinya jangan ini ya teman Pro 2, jangan dipikirin semuanya sekaligus. Dan kalau tubuh kamu udah kerasa yang enggak bisa dikontrol lagi atau udah tegang banget seharian gitu ya, duduk atau kerja, gerak sebentar itu juga bisa ngebantu teman Pro 2. Atau kamu juga bisa workout deh. Kayak nge-gym teman Pro 2 di malam hari ini juga bisa untuk merilekskan badan kamu lagi. Ya, atau buat kamu yang lagi ada pilates atau apapun itu teman Pro 2 yang bisa intinya untuk bikin badan kamu tuh udah rileks lagi teman Pro 2.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Ada kalanya ya teman pro 2, kita tuh udah nyoba istirahat, ngatur aktivitas, sampai juga ngelakuin berbagai cara untuk menenangin diri nih. Tapi rasanya tuh masih belum cukup, tapi ngerasa tertekan tuh masih ada gitu ya. Masih muncul dan juga mulai ganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau udah kayak gitu tuh, ngobrol dengan orang yang dipercaya atau cari seseorang to talk sama pro 2, someone to talk ya, itu bisa jadi pilihan kamu sih teman pro 2. Dan yang paling penting, jangan nunggu sampai benar-benar udah terlambat kali teman pro 2. Jangan benar-benar sampai kamu tuh kewalahan buat perhatiin kondisi diri kamu sendiri. Mulai dari hal simpel aja, kenalin kapan tubuh kamu tuh mulai capek, kapan pikiran kita tuh udah mulai terlalu penuh, dan juga kapan kita memang lagi butuh buat jeda sebentar, buat take a break teman pro 2. Karena istirahat itu bukan berarti kamu males ya teman pro 2, namanya manusia ya, butuh yang namanya istirahat. Jangan digas terus, kamu bukan robot, kamu bukan alat. Dan ya cukup akuin aja teman pro 2, akuin kalau kita tuh lagi gak baik-baik aja. Dan malam ini teman pro 2, istirahat dulu ya, manfaatin waktunya buat istirahat dan cukupin buat waktu tidur kamu teman pro 2. Kalau bisa jangan begadang, kalau gak ada hal-hal yang memang diperlukan banget. Tapi kalau buat healing, ya masih bisa untuk besok hari. Masih ada 2 hari lagi untuk weekend teman pro 2.

Jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Masih di malam Sabtu ini, di malam weekend ya teman Pro 2. Malam menuju weekend maksudnya. Dan selamat malam buat kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 Pekanbaru dan juga kita masih dibagi-bagi teman Pro 2 untuk temenin ngobrol malam kamu. Karena di malam hari memang waktu yang paling rawan ya teman Pro 2 untuk mencari dan juga membutuhkan someone to talk. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai juga teman Pro 2 di bagi-bagi ini, bahas gitu.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Teman pro 2, pernah gak sih kamu teman pro 2 ketemu nih sama orang nih gitu ya, yang lagi ngedeketin kamu mungkin, teman pro 2 ada yang ngedeketin kamu atau kamu yang ngedeketin orang itu bahkan. Ya tuh orangnya tuh kayaknya tuh baik teman pro 2, ramah dan juga ngobrolnya tuh juga nyambung. Tapi entah kenapa tuh dia atau kita tuh bisa dibilang ya teman pro 2, kayak masih abu-abu gitu gak sih buat nerima kita, dan juga kita tuh buat nerima dia tuh masih belum bisa percaya aja sepenuhnya teman pro 2. Bukan berarti kita tuh gak suka sama orangnya ya teman pro 2, bukan juga berarti mungkin jutek teman pro 2. Cuman rasanya tuh masih pengen aja kayak dilihat dulu gitu ya, orang ini tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Karena buat sebagian orang, percaya itu memang gak bisa langsung dikasih di pertemuan pertama. Biasanya mereka tuh lebih memperhatiin cara orang itu ngomong, cara dia untuk memperlakukan orang lain, apakah omongannya itu sesuai gitu ya, bisa dipegang gak nih omongannya nih dan apakah dia tuh memang bisa diandelin gitu ya. Apalagi kalau sebelumnya pernah punya pengalaman yang bikin kecewa. Aduh punya trust issue dia ya teman pro 2 ya. Wajar nih kalau akhirnya jadi lebih hati-hati teman pro 2. Jadi kalau kamu tipe yang butuh waktu buat bener-bener nyaman sama orang baru, ya enggak masalah teman pro 2. Enggak aneh dan juga enggak salah. Ya enggak salah, enggak aneh dan juga enggak jahat. Tapi yang jahat kalau teman pro 2, kalau kamu udah ngasih perhatian, udah ngasih harapan, udah ya intinya bikin dia tuh berharap lebih tapi kamu sendiri tuh belum percaya. Nah, itu yang jahat teman pro 2. Aduh, siapa nih yang paling relate nih ya kayaknya. Aduh, oke. Kamu mungkin cuma punya cara sendiri teman pro 2 ya, yang penting kamu pasti ya punya cara sendiri untuk mastiin kalau orang tersebut itu memang layak dikasih kepercayaan. Nah, abis ini kita bakal ngobrolin lebih lanjut teman pro 2 tanda-tanda nih orang yang butuh waktu lama buat percaya sama orang lain. Over.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
2: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
1: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
2: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
3: Heko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
4: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
5: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Nah, biasanya teman pro 2, orang yang butuh waktu lama buat percaya juga nggak langsung cerita banyak hal pribadi soal dirinya teman pro 2. Kenalan ya, kenalan baru nih mungkin cuma tahu-tahu hal-hal umum dulu gitu. Kayak hobi, kayak mungkin tempat favorit nih biasanya datang kemana, atau kesibukan, ya atau hal-hal yang masih topik dasar aja sih teman pro 2. Tapi kalau udah nyangkut masalah pribadi, masalah keluarga, perasaan, atau sesuatu yang memang sensitif, atau memang dia tuh cerita sesuatu yang memang ada dalam dirinya teman pro 2, biasanya tuh masih disimpan dulu ya, nanti aja buat dikeluarin. Itu tandanya kalau dia tuh masih belum sepenuhnya percaya sama orang ini. Gitu juga deh soal minta bantuan, ada orang yang juga lebih nyaman ngerjain semuanya sendiri daripada harus langsung bergantung sama orang yang baru dikenal. Bukan karena dia tuh nggak ngebutuhin orang lain atau mempro 2, tapi yang namanya rasa nyaman dan juga percaya ya, itu nggak bisa dipercayakan ke semua orang gitu teman pro 2, apalagi orang-orang yang memang baru ketemu dan juga baru kenal gitu. Dan juga biasanya tuh mereka nih ngejaga batas di awal hubungannya, kayak cukup tetap ramah aja, tetap ngobrol, tetap bisa seru-seruan, tapi ya nggak langsung ngomong terlalu dalam ya, kayak nggak bisa langsung deep talk teman pro 2. Ya pelan-pelan aja, tetap berproses teman pro 2. Nah, ketika pas udah ngerasa aman dan juga ngelihat orang tersebut itu konsisten dan juga ngerasa percaya, nah biasanya baru deh kebuka sedikit demi sedikit teman pro 2, batasan itu udah mulai kebuka sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nyebur ah.
3: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
2: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
3: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
2: Ih, bawel. Emang ini ke paus yang hidup di laut. Bodoh amat.
3: Bilangin gak mau denger. Kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
2: Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
4: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Tama Bro 2, kalaupun kita mau percaya sama orang ya Tama Bro 2, sebenarnya kita tuh gak harus langsung yang percaya 100%, kita tuh bisa percaya dengan cara yang bertahap. Hari ini nih ya, mungkin baru percaya untuk cerita atau ya mulai lama-lama berani buat cerita sesuatu yang lebih personal. Dari situ kita bisa ngelihat lagi orang ini tuh bisa ngejaga cerita atau enggak, bisa menghargai batasan atau enggak, dan juga sikapnya tuh tetap sama atau berubah gitu ya. Tapi ya itu tadi Tama Bro 2, itu jadi salah satu cara untuk kamu tuh bisa menentukan seseorang itu layak dipercayakan atau enggak, Tama Bro 2. Nah, jadi butuh waktu lama juga untuk percaya juga enggak otomatis berarti seseorang itu punya trust issue ya, Tama Bro 2. Jadi bisa jadi itu jadi cara seseorang untuk bisa percaya sama orang lain. Yep, dan juga trust issue sih sebenarnya Tama Bro 2 bisa jadi salah satu faktor kenapa orang itu jadi susah banget buat bisa percaya sama orang lain. Tapi ya setiap orang itu punya kecepatan yang beda-beda dalam buat ngebangun hubungan. Ada yang baru kenal, mungkin ya baru kenal ketemuan Tama Bro 2, baru kenal di tempat kerja atau kenal di teman kelas Tama Bro 2 di kuliah kali ya. Itu udah bisa ngobrol panjang, tapi ada juga orang tuh yang butuh kayak paling enggak 1 bulan atau 2 bulan gitu ya Tama Bro 2 sampai akhirnya tuh benar-benar bisa nyaman. Dan dua-duanya tuh enggak masalah. Intinya siapa yang paling kuat buat bertahan itu yang menang Tama Bro 2. Yang penting juga jangan maksain orang untuk terbuka cuman karena kita tuh ngerasa udah cukup deket. Kepercayaan itu memang gak bisa selalu untuk dipaksa. Kalau memang Tama Bro 2 kamu mau ngebangun hubungan yang nyaman, ya cukup kasih waktu, kasih proses, jaga sikap kamu, dan juga tunjukin konsistensi kamu Tama Bro 2. Karena kadang rasa percaya itu bukan muncul dari satu obrolan yang cukup besar Tama Bro 2, jadi dari obrolan yang kita tuh ngerasa kita tuh cocok sama dia gitu ya, tapi dari banyak hal kecil yang terus dilakuin dengan konsisten. Nah, itu bisa jadi sesuatu yang layak untuk dipercayakan Tama Bro 2. Dan Tama Bro 2, kita yang cue dulu buat kamu yang udah dengerin aku dan juga udah stay dari tadi Tama Bro 2. Ini waktunya kita pamit dari ruang dengar kamu Tama Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, habis ini bakalan ada Just Music 1 jam sampai jam 12 malam buat nemenin malam hari kamu menuju weekend besok Tama Bro 2. Kalau gitu, aku Gibran Wahyu pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye dan sampai jumpa di hari lain Tama Bro 2. Bye!

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah plan aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Aduh, parah banget nih macetnya.
6: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
5: Gak.
7: Abang-abang ini mau ngapain?
6: Mau lewat lah.
7: Abang gak tahu ini trotoar.
5: Terus?
7: Ya gak boleh lah.
6: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
7: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
8: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
7: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Aduh, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan jamu untuk pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran tubuh, dan juga kecantikan. Beberapa bahan umum yang digunakan dalam jamu yakni kunyit, jahe, temulawak, daun sirsa, dan masih banyak lagi. Minuman ini tidak hanya dipercaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan,

0: Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bahasa pedulangan itu kan dosa. Apalagi

0: sana tuh kita. Masa orang bosan horor gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah lalu di tempatnya.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Inspirasi. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Demam Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Demam Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pradua. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, pagi ini kita bahas tema singkat yang berjudul Lepas Beban Kemarin, Fokus Pada Hari Ini. Ketika kita menaiki kendaraan seperti mobil, kita difokuskan untuk memandang ke depan, ke hadapan. Jangan terlalu fokus dengan kiri atau kanan terus menerus. Artinya apa? Bahwa kita harus menata masa depan kita. Kita boleh mengambil pelajaran hikmah ibrah dari perjalanan hidup kita yang kemarin, tapi kita jangan stagnan, tetap di situ terus. Harus fokus menata masa depan kita. Bahwa hari itu Allah ciptakan tiga. Ada hari yang kemarin, ada hari ini, ada hari yang akan datang. Hari kemarin itu kita sudah habiskan dia untuk hidup. Kemudian hari ini kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yaum, ada hari esok yaitu al-ghad. Hari esok itu kita harus banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan hari ini. Maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari masa lalu itu jadikan pelajaran, kemudian tata masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Teman Pro 2 dimanapun berada, bahwa hidup kita ini menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terjebak pada masa lalu, dan kita pun tidak boleh menilai seseorang itu dari masa lalu mereka. Ada sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau kita nilai masa lalu beliau itu sungguh mengerikan, tetapi kita tak boleh menilai masa lalu orang. Setelah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mati pun dia ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tata masa depan kita lebih baik lewat kehidupan hari ini. Berubahlah menjadi lebih baik. Insyaallah kita akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat dalam hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu!
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: Pagi Teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God! Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama teman Pradue tentunya ada dikutip dari situs rri.co.id. Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar untuk mempercepat pemberian imunisasi bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi atau belum melengkapinya. Kegiatan yang digelar pada hari Jumat kemarin, tepatnya 2 Oktober 2026, ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Markarius Anwar, dan beliau juga mengatakan, bulan imunisasi kejar ini akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan target seluruh anak yang masuk kategori zero dose itu akan segera mendapatkan imunisasi. Dan menurutnya pencapaian target ini juga membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, terutama tenaga kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit. Petugas juga diminta memeriksa kembali anak-anak yang telah mendapatkan imunisasi namun belum lengkap untuk segera melanjutkan imunisasinya.
0: Info Pro 2.

Informasi berikutnya teman Redue, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPA Kota Dumai menggelar kegiatan ngobrol bareng ayah dengan slogan bukan cuma ngobrol, kita pelindung utama anak. Bertempat di sebuah tempat makan di Kota Dumai. Dan kegiatan ini juga menjadi wadah komunikasi dan edukasi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran para ayah mengenai pentingnya keterlibatan aktif dan juga pengasuhan sekaligus perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, seksual maupun juga penelantaran. Lingkungan keluarga juga menjadi benteng pertama dan utama dalam memberikan rasa aman serta memastikan tumbuh kembang anak berlangsung.

berlangsung secara optimal. Dalam konteks ini, peran ayah tidak hanya dipandang sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki peran strategis dalam pengasuhan, pendampingan, pengawasan, dan juga perlindungan anak. Jadi melalui konsep diskusi yang santai dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, kegiatan ngobrol bareng ayah ini diharapkan mampu membuka ruang komunikasi bagi bapak untuk berbagi pengalaman, membangun kepedulian, dan juga memperkuat komitmen bersama dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Demikian informasi Pro 2 untuk pagi hari ini. Kamu bisa membaca berbagai informasi lainnya di situs rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pagi-pagi nih kita dengerin lagu yang di Abdil ya, dengan spontan tanpa Uho ini teman Pradua. Selamat pagi, apa kabar teman Pradua? Sepertinya udah lama ya Nadia gak temenin kamu. Baru satu hari sih libur, tapi kayaknya tuh udah berasa lama banget nih gak menyapa teman Pradua. Nah pagi hari ini Nadia berkesempatan untuk menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pradua, nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di weekend hari ketiga bulan Oktober. Wah senang sekali nih teman Pradua, masih sumringah ya. Oke deh, nanti seperti biasa akan ada informasi yang menarik seputar apa ya, kayaknya yang seru-seru aja deh di weekend ini. Jadi dengan berbagai aktivitas kamu pun, Nadia akan hibur kamu dengan lagu-lagu spesial. Seperti yang satu ini ada Stephanie Putri dengan No Explanations.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC sering dimanfaatkan untuk mengendalikan bencana kekeringan hingga mencegah banjir. Namun tidak hanya itu, proses membuat hujan buatan atau mencegah hujan juga dimanfaatkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Teknologi rekayasa cuaca ini menjadi bagian pencegahan karhutla dengan cara pembasahan gambut. Dengan menurunkan hujan merata di suatu wilayah rawan karhutla, sehingga bisa menjamin tinggi muka air gambutnya agar tetap basah dan tidak mudah terbakar.

Drama Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Wah, menyenangkan ya kalau hari ini kamu tidak ada aktivitas yang menguras pikiran. Tapi kalau masih ada yang kerja, masih ada yang melakukan pekerjaan, terus juga masih ada kegiatan yang cukup padat, gak apa, nikmati aja nih teman Pradua. Dan biasanya sih situasinya lebih tenang ya daripada di weekday nih teman Pradua. Jadi jalani aja. Dan yang pasti juga untuk kamu yang hari ini libur, tapi udara di luar masih kurang bagus untuk kita apa ya melakukan. Biasanya kan kalau weekend itu pasti identik itu dengan olahraga, paling nggak jogging gitu ya, jalan-jalan santai. Tapi sepertinya untuk pagi hari ini masih belum bisa nih teman Prado. Jadi lebih baik, alangkah baiknya di rumah saja. Kamu bisa kok melakukan banyak hal nih teman Prado. Dan yang pasti, kegiatan-kegiatan menarik yang tidak harus rumit atau juga melakukan hal-hal yang ribet gitu ya, ketika di rumah aja itu sepertinya bisa kamu lakukan. Dan tentu cuma model niat dan sedikit rencana aja, jadi di weekend ini pasti jauh lebih berarti nih teman Pradua. Seperti kamu mulai dulu pagi hari ini, lihat di kamar, wah kira-kira apa nih yang kurang. Mungkin posisi tempat tidur, lemari yang kurang tepat. Nah, rapi-rapiin dulu deh kamar tidurnya. Jadi kayak menata ulang kamar ini bisa memberi suasana baru tanpa harus membeli barang-barang baru nih teman Pradua. Apalagi ini awal bulan nih, biasanya godaannya cukup menggiurkan. Apalagi sudah mulai nih promo-promo 10-10 gitu ya. Jadi sebelum cek e-commerce, kamu bisa cek dulu kamar kamu. Kira-kira nih, apakah perlu barang baru atau kamu hanya perlu memutar posisinya saja? Mulai dari memindahkan posisi tempat tidur, terus mengganti letak meja belajar kamu atau juga meja kerja, atau sekedar merapikan tumpukan barang yang sudah lama menumpuk di suatu sudut di kamar kamu.

0: info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita. Di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti. Kamu sesuksesnya, kenapa tidak pernah telepon apa dengan mana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Allah memohonnya dan Pak Ano meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya keluarga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Ada singlenya Ella Henderson itu memperdua dengan Take Care of You, lagu yang dirilisnya di tahun 2020. Weekend ini kayaknya memang enak banget nih teman-teman berdua kalau bisa bernostalgia dengerin lagu atau juga nonton film. Nah, gak ada salahnya kalau misalnya gak ada kegiatan nih, kita maratonnya maraton film dulu ya hari ini. Gak bisa maraton di luar nih teman-teman berdua ya, karena masih udaranya belum membaik nih. Dan kamu bisa untuk maraton movie atau juga serial favorit kamu nih teman-teman berdua di rumah, ini bisa menjadi pilihan santai kalau memang butuh waktu untuk rebahan tanpa merasa kayak gak ada ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kamu bisa pilih salah satu tema atau juga mungkin film dengan sutradara yang kamu sukai nih teman-teman berdua, lalu susun daftar tontonannya mulai dari tahunnya, mungkin dari awal, biar kamu juga bisa menilai, wah dari tahun ke tahun nih keren-keren banget nih si sutradara ini gitu ya. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan urutannya yang ingin kamu ikuti. Tapi jangan lupa untuk siapkan cemilan juga ya, terus minuman biar gak seret ketika nonton. Dan kalau bisa juga ajak temen gitu ya, nonton bareng. Atau kalau di rumah bisa ajak adik, kakak, pokoknya sendiri juga boleh deh. Kalau memang gak mau, apa ya, kalau gak mau diganggu atau juga pengen me time aja, boleh banget nih teman berdua. Jadi kamu silakan cek dulu kira-kira apa ya, mau genrenya horor kah atau komedi dulu, atau tadi seperti Nadia bilang mau yang sutradaranya mungkin yang kamu sukai atau aktornya. Jadi kamu bisa lihat nih dari tahun ke tahun untuk aktingnya si aktor ini keren gak sih, ya kan. Jadi aktivitas ini cukup mudah, murah, terus juga cocok untuk siapa aja yang pasnya ingin berleye-leye di rumah di weekend ini.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Nah, gimana teman berdua? Ada yang sesuai dengan keinginan kamu untuk menghabiskan akhir pekan ini? Beres-beres kamar tidur, rapi-rapiin, mungkin juga menata ulang kamar tidur kamu di teman berdua. Atau ya nyantai-nyantai aja di tempat tidur sambil maraton movie nih teman berdua. Atau serial favorit kamu mungkin baru keluar ya, episode-nya baru full. Nah, silakan ditonton di weekend ini. Gak masalah untuk kamu menghilangkan beban pikiran yang ada selama weekday. Atau kalau misalnya kurang pas nih Nat, kayaknya kurang healing. Nah, ada nih kalau mau healing. Tapi gak bikin duit kamu hilang loh. Karena kamu bisa melakukan berkebun kecil-kecilan di halaman atau juga di balkon rumah kalau ada balkon ya. Tapi kalau ada teras kecil-kecilan juga boleh nih teman berdua. Kalau kamu di rumah ada cabai gitu ya yang nganggur terus sudah mulai agak kering, nah diambil bijinya, coba deh ditanam. Siapa tahu berhasil, sukses, dan kamu bisa menuai hasilnya nanti nih teman berdua. Entah itu cabai, tomat, atau bahkan mungkin sekedar kayak daun bawang gitu ya, ditanam gak apa-apa. Jadi kamu bisa kayak nanti akan bangga lah pada diri kamu sendiri misalnya tanaman tersebut berhasil kamu tanam. Apalagi kayak daun bawang tuh gampang banget ya. Daun bawang sih bisa, katanya sih untuk awal menyehatkan akarnya cukup direndam dulu, nanti kalau sudah akarnya mulai banyak keluar, nah baru ditanam ke tanah nih teman berdua. Atau kalau enggak bikin piknik kecil-kecilan aja deh di halaman rumah kamu gitu ya. Ini juga sangat menyenangkan. Jadi kamu undang teman-teman ke rumah sambil ngemil-ngemil cantik nih di depan rumah kamu.